0: Nah,
1: Iya,
0: banyak
1: betul.
0: macamnya di situ. Ada
1: Iya.
0: mie kapur, ada mie kepurunya, ada cotonya, ada ikan bakarnya, ada palu basahnya, ada semua di situ. Jadi ini tuh orang itu satu saja tempat didatangi, ya kita bisa pilih yang mana kalau cuma satu macam saja itu kan orang aduh hanya orang tertentu itu
1: Iya.
0: bilang iya macam sebetulnya sebenarnya apa namanya kapurung kan biasa orang tidak anu kan banyak orang tidak tidak suka juga kapurung hanya orang tertentu mungkin orang tertentu itu yang datang situ untuk anu tapi yang lainnya kan anu. Tapi kalau banyak anu situ berbagai macam kuliner di situ disediakan tempat wisata itu pasti akan lebih bisa lebih menarik juga wisatawan ke situ.
1: Ya.
0: Karena itu banyak pilihan situ. Jadi saya lebih baik itu apa namanya itu semua apa itu macam-macam kuliner yang punya ciri khas itu diakomodir dalam suatu tempat wisata itu pasti akan tertarik banyak banyak pengunjung di situ. Karena itu bisa menarik itu salah satu daya tarik di situ.
1: Ya, oke.
0: Okay. Itu tentunya.
1: Oke.
0: Jadi yang penting kita pintar mengelolanya itu akan bisa jadi salah satu daya tarik baik para wisatawan baik dari luar maupun dalam dari dalam ya, itu.
1: Oke, okay, baik kok.
0: Begitu
1: oke, okay, Jan.
0: Jadi
1: makasih nah. Makanya
0: ya,
1: kalau
0: kita
1: bergabung
0: bicara,
1: itu habis dikabarkan.
0: Iya, kita bicara serius lah sedikit ya. Begitulah. Oke, okay, lanjut tugas yang selalu selamat.
1: Makasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke kabarkan Pro 4.
2: Kabarkan Pro 4.

0: Sahabat budaya, lapa-lapa adalah makanan tradisional khas Sulawesi yang terbuat dari beras atau beras ketan atau pulut yang dimasak dengan santan, lalu dibungkus menggunakan daun kelapa muda atau janur dan direbus. Makanan yang mirip lontong atau buras ini populer di Sulawesi Selatan, termasuk juga masyarakat Bugis dan Makassar, serta Sulawesi Tenggara yang ada di Buton dan Muna.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini. Berhubung teritorial kami belum bisa didengarkan sahabat budaya, saya akan menghadirkan sebuah informasi untuk sahabat budaya terkait dengan kuliner yang ada di Kota Makassar. Pasti kalau bicara kuliner ya, kita tahulah kulinernya Kota Makassar itu sangat terkenal dengan Coto Makassar, pisang epe. Oke, itu ya yang terkenal. Baik, kita ke informasi sahabat budaya. Kalau bicara tentang kuliner, pastinya orang berwisata itu cari kuliner. Nah, kalau sahabat budaya berwisata cari kuliner apa saja yang sahabat budaya tahu? Bicara tentang kuliner ini sahabat budaya, pisang epe juga sekarang sudah bervariatif rasanya begitu ya. Ada rasa apa? Rasa coklat, ada juga rasa keju, ada rasa apa lagi ya? Biasa ya kalian sahabat budaya makan pisang epe rasa apa saja? Oke deh. Saya nantikan teleponnya di 0811 409 250. Nah, sebelum itu saya menghadirkan dulu info dari Dishub Kota Makassar sahabat budaya, sehubungan dengan perubahan lokasi start defile peserta MTQ National Corpri dari Banteng Rotterdam ke Jalan Slamet Riyadi Taman Macan. Dengan ini disampaikan kepada para pengguna jalan bahwa akan dilakukan penutupan sementara pada beberapa titik ruas jalan pada pukul 15.00 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Ini jalan yang ditutup itu sahabat budaya atau peralihan ya untuk titik ruas jalan tersebut, simpang 4 Jalan Hasanuddin menuju Jalan Slamet Riyadi Jalan Patimura, kendaraan diarahkan untuk belok kanan menuju Jalan MH Tamrin kecuali kendaraan yang berkepentingan menuju Jalan Patimura. Ada lagi berikutnya, pertigaan Jalan Hasanuddin Jalan Slamet Riyadi, kendaraan diarahkan untuk belok kiri menuju Jalan Patimura, dan sepanjang Jalan Ahmad Yani ini kendaraan diarahkan untuk memutar balik melalui Jalan Ribu Rane Jalan Penghibur atau belok kiri menuju Jalan Jampea khusus untuk kendaraan kecil. Nah, khusus kendaraan dari Jalan Nusantara, kendaraan diarahkan terus menuju Jalan Penghibur Benteng Rotterdam. Simpang Tugu Mandiri Jalan Ribu Rane depan showroom Honda, kendaraan ini dari jalan tersebut, Jalan Nusantara ya, diarahkan terus menuju Jalan Penghibur, selanjutnya mengarah ke Jalan Somba Upu. Itu waktu penutupan sementara pada pukul 15.00 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia.

Itu sahabat budaya. Untuk informasi beberapa ruas jalan yang akan ditutup dan dialihkan di Kota Makassar dalam rangka rekayasa lalu lintas MTQ Nasional Korpri 2026. Saya akan kembali menghadirkan informasi untuk sahabat budaya di pagi hari ini sembari saya menanti telepon ya. Kita masih bicara tentang kuliner dan kuliner-kuliner yang ada di Sulawesi Selatan atau di Kota Makassar juga menjadi daya tarik untuk para pewisata ke sana. Baik, ada sebuah informasi sahabat budaya. Kita coba dengarkan satu informasi berikut ini.

0: Salah satu yang menjadi kebanggaan saat kecil adalah menikmati cemilan es poteng seharga 500 sampai 1000 perak. Dinikmati kala siang terik, memancarkan senyum lebar, tanda sang surya menonjolkan kegagahannya. Di sudut-sudut jalan nampak sosok pria mengayuh sepeda dengan kelintingan lonceng menggantung di sepeda. Penjual es poteng menjajakan dagangannya menggunakan sepeda kumbang. Di bagian belakang sepeda ditempatkan sebuah kotak kayu berpenutup yang berisi sepotong es balok dan beberapa botol sirup rapi berjejer mengundang selera. Di bagian depan sepeda tergantung ember plastik bermuatan tape ubi kayu yang ditutupi dengan lembaran daun pisang untuk menjaga kondisi poteng tetap awet dan gurih.
1: Poteng.
2: Iya, Pak.
1: Air kembali, Deng.
2: Iya, Pak.
1: Belaten tu batu kemeki balu.
2: Bateri galeson, Pak.
1: Batu galeson di.
2: Iya, Pak.
1: Siap supaya sulu.
2: Tesampulo, Pak.
1: Tesampulo.
2: Iya.
1: Belanan tu meri galeson menren ni.
2: Iya, beli, Pak.
1: Iya, jadi biasa ki kemeki biasa anu balu.
2: Raja Wali, Pak. Bar sentral apa?
1: Oh, main sentral di.
2: Iya.
1: Siapa ganta talu? Siapa?
2: Ganggu.
1: Jai.
2: Iya, Jai, Pak.
1: Oh, iya. Ta siapa ni poteng ni?
2: Kamu sama bulan sabu, Pak.
1: Sampulah sabu. Riolo, tahun siapa ni yang kipalu?
2: Riolo, tas sabu je, Pak.
1: Oh, tahun siapa ni?
2: Tahun 80.
0: Latif Daeng Tabah di usia 60 tahun masih gigih menjual selama 30 tahun menjajalkan es poteng. Menempuh jarak yang cukup jauh 30 km ditempuh dengan moda transportasi roda 2. Sejak tahun 80-an, Latif Daeng Tabah menggunakan sepeda kumbang saat menuju Kota Makassar untuk jualan es poteng. Seiring perkembangan zaman, Latif Daeng Tabah mulai menggunakan motor untuk memudahkan jarak 30 km yang ditempuh dan mengefisiensikan waktu saat bekerja. 20 tahun lamanya, barulah Latif Daeng Tabah bisa membeli sebuah sepeda motor sebagai kendaraan yang digunakan untuk berjualan, secara bergantian bersama anak laki-lakinya yang juga memilih profesi sebagai penjual es poteng.
3: Inake di kana Latif Daeng Tabah, balu ke puting, ke Jawali, teman tengah, beri paku. Desa Parambambi, Kabupaten Tegalar. 30 tahun mak balu es puting. Keliling di Makassar. Gini bangi. Iya, di Makassar.
4: Kenapa pilih di Makassar? Kenapa tidak menjual di dekat-dekat sini saja?
3: Tidak laku. Tidak mau laku es puting. Nangami es teler, Kak.
4: Jadi kalau tidak laku begitu, berapa itu penghasilan setiap hari?
3: Ada 50 atau 30.
4: Cukup gitu untuk hidupi keluarga tak deh?
3: Apa lah buat? Naton cukup naton tina.
4: Biasanya kita bikin sendiri nih poteng kak?
3: Iya, bikin sendiri. Ubi, kupas, nampan bisai, nampan palu, nampan sare gambang, nampan emu, jarmi puting, talung allo.
0: Bahan baku poteng lame kayu di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan ada dikenal istilah ubi mentega, yaitu jenis ubi yang dikenali setelah dimasak dan rasanya gurih. Biasanya menjadi pilihan untuk dibuat poteng atau tape ubi. Untuk membuat poteng caranya sangat mudah. Ubi mentega merupakan bahan dasarnya. Jika ukurannya terlalu besar, maka biasanya dipotong-potong kecil sebelum direbus selama 1 jam. Setelah masak, terlihat empuk, lalu didinginkan.
4: Terus kalau tidak laku es poteng tak bagaimana mi?
3: Ini mau ke pulang.
4: Terus apa dia bilang orang rumah itu kalau tidak laku?
3: Ya apa boleh buat, biasa aja.
4: biasa. Yeah. Terus kalau misalnya adik waktu itu masih kecil mau minta beli ini, beli itu, bagaimana itu kasihan?
3: Sabar kok. Kalau ada pasti belikan kok. Sekarang tidak ada uang.
0: Dari jualan es poteng, Latif Daeng Taba mampu menyekolahkan anaknya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila tidak ada pemasukan sama sekali, maka keluarga kecil mereka akan mendapat bantuan dari saudara. Bila saudara tidak bisa membantu, maka kata sabar menjadi kunci dari jajanan Rp10.000 khas Kota Makassar yang mulai senyap. Seiring hadirnya es cemilan kekinian dan es varian rasa yang lebih modern.
3: Kuna sabar ki, nangak kita uah, nasar kita uah.

0: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju Bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju Bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju Bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak, dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju Bodo. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju Bodo adalah salah satu busana tertua di dunia.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI, Makassar.
0: Berkunjung ke Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang indah, nuansa sejuk yang dirasakan sepanjang hari, budaya yang masih dipegang erat masyarakat, dan kuliner yang menggugah selera. Membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan untuk menempuh sejauh 53 km dari Kabupaten Nrekang menuju Desa Langda, tempat panganan khas ini diproduksi. Ibu Anissa dan Pak Badari, satu-satunya keluarga pembuat panganan khas baje kacang tumbuk di Desa Langda, Kabupaten Nrekang. Berbahan dasar gula merah dan kacang tanah, panganan ini menjadi primadona masyarakat setempat.
2: Nama saya Wanisa. Saya membuat wajik kacang tumbuk Langda Macanik, Desa Langda. Bahannya gula merah, kacang tanah, airnya 1 gelas per kilo. Kacang tumbuk kasih masuk. Kacangnya ditumbuk dulu, baru ditapis supaya keluar kulitnya. Cara membuatnya, gula merah sama kacang.
0: Untuk membuat 1 kilo baje menggunakan segelas air putih dan gula merah yang dimasak hingga mendidih. Setelah itu, kacang tumbuk dimasukkan ke dalam gula merah yang sudah mendidih dan mengental, lalu diaduk hingga matang dan siap untuk dikemas.
2: Ini sudah masak ini, lagi langsung dikemas.
0: Selain baje kacang tumbuk, Ibu Anissa juga membuat beragam jenis baje seperti baje beras dan baje jawau. Baje yang telah diproduksi dibungkus menggunakan kulit jagung yang sudah dikeringkan.
3: Dari segi pembuatannya atau bahan-bahan yang kita perlukan dan dalam pembuatan baje, yang pertama dari kulit jagung yang kita ambil, kita pilih ini kulit jagung karena ciri khasnya yang sangat diminati pada orang. Sedangkan kalau kita memakai kertas, ada dampak negatifnya pada kertas itu karena biasa melengket pada isi wajah itu. Justru itulah kita memilih kulit jagung. Dan bahan bakunya ini baje yang kita buat mulai dari kulit jagung, gula merah, air santan, kalau wajah Jawa dengan wajah beras. Tapi kalau wajah kacang, kacang tumbuk, cuma itu aja gula merah dengan kacang merah, kacang tanah. Kulit jagung kita tidak jemur. Cuma kita simpan saja di sini supaya agak kering. Karena kapan kulit jagung ini dijemur, kalau basah itu biasa warnanya akan berubah, agak berwarna kotor. Makanya kita harus itu bagaimana cara untuk menjaga kualitas pada kulit jagung.
0: Baja yang diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga masa kadaluarsa dari baja relatif lebih cepat.
2: Baja kacang tidak bisa kalau dingin ini dibungkus. Kalau baja kacang itu 3 bulan. Kalau baja beras itu palingan 20 hari. Kalau baja jawau 1 minggu.
0: Baja Langda Macani saat ini sudah dapat dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Desa Langda dan Kabupaten Nrekang. Tetapi, baje Langda Macani ini sudah dapat dikirim ke seluruh Indonesia dan di 3 negara.
3: Dan sampai sekarang ini, Pak, Ibu, kita menjual ini baje Langda Macani tempatnya di Desa Langda sampai sudah 3 juga negara kita menjual. Pertama dari Cina, kedua dari Singapura, ketiga ke Malaysia. Kalau di dalam Indonesia, hampir seluruh provinsi yang kita sudah kirim untuk menjualnya.
0: Berbagai tantangan dialami Ibu Anissa dan Pak Badari saat menggeluti bisnis UMKM Baje Langda Macani ini, terutama dalam hal modal usaha.
3: Biasa menjadi kendala kita berbicara tentang modal, karena kalau kita menjual biasanya kita di kampung-kampung, ya kita juga itu berpikir manusiaan kepada teman-teman atau keluarga kah. Jadi yang kami paling butuhkan ke depannya nanti ini mudah-mudahan bisa sampai apa yang kami ucapkan dan kami doakan, khususnya untuk pemerintah, khususnya di Kabupaten Nrekang, supaya usaha UMKM Waje Langda Macani bisa juga memberikan kontribusi untuk Kabupaten Nrekang. Karena sudah banyak baje yang dijual di pasar-pasar atau di warung-warung, mungkin kalau ini yang dimakan berbeda rasanya.
0: Sebagai satu-satunya keluarga yang merintis usaha baje di Desa Langda, besar harapan dari Ibu Anissa dan Pak Badari agar usaha ini dapat dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Namun, hal tersebut masih menjadi harapan, karena saat ini anak-anak dari Ibu Anissa dan Pak Badari tidak ada lagi yang mau melanjutkan usaha ini. Entah berapa lama lagi, cita rasa otentik baje Langda Macani dari tangan Ibu Anissa dapat kita nikmati.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Di sepanjang jalan di Burane Kota Makassar sudah identik dengan penjual.
3: Awalnya aku sengaja, temen ngasih link gacor, katanya gampang cuan. Aku coba, bener menang. Cuan dong, nah langsung ketagihan. Besoknya aku top up lagi, tapi kalah. Coba lagi, yah kalah lagi. Aku pikir, nanti juga balik modal. Tapi yang ada malah makin rugi. Utang di mana-mana, dari menang receh sampai rugi besar. Akhirnya aku sadar, gak ada tuh yang namanya kaya dari judi.
4: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Baik, terima kasih untuk Deng Rewa sudah monitor pagi hari ini. Deng Rewa, terima kasih ya sudah monitor kami di Perempat RRI Makassar di acara Barik Basa. Jadi kalau bicara tentang kuliner di Indonesia, terutama di kota Makassar, banyak sekali kuliner yang bisa kita makan atau bisa kita pergi kunjungi. Jadi kalau pergi kita ke tempat, satu tempat, kayak pergi ke Malino, ada air terjun Takapala. Di situ banyak juga kuliner-kuliner yang bisa dimakan gitu ya, yang menjadi ciri khasnya orang Sulawesi. Apa di sana Dente ini? Ada ubi gorengnya. Nah, ubi goreng terus dipakai cocolan sambal. Wah, di sana itu ada. Ada juga dijual kalau di tempat-tempat kita yang tempat rekreasi ya, sahabat budaya. Itu tempat yang paling sering dikunjungi pastinya, cari-cari panganan tradisional yang enak untuk dimakan sesuai dengan selera. Apalagi kalau biasa ada acara F8. Nah, F8 itu juga sahabat budaya mengangkat kuliner-kuliner Nusantara, terutama kuliner kota kita Makassar. Dan karena dijuluki kota makan enak begitu. Jadi banyak sekali sahabat budaya makanan-makanan tradisional yang bisa kita makan yang ada di kota Makassar. Kalau di teman-teman yang suka makannya, daerah mana saja yang apa, jalan apa ya tempat makanan itu? Biasanya kalau Jono bilang ada di Coto ini, di sini dentene yang murah, di jalan ini dentene itu murah, tapi ketupatnya kecil-kecil. Oke, okay. Ada juga kue-kue tradisional yang bisa dibawa pulang atau alias dibawa sebagai oleh-oleh. Kalau di Makassar, sahabat budaya, ada itu kue bandang-bandang, bisa dibawa jadi oleh-oleh. Apalagi kue apalagi dentene di Sulawesi Selatan. Ada kue bagia, kue apa ya? Buat apa orang biasa bilang itu yang isinya ini dentene. Kue apa yang namanya? Kue, aduh saya lupa lagi. Ada ini barongko, bisa kita biasa makan di pesta nikah. Ada kue apa lagi, jalangkotek juga. Itu jalangkotek itu banyak sekali. Ada pisang hijau, yuk pisang hijau ya. Ya pisang hijau itu juga salah satu panganan tradisional yang dicari orang-orang pada saat tiba di Sulawesi Selatan, terutama di Makassar. Ada bolu peca, kue ini juga sahabat budaya itu enak dimakan. Dan bisa juga kita dapatkan di acara-acara adat begitu, atau pameran-pameran tuh biasa ada kuliner-kuliner ini. Taripang juga ada, apalagi tuh orang bilang baruasa. Nah, baruasa juga itu salah satu kue yang bisa dibawa jadi oleh-oleh. Bolu cuke, banyak sekali sahabat budaya kue-kue yang bisa menjadi oleh-oleh untuk kita dari kota Makassar atau Sulawesi Selatan bawa pergi ke luar daerah. Jadi panganan tradisional ini menjadi ciri khas di suatu daerah atau tempat kita di kota Makassar. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita di acara Barik Basa. Terima kasih untuk semua yang sudah monitor tadi. Ada Deng Rewa mungkin monitor tapi kurang tahu lewat apa. Ada tadi siapa lagi namanya, Indah di Sopeng melalui RRI Digital. Ada juga Jono tadi monitor di RRI Digital. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Barik Basa. Sampai jumpa. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu informasi berikut ini.
1: Di sepanjang jalan Riburane Kota Makassar sudah identik dengan penjual kelapa. Nah, seperti apakah perjalanan salah satu penjual kelapa di Jalan Riburane ini? Bersama Mbak Eri, kita ikuti selengkapnya.
2: Saya di Ngimba, usia aku 52, dan jual kelapa di sini. Cuma harga di sini yang dulu kejual, berapa itu? Satu datang misalnya satu ringgi harganya itu ada yang dulu kalau harganya begini 25, ya 25 rupiah tau. Sudah ada 50 tahun lagi orang tua, ya di sini juga di sini, tapi sudah orang tua, om, cowok semuanya meninggal misalnya, doanya meninggal om, karena orang tua masih hidup. Jadi saya ketika sampai sekarang
1: di mana kita tinggal?
2: Di Perombong. Kau dulu kan sepeda aja gitu. Ada sepeda lewat Sungai Minasa, tinggal tidak bisa lewat di sini. Karena di Bulu ada jembatan. Nah, sekarang lewat dari Tanjung nih, karena ada jembatan di situ. Kalau saya, janganan lewat. Setengah tujuh lah, buka. Sampai jam 10 malam.
3: Biasa berapa penghasilan, Kak? Biasa berapa?
2: Tidak tentu itu. Ya, kalau hujan tidak sampai 10 biji. Kalau hujan toh, karena kurang orang minum. Iya. Biasa kalau panas dapatnya 40-30 begitu toh. Iya. Dari ini kelapa dulu, aku ambil dari goa aja. Toh, sepeda kunci itu di sini. Tapi sekarang kelapa dari Bone, jenis Ponto, Bulukumba, Kajang, Senjai. Biasanya kalau besar nyambil ke 300 toh, sampai 5 hari begitu dari ya. Ya kalau belum pas emang alhamdulillah. Biasa banyak orang membeli toh karena banyak orang butuh. Kalau hari biasa kan orang Cina aja anu biasa biasa banyak butuh kelapa toh, ke kios kah, restoran. Iya. Kalau sekarang ini tidak jual es dulu karena masih hujan toh, tidak ada membeli ya, kelapa saja. Iya, kelapa saja. Jadi kalau biasa anu itu musim kemarau biasa jual begitu es toh. Harga dulu itu namanya satu ringgit dulu, Bu. Jadi sekarang 10.000. Iya, 10.000. Satu batu. Kan biasanya Bu macam macam orang toh biasa ya airnya saja. Seperti tadi itu airnya gitu. Kalau butuh isinya, biasa butuh airnya sama isinya. Karena bisa mau bikin kue. Iya. Di tunya kendemi. Ya begitu, Bu. Kadang-kadang dapat kemarin 100.000. Lebih 50.000 karena orang takut kita nggak mau berhenti tuh. Soalnya kamu mobil tidak bisa berhenti di sini. Iya, dilarang. Karena mau apa? Nah, berapa hari tidak tanya tidak bisa dijual. Iya, teman-teman berapa hari tidak bisa ini diawasi ki. Kalau malang ada petugas. Iya, tidak bisa kemana jual malang. Pagi lagi, nah biasa ada petugas lewat di sini. Lari ke jual.
3: Ada
2: istri Bu, sudah meninggal. Iya, meninggal.
3: Sudah berapa lama meninggal?
2: 15 tahun.
3: Jadi sendiri Bapak,
2: si anakku sudah kami semua, Mi. Iya, sudah menikah semua, Mi.
3: Menikah dari penghasilannya Bapak ini cuma jadi penjual kelapa selama puluhan tahun?
2: Iya, begitu, Bu. Karena biasanya kita kumpul uang toh supaya kerjuki satu lagi sekali bisa tiga dua aja laki-laki ya tiga perempuan.
3: Waktu kebutuhan sekolahnya waktu adik masih kecil, jadi kita dapat penghasilan dari ini.
2: Iya dari ini aja itunya, iya mas sekolah.
3: Ya, tidak lain. Punya profesi lain?
2: Tidak ada aja.
3: Cuma ini saja.
2: Iya sini aja, biar sedikit simpan saja. Iya supaya bisa kumpul bisa sekolah anak-anak ya. Iya, bersyukur dari Tuhan gitu ya, mari kalau banyak itu nak kasih yang kian. Ya begitu sih Bu. Ya lagi supaya urusan itu sama masyarakat atau semuanya masyarakat karena begini di sini benteng. Ya soalnya saya benteng pas yang terkenal benteng itu. Iya terkenal dari dulu sih. Tapi ada orang dari luar datang pasti di benteng sih. Tidak ada yang lain. Iya, mau cari kelapa di situ, di benteng tidak ada. Ya, teroris, Jepang, India, karena datang harus benteng sih. Tidak ada yang lain, bilang itu, kalau datang itu, orang di luar kah, langsung sini. Ya, hasil kelapa di sini, kehidupan anak-anak atau istri, sampai cucu, sampai sekarang cucu. Cucu ke 11, ya. Iya. Lima dunia tuh, lima bapaknya sama ini. Jadi saya ini Bu, ya syukurlah karena diberikan Tuhan bisa menjual kelapa anu di sini supaya dapat rezeki. biar sedikit yang banyak disyukuri toh. Daripada bagi di banyak orang didengar begini-begini toh. Iya.
1: Demikian sedikit cerita dari Daeng Emba, salah satu penjual kelapa muda di Jalan Riburane Kota Makassar. Saya Syahreni bersama tim produksi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, Pintu Kota adalah destinasi wisata alam yang terkenal di kota Ambon atau Maluku. Tempat ini memiliki batu karang besar berbentuk seperti pintu yang menghadap langsung ke laut, sehingga menjadi ciri khas sekaligus daya tarik bagi pengunjung. Pemandangan laut yang indah dan suasana alam yang sejuk menjadi daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan. Pemandangan matahari terbenam juga menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung. Pintu Kota juga menjadi salah satu ikon wisata Ambon yang perlu dijaga kebersihan dan kelestariannya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI, Makassar.
4: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini. Informasi kami hadirkan untuk sahabat budaya di masa budaya hari ini bersama teman-teman saya, adik-adik saya, ada Ines dan juga Dila, yang akan memberitahukan tentang bagaimana menilik nilai yang terkandung dalam tradisi daerah di Indonesia. Dan salah satunya adalah tradisi atau orang bilang sih budaya kita yang ada di Indonesia. Saya kan sahabat budaya bersama dengan Ines dan Dila. Yang pertama informasinya dari siapa?
5: Dari Dila.
4: Yang mana suaramu?
5: Tes.
6: Dari Dila, Kak.
4: Ini Kak Anti sengaja sekali nih. Sukanya. Iya, sukanya sama Di sama Ines. Dila ada nih suaranya. Oke. Okay. Oke deh. Baiklah. Silakan dari Dila dulu informasinya.
5: Nah, kita akan membahas menilik nilai yang terkandung dalam tradisi daerah di Indonesia. Nah, tradisi di Indonesia itu sangat banyak yang dimana di daerah juga memiliki nilainya tersendiri. Pertama, ini nilai yang terkandung dalam tradisi daerah di Indonesia, yaitu keberagaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku dan berbagai kelompok etnis. Nilai keberagaman ini tercermin dalam adat istiadat, bahasa, seni, dan tradisi-tradisi. Nilai keberagaman ini tercermin dalam

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, Eka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Mozaik Budaya.
2: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, sahabat budaya, terkait dengan toleransi ke keanekaragaman agama, juga salah satu juga tradisi di daerah Indonesia. Oke, silakan siapa yang mau menyampaikan informasinya, Dila atau Ines, silakan.
2: Oke, kita lanjut ke toleransi dan keanekaragaman agama.
3: Nah, tentu saja Indonesia adalah negara dengan berbagai agama, mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan kepercayaan tradisional lainnya. Nah, toleransi antara agama dan keanekaragaman dalam praktik keagamaan adalah nilai yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita harus menghargai ketika misalnya agama lain beribadah, kita harus menghargai. Atau kita juga harus menghargai setiap kepercayaan orang-orang yang tentunya mungkin berbeda dengan kepercayaan kita sendiri. Seperti itu, tidak boleh menjudge atau apapun, kayak merasa benar dengan agama sendiri dan lain-lain. Itulah gunanya budaya toleransi dalam agama.
1: Oke, kemudian yang keempat itu ada rasa hormat terhadap sesama dan otoritas. Tradisi daerah sering menekankan pentingnya rasa hormat terhadap orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga otoritas. Hal ini tercermin dalam norma-norma sosial dan etika yang dijunjung tinggi. Contohnya mungkin Dila yang ada di Sulawesi, iya, ada tradisi tabe untuk kita. Jadi tradisi tabe itu bukan cuma untuk anak-anak ke orang tua, tapi tidak menutup kemungkinan juga orang tua kepada anak-anak. Karena tradisi tabe ini sebagai tradisi kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita.
3: Betul sekali, Ines.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Oke, mari kita lanjutkan info-info terkait nilai-nilai tradisional. Nah, yang kelima ini ada kepantasan dan kesopanan. Nah, tentu yang seperti-seperti ini sangat umum ya yang terjadi di sehari-hari kita.
2: Iya.
1: Seperti itu. Kayak norma-norma sopan santun dan adat istiadat turut menghiasi kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, sikap hormat dan kesopanan dalam berinteraksi dengan sesama merupakan nilai yang penting dalam masyarakat Indonesia. Nah, kesopanan ini yang membuat kita istilahnya kayak apa ya, erat hubungan antar manusia atau antar bangsa seperti itu, biar tidak ada kayak apa ya, ya seperti itu.
2: Oke, kemudian yang terakhir mungkin ini Kanti tentang apa ya,
3: kemandirian
2: dan ketekunan. Ya, ini nilai-nilai seperti kemandirian dan ketekunan sering dijunjung tinggi dalam budaya lokal. Semangat bekerja keras dan tekun dapat ditemui dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kan ini yang paling susah ya, Dila. Yang paling susah itu tentang ketekunan.
1: Iya,
2: orang-orang gak bisa konsisten biasanya.
1: Orang gak disiplin.
2: Padahal ini sangat penting loh dalam kehidupan kita.
1: Betul sekali. Apalagi dalam dunia kerja ya.
2: Iya. Mungkin kita juga bahas tentang yang pendidikan dan kearifan lokal.
1: Boleh-boleh. Nah, tradisi daerah juga sering mengandung nilai-nilai pendidikan dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, seperti kisah-kisah mitos dan legenda sering membawa pesan moral dan pengetahuan penting. Mungkin kalian juga teman sahabat budaya tidak asing dengan kayak apa ya, kisah-kisah mitos seperti apa sih itu contohnya, Ines? Yang
3: mitos banyak sekali mitos
1: yang gimana
3: pasti dilarang duduk di depan pintu apalagi kalau orang ibu hamil begitu
1: Karena dilarang menyapu tengah malam. Ada cerita di baliknya itu yang mengandung pesan moral.
2: Betul.
1: Nah, itu yang menjadi pelajaran-pelajaran untuk kehidupan sehari-hari misalnya
2: gitu.
3: Oke, baiklah. Nah, sahabat budaya, itulah beberapa informasi sudah disampaikan oleh Ines dan juga Dila. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tandanya juga saya Anti harus pamit dari ruang dengar tak sebentar pukul 10. Karena ada rekan saya yang lainnya akan menemani dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kebersamaannya, terima kasih juga buat Ines dan Dila sudah menemani pagi hari ini. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih kodong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi.
0: Mm-mm.
1: Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Ih, tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian kedua berjudul Menari di Tengah Angin dipersembahkan oleh LPP RRI.

0: Kampung Paku Aji, Kecamatan Air Hitam, Sarolangun, Jambi. Suatu siang di awal Mei 2008.
1: Ada ungkapan yang mengatakan tidak ada yang abadi di dunia ini. Apapun selalu berubah. Yang datang, yang pergi, yang lahir dan yang mati. Suasana silih berganti. Hal ini juga berlaku untuk suku Kubu atau suku anak dalam. Kalau sekarang kita bertemu dengan suku anak dalam, mereka bukan lagi suku anak dalam 30 tahun yang lalu. Dulu mereka seperti sebutannya adalah orang rimba, hidup di dalam rimba, dan memenuhi kebutuhan mereka dari apa yang ada di dalam rimba. Tetapi bentuk kehidupan seperti itu tinggal sisa-sisanya saja. Suku anak dalam sekarang adalah bentuk baru, hasil dari perubahan demi perubahan yang terjadi. Sejak Undang-Undang Pokok Kehutanan diberlakukan, sejak pemerintah mengundangkan HPH untuk mengizinkan penebangan hutan yang dilegalkan, sejak itu pula hak pemilikan hutan berpindah tangan dari suku anak dalam kepada pengusaha. Bersamaan itu pula, banyak di antara suku anak dalam yang kehilangan sumber penghasilan.

Tidak itu saja, sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Undang-Undang itu sekaligus menghapus otonomi marga kampung, mendapo, dan dusun di Jambi. Suku anak dalam harus menerima kenyataan itu, walaupun karena itu hidup mereka semakin acak-acakan. Kemudian pemerintah menetapkan 3 kategori masyarakat terasing, yakni kategori kelana, setengah kelana, dan menetap sementara. Kemudian pemerintah menetapkan pula apa yang disebut ex situ.

0: Kualitas hidup mereka merosot. Hak ulayat atas hutan dan tanah hilang. Sekaligus mereka kehilangan mata pencaharian.
1: Tok, apa-apa yang berlaku ya, Tok ya?
2: Suku anak dalam dipaksa menerima kenyataan tanpa mereka sendiri dipersiapkan untuk menghadapi kenyataan itu. Akibatnya, kehidupan mereka semakin terdesak. Mereka harus menari di tengah angin. Mereka harus bertahan di tengah angin kencang. Dan sesekali berharap ada angin sejuk yang memberikan kesempatan sejenak berlega hati. Sebagian dari mereka mencoba hidup berdusun melalui proyek pemukiman yang dibuat pemerintah. Tetapi sebagian lagi memilih tetap bertahan hidup di hutan-hutan sisa HPH dan HTI yang sekarang berada dalam kawasan Taman Nasional Bukit 12.
0: Ada yang mungkin patut dicatat secara khusus tentang suku anak dalam yang sampai sekarang tetap bertahan di dalam hutan. Kecintaan mereka terhadap hutan tidak pernah berubah. Seperti juga kukuhnya mereka mempertahankan adat istiadat dan kepercayaan. Hal itu diakui oleh Kepala Resort Kepolisian Kehutanan Kabupaten Sarolangun, Joni.
3: Keberadaan orang Rimba ini sebenarnya tidak mengganggu. Kami pun sedang melakukan sistem kerjasama untuk menjaga kelestarian hutan dengan cara memasukkan peraturan-peraturan mengenai konservasi ke peraturan adat mereka. Misalnya dengan cara kalau menebang kayu jenis ini nanti didenda berapa keping kain gitu, misalnya gitu, seperti itulah.
2: Suku anak dalam yang menghuni Taman Nasional Bukit 12 menempati beberapa lokasi, antara lain di daerah Sungai Sorenggom, Sungai Terap, Sungai Kejasung Besar, dan Sungai Kejasung Kecil. Juga terdapat di daerah Sungai Makekal dan Sungai Sukalado. Mereka memang sengaja memilih tempat tinggal di sekitar sungai, walaupun jarang menggunakan sungai untuk membersihkan diri. Namun mereka perlu air untuk minum. Selain itu, mereka juga menempati beberapa lokasi di kaki Bukit 12. Namun pusatnya adalah Bukit 12. Menurut suku anak dalam, bukit itu bernama Bukit 12 karena memiliki 12 undakan untuk sampai di puncaknya. Di tempat itulah, menurut kepercayaan mereka, terdapat roh nenek moyang mereka, dewa-dewa dan hantu-hantu yang dapat memberikan kekuatan.
0: Membangun suku anak dalam merupakan tantangan yang tidak ringan. Belajar dari pengalaman orang lain mungkin dapat dijadikan salah satu kiat untuk mencari moda yang tepat untuk membangun orang-orang rimba itu. Warung informasi atau warsi misalnya, sebuah LSM untuk Komunitas Konservasi Indonesia, punya pengalaman 11 tahun berkomunikasi dengan suku anak dalam. Warsi, seperti yang dikemukakan koordinator programnya, Robert, melihat suku anak dalam sebagai masyarakat adat yang masih tetap teguh memegang adat nenek moyang mereka. Tetapi banyak yang salah menerjemahkan sikap suku anak dalam ini.
4: Belum bosen, masih bosen, dikit lagi bosen.
5: Antong, lupa hancur.
2: Salah satu yang menjadi pusat perhatian Warsi ialah membangun suku anak dalam jangan sampai menghilangkan jati diri mereka. Jika mereka memang ingin berubah menjadi seperti orang kebanyakan, masyarakat perlu memberikan dukungan, tetapi tidak dengan paksaan. Menurut Robert, Warsi ingin semua pihak memberikan penilaian yang tidak keliru terhadap cara-cara hidup suku anak dalam. Dengan demikian akan tercipta komunikasi yang selaras, serasi, dan seimbang.
6: masukkan lagi.
0: Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebetulnya sudah mempunyai beberapa program untuk mengangkat harkat hidup suku anak dalam, termasuk di bidang pendidikan bagi anak-anak mereka. Di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten ada seksi yang khusus melayani kepentingan pendidikan bagi suku anak dalam. Pemerintah Kabupaten bertekad semua anak-anak dari suku anak dalam harus bersekolah. Jika orang tuanya tidak punya biaya, pemerintah daerah akan menanggung seluruh biaya pendidikan mereka. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Sarolangun, Cik Endrik, secara sangat tegas.
7: Kita tidak mau anak-anak kita, ya, termasuk anak-anak dari apa, anak suku dalam, suku anak dalam ini, itu harus sekolah. Kalau dapat informasi ini, kita akan bertanggung jawab untuk menyekolahkan dia. Ya, nanti saya minta aja data-datanya, nanti kita ambil alih. Kita minta datanya, dan itu menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyekolahkan mereka.
2: Pendidikan bagi suku anak dalam sampai tahun 2008 merupakan potret keprihatinan pendidikan nasional Indonesia. Bantuan program sekolah komunitas konservasi Indonesia WARSI selama 6 tahun sejak 2002 dengan berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi baru mampu menghasilkan 150 orang dari 1.400 orang suku anak dalam yang dapat membaca.
0: Tahun 2004, di Pematang Kabau berdiri sebuah sekolah dasar. Sampai tahun 2008, sekolah ini merupakan satu-satunya bangunan sekolah untuk suku anak dalam. Jangan dibayangkan bahwa sekolah tersebut sama dengan sekolah-sekolah lain di Jambi. Sama sekali tidak. SD Pematang Kabau hanyalah bangunan semi-permanen, setengah tembok, setengah papan, dengan dua ruang kelas kecil-kecil. Di sekolah ini ada 4 guru dan seorang kepala sekolah. Anak didik yang belajar hanya 42 orang, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetapi kemudian 10 murid yang memilih berhenti sekolah. Alasan mereka berhenti, seperti dikemukakan Direktur Eksekutif Kelompok Peduli Suku Anak Dalam, Budi Wiraspati Jauhari, anak-anak itu merasa adanya perbedaan budaya dan lingkungan keseharian mereka.
2: Di Pematang Kabau sebetulnya ada 150 anak usia sekolah, namun yang mau bersekolah hanya 32 orang. Sekolah dasar Pematang Kabau letaknya tidak terlalu dekat dengan perkampungan suku anak dalam. Masih sekitar 6 km dari pemukiman mereka. Tidak heran jika anak-anak itu sering terlambat sampai di sekolah. Begitu juga para guru yang mengajar. Malah ada di antara guru yang tinggal 20 km jauhnya dari sekolah. Menurut Budi, anak-anak itu juga sering bolos. Anak-anak yang sekolah di SD Pematang Kabau tidak semuanya menggunakan pakaian seragam atau tas di pinggang ataupun sepatu. Sebagian dari mereka belum memiliki perlengkapan seperti itu. Yang sudah menggunakan pakaian seragam itu pun karena mendapat bantuan dari LSM. Bantuan itu diusahakan oleh kelompok peduli suku anak dalam atau KOPSAT.
8: Order yang sama ya. Kalau salah. Cara nyalinnya tuh ada nama enggak di sini? Apa namanya di
9: sini? Itu jaringan cinta namanya.
8: Jaringan cinta.
0: Suku anak dalam masih terus menari di tengah angin. Perubahan demi perubahan di daerah luar semakin memojokkan mereka yang tinggal di dalam hutan. Mereka masih tetap belum mampu mengadaptasi kehidupan di luar. Antara lain dikungkung adat nenek moyang yang masih ingin mereka pertahankan. Tahukah mereka, dari kantor Gubernur Jambi ada angin segar bertiup yang seharusnya memberi mereka harapan baru. Direktur Eksekutif KOPSAT Budi Wiraspati Jauhari mengatakan Gubernur Jambi sudah berjanji akan memberikan bantuan beasiswa bagi suku anak dalam. Bantuan itu tentu harus segera diwujudkan, sebab kalau tidak, mereka akan kecewa. Kalau mereka kecewa, akibatnya akan semakin sulit mengembalikan kepercayaan mereka. Mereka sudah mencoba bertahan hidup di tengah angin yang terus mempermainkan mereka, bahkan merampas sebagian besar hak tradisional mereka. Masih untung, 4 guru dan seorang kepala SD Pematang Kabau tidak pernah putus asa. Begitu pula KOPSAT yang sudah 6 tahun bersama suku anak dalam. Menari di tengah angin bukan kerja mudah, tetapi suku anak dalam mampu melakukannya.
2: Demikian seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian kedua, Menari di Tengah Angin, dipersembahkan oleh LPP RRI. Naskah Darius Umari, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik dan teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Heryoko. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Dr. Randa Niken Widyastuti, MSI. Sampai jumpa.

0: Tebek, Teh Tebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Kabaratna Pro 4.
3: Baik sahabat budaya, tenteng Malino adalah makanan khas Bugis Makassar yang berasal dari Kota Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bahan dasar dari makanan ini adalah gula merah dan kacang tanah, sehingga sering disebut baje cang goreng. Aslinya bentuk kemasan makanan ini berbentuk seperti permen dengan membungkus dari kulit jagung. Tapi seiring perkembangan, kemasannya diganti menjadi plastik. Pembuatan makanan ini dimulai dari mencairkan gula merah pada wajan atau panci sampai mengental, lalu dicampurkan kacang tanah ke dalam lumeran gula merah. Diaduk hingga mulai mendingin dan dicetak sesuai ukuran dan dikemas dengan plastik.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di siang hari ini atau pagi menjelang siang, tentunya di program acara Teras UMKM. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, dan tentunya kami telah menghadirkan narasumber di ruang dengar Anda. Dan sahabat budaya yang ingin menyaksikan dialog kami, tentunya ada streaming di aplikasi R Digital dan juga di streaming kami di YouTube dan juga di TikTok sahabat budaya. Dan kita langsung berkenalan dengan narasumber kita di studio saat ini, sudah bersama dengan Pak Andi Tosa SE. Beliau adalah Lurah Untia atau juga Ketua Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih Untia. Dan juga ada Andi Aidil Alif Kaharudin, Sekretaris KKMP Untia. Nah, kita langsung saja berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, bisa agak dekat-dekat sedikit dengan mic. Ya, supaya kedengaran suara masnya. Ya, bagaimana kabar tak semua ini?
2: Baik, Pak.
1: Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih, Pak, sudah sempat hadir di sini. Mungkin saya sita waktu kesibukan tak ini. Ini kayak menarik pembahasan kita tentang Koperasi Merah Putih, Pak, ya. Nah, mungkin ke Pak Andi Tosa dulu, ya. Nah, Pak Andi Tosa. Tapi Pak Andi Tosa kesehariannya selain sebagai kewajiban Pak Lurah, memang selalu mengawasi ini koperasi, Pak Tosa.
2: Siap,
1: Pak. Iya. Baik. Pak Tosa, mungkin ini sebagai lurah dan juga sebagai ketua pengawas, sebagai lurah di Untia, bagaimana Pak Tosa melihat pentingnya pemisahan peran antara pengurus dan pengawas agar tata kelola internal Koperasi Merah Putih Untia itu berjalan transparan dan terhindar dari konflik kepentingan, Pak Tosa?
2: Jadi Koperasi Merah Putih Untia,
1: yeah,
2: ada dua ini, Pak.
1: Iya.
2: Ada dua. Ada KNMP, Koperasi Nelayan Merah Putih,
1: yeah,
2: ada KKMP Koperasi Merah Putih.
1: Hmm.
2: Yang selama ini yang berjalan kita ini adalah KNMP.
1: KKMP.
2: Tapi satu ketua, satu ketua koperasi.
1: Baik.
2: Jadi ada dua ini, Koper.
1: Iya. Yeah.
2: Nelayan dengan KKMP.
1: KKMP.
2: KKMP ini selama ini kita sudah berjalan, alhamdulillah. Peran saya ke selaku lurah.
1: Iya. Yeah.
2: Saya sering koordinasi dengan ketua koperasi, sekretaris. Sering kita lakukan rapat di KNMP,
1: yeah,
2: yang ada di desa nelayan.
1: Nah, sejauh ini bagaimana, Pak, proses apa perjalanan dari koperasi ini? Bagaimana ya, Bapak kawal ini tetap transparan, jauh dari kepentingan atau konflik lah di dalamnya. Bagaimana ya Bapak melakukan hal ini supaya jauh dari adanya kata konflik kepentingan dalam menciptakan transparan dalam pengelolaan koperasi ini? Apa yang dilakukan dari Pak Lurah sendiri sebagai pengawas juga?
2: Yang saya lakukan adalah, kita ini pejabat pengawas koperasi,
1: yeah,
2: ada tiga pejabat,
1: yeah,
2: ada dari masyarakat, dengan tokoh masyarakat,
1: yeah,
2: kita lakukan koordinasi dengan di ketuanya. Saya kira tidak ada hal-hal yang negatif yang
1: kita konflik dalamnya.
2: Kita artinya transparansi.
1: Baik, sejauh ini transparansi betul, ya,
2: transparansi
1: antara pihak pengelola dengan masyarakat itu juga, ya,
2: betul.
1: Sejauh ini bagaimana perjalanan koperasi, apakah sudah berapa lama beroperasi, Pak, yang koperasi ini?
2: Sejak berjalan kan saya baru, Pak. Saya baru 11 bulan.
1: Iya. Yeah.
2: 11 bulan di Untia sejak bulan 9 tahun kemarin,
1: yeah,
2: saya masuk.
1: Koperasi
2: ini sudah memang dirintis, sudah ada di pengurusnya.
1: Yeah, yeah,
2: kemarin, yeah, saya masuk langsung sertijab untuk pengawas.
1: Oh. Langsung. Langsung berarti sudah lama gitu, ya.
2: Sudah lama.
1: Partisipasi dari masyarakat itu sendiri dalam perputaran koperasi ini bagaimana, Pak?
2: Aktivitas masyarakat di Untia ini, Pak,
1: yeah,
2: aktivitasnya sangat antusias, mendukung ini koperasi ini. Karena ini koperasi ada dua,
1: yeah,
2: ada Koperasi Nelayan Merah Putih,
1: khusus nelayan,
2: ada KKMP.
1: KKMP.
2: KKMP ini baru bulan kemarin itu sudah selesai pembangunannya, Pak. KKMP-nya.
1: Baru-baru ya, Pak.
2: Baru-baru.
1: Baik. Oke. Kita beralih ke Pak Andi Aidil sendiri sebagai sekretaris ya.
3: Siap.
1: KKMP atau dua ini koperasi yang dipegang.
3: Jadi sebenarnya ini di Untia ini kami kedapatan dua program nasional ya dari Bapak Presiden ini. Kami ada koperasi kelurahan dan Kampung Nelayan Merah Putih. Dan yang sebenarnya yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Lurah bahwa mereka ada dalam satu komando.
1: Oh, satu komando. Iya, baik.
3: Jadi koperasi kelurahan Merah Putih itu di menaungi Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Jadi satu kesatuan gitu ya.
3: Iya, siap. Dalam dua program prioritas ini masih sama dikomandoi oleh pengurus yang dipilih itu, misalnya ketua, sekretaris dan bendahara.
1: Baik. Nah, sebelum melangkah ke mitra luar, aspek legalitas hukum seperti NIB, ADRT, AD dan ART hingga kesiapan SOP ya, operasional. Apa saja yang sudah dirampungkan oleh pengurus itu sendiri dari kedua ini?
3: Siap. Pertanyaannya sangat menarik ya. Dalam beberapa bulan ini saya sebagai sekretaris cukup sangat sibuk dalam mengurusi beberapa legalitas. Tapi alhamdulillah baik dari pemerintah setempat, dari lurah, dari Pak Andi Tosa dan maupun dari Dinas Koperasi dan kebetulan kami di tempat kami ini ada dua kementerian yang saling mensupport. Dari Kementerian Koperasi dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
1: Oh iya, betul.
3: Dan tak lupa juga dari dukungan pemerintah setempat dari Kelurahan Untia. Nah itu. Sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang NIB, KBLI dan segala surat penyuratan legalitas, alhamdulillah pemerintah baik dari Dinas Koperasi, Kementerian Kelautan dan pemerintah setempat sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat memberi atensi yang sangat besar, yaitu kami setiap satu legalitas saja kami dibuatkan satu grup untuk di monitor sejauh mana. Seperti kalau misalnya di Kampung Nelayan ini kami mengurus tentang SKP, surat kelayakan pengelolaan, itu diurus baik-baik oleh Kementerian Kelautan. Ada orang yang didatangkan khusus dari Jakarta untuk mengawal program ini. Dan saya rasa kalau masalah pengurusan legalitas, alhamdulillah pemerintah sangat-sangat responsif dan setiap kami bertanya pasti ada feedback yang ada atensi yang diberikan kepada kami.
1: Makanya hadir kelurahan di tengah situ sebagai menjembatani ya. Sejauh ini bagaimana koordinasi antara kelurahan dengan pengurus koperasi itu sendiri dari nelayan dan yang satu lagi itu?
2: Apa disampaikan tadi sekretaris? Kita setiap hari kita lakukan komunikasi terkait masalah kegiatan-kegiatan yang ada di KNMP, Koperasi Nelayan Merah Putih, maupun dari kegiatan-kegiatan nelayan, terkait masalah pelaporan-pelaporan, kita sudah saling transparansi terkait, termasuk ketuanya juga.
1: Berarti sudah ada terbangun sinergitas yang sangat kuat gitu ya, Pak. Ini menarik ya di Untia ini, kan ada dua koperasi khusus nelayan dan juga koperasi umum gitu ya. Berarti tidak semua kelurahan ini ada dua koperasi dalam satu wilayah itu ya. Ini menjadi perbedaan ini apa ini? Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Aidil atau Pak Tosca, apa perbedaan ini dari koperasi nelayan sama koperasi yang pada umumnya ini?
3: Izin saya menambahkan bahwa sebenarnya koperasi ini hanya ada satu, koperasi kelurahan Merah Putih.
1: Merah Putih ya, Pak.
3: Tapi menaungi Kampung Nelayan.
1: Kampung Nelayan ya.
3: Jadi perbedaannya sebenarnya tidak ada. Jadi sebenarnya Kampung Nelayan ini di bawah kendali dari Koperasi Merah Putih Koperasi Merah Putih Kelurahan Untia. Dan segala pengurusannya setiap nanti ada pengurusan dari Kampung Nelayan bisa melalui dari Koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi sebenarnya bukan dua koperasi yang berbeda.
1: Menaungi.
3: Jadi makanya setiap kegiatan mau kegiatan ekonomi nelayan itu yang jadi intisari dari Kampung Nelayan itu bisa via lewat koperasi. Jadi satu komando terstruktur
1: Pak. Baik. Paham. Tapi pelayanan-pelayanan apa saja yang ada dalam koperasi itu, Pak?
3: pelayanan dalam koperasi itu sebenarnya hanya berkutat pada perbaikan ekonomi. Karena berupa sebenarnya itu, bahwa selama ini nelayan adalah, maaf saja, bahwa nelayan adalah selalu menjadi bagian kelas yang paling bawah di dalam masyarakat. Karena masyarakat, kalau dalam penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa memang masyarakat terpesisir itu selalu menjadi bagian ekonomi yang paling di bawah dibanding kelas-kelas ekonomi masyarakat yang lainnya. Nah, hadirnya program prioritas dari Pak Presiden ini memberikan fasilitas untuk nelayan ini untuk naik kelas sesuai dengan jargonnya. Nelayan naik kelas lewat Kampung Nelayan Merah Putih. Dan di Kampung Nelayan Merah Putih itu kami diberikan fasilitas seperti ruang pendingin, ruang pengolahan, gudang beku, dan ada shelter untuk pendaratan ikan. Jadi kami diberikan fasilitas dari misalnya ikan ini yang selama ini yang nelayan ini hanya jual ke pasar, sekarang sudah bisa diubah bentuknya, memberi nilai tambah. Nah, selama ini kan nelayan hanya menjual ikan.
1: Betul, langsung ke pelelangan, ke masyarakat.
3: Ya, betul. Hanya menutupi kos untuk mereka pergi,
1: operasional.
3: Kos operasional untuk berlayar. Nah, jadi adanya program ini untuk menambah nilai jual apa yang dia tangkap. Misalnya dulu kalau misalnya dia menangkap ikan hanya diberi es, tidak di apa, hanya diberi es, dan misalnya 1-2 hari dia sudah, nilai ikannya yang dia jual itu akan menurun. Dan kami sekarang diberi cold storage. Nah, kami menyimpan ikan di situ agar lebih awet dan nilai jualnya tidak berkurang. Pelayanan yang kami berikan kepada nelayan adalah
1: semacam penyewaan gitu ya.
3: Memberikan, sebenarnya memberikan kemudahan untuk nelayan, bahwa selama ini kalau misalnya fasilitas-fasilitas yang di yang belum didapatkan sekarang negara hadir untuk memberikan nelayan kesempatan untuk naik kelas.
1: Baik-baik. Nah, kita sudah dengar Pak Tosa. Ini kan ternyata program dari koperasi ini menaikkan kelas daripada nelayan. Sejauh ini kehadiran dari koperasi itu sendiri bagi masyarakat itu sendiri di Untia, apakah disambut baik? Apakah mendukung? Atau bagaimana ini dengan kehadiran koperasi di Untia ini?
2: Alhamdulillah bahwa masyarakat Untia ini sangat-sangat mendukung adanya koperasi di Kelurahan Untia. Jadi ini perlu kita ini, karena Untia sangat unik. Karena ada dua koperasi nelayan dengan KKMP. Karena ini perlu dilakukan sosialisasi di bawah, karena standar SDM-nya masyarakat kami sangat rendah di situ, apalagi dia masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan ini berasal dari kelurahan Lalai, Pak. Yang ada di desa nelayan.
1: Sejak berdirinya koperasi ini, Pak Tosa, apakah memang Pak Tosa sudah melihat ada peningkatan dari masyarakat kita, khususnya masyarakat nelayan, dengan ada kehadiran dari koperasi itu sendiri? Mungkin dari segi pendapatan dan sebagainya, itu bagaimana dari kacamata Pak Tosa sebagai lurah itu sendiri?
2: Kalau saya lihat di, saya itu baru 11 bulan, Pak. Alhamdulillah, karena masyarakat di bawah ada peningkatan.
1: Ini ada peningkatan, baik. Dan tentunya sejak ada berdirinya luar biasa ya. Baik. Nah, Pak Adil, bagi koperasi kelurahan sendiri, bagaimana strategi pengurus dalam menyusun company profile dan memetakan pasar agar calon mitra atau supplier tertarik menyalurkan barangnya ke koperasi? Apa mungkin strateginya atau apanya? Mungkin masyarakat belum paham lah tentang apa program dari koperasi itu sendiri, masih menerapkan konsep yang lama. Apa yang dilakukan oleh pihak pengurus untuk menarik masyarakat yang punya usaha untuk bisa bergabung di, mungkin terlibat dalam koperasi itu sendiri?
3: Pertanyaannya sangat bagus, bahwa sebenarnya kegiatan ini adalah, pertanyaan ini memberikan saya nostalgia pertama. Memberikan saya nostalgia terhadap waktu-waktu pertama saya mengurus di koperasi. Bagaimana citra koperasi yang dulu-dulu masyarakat tahu itu adalah seperti koperasi adalah tempat simpan pinjam, yeah. Koperasi adalah kayak seperti semacam kumpulan organisasi yang jarang terdengar oleh masyarakat umum.
1: Yeah.
3: Ya taunya adalah koperasi adalah sama seperti bank.
1: Iya. Yeah. Nah, memberikan pinjaman.
3: Ya, akhirnya kami pengurus ini, kami sebenarnya pengurus yang lebih duluan harus tahu sebenarnya sebelum kami mengedukasi orang lain, kami harus dulu lebih duluan memahami. Nah, kami memahami, oh ternyata koperasi ini sangat pendekatan untuk ekonominya sangat bagus untuk masyarakat. Nah, jadi kami pertama-tama itu kami door to door untuk menawarkan bahwa koperasi itu benefitnya seperti ini. Nah, benefitnya seperti ini. Jadi kami datang ke salah satu-satu rumah masyarakat, kami datang ke gerai-gerai UKM, UMKM masyarakat yang ada di Untia. Kami menawarkan, bilang, Bu, Ibu masuk koperasi nanti ada kemudahan, ada feedback, ada benefit yang Ibu dapatkan, seperti itu. Dan alhamdulillah dari pertama kami merintis sampai sekarang, alhamdulillah anggota koperasi sudah 93 orang.
1: Wah, 93 orang?
3: Ya, 93 orang. Dan yang bahasa, kalau bahasa generasi sekarang, yang gongnya lagi, bahwa kami dapat menggait mitra yang berusaha di eksportir ikan yang mengekspor ke US.
1: Wih, luar negeri.
3: Iya, betul.
1: Di Untia,
3: Kompos Untia. Wah. Di Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Iya,
3: di
1: satu usaha
3: itu. Kami bermitra dengan Pak Andi Ewa yang dia itu mempunyai perusahaan untuk mengekspor semacam seafood ke luar negeri.
1: Wow.
3: Dan kami awalnya menawarkan bahwa kami punya fasilitas. Nah, kami butuh mitra yang lebih profesional dalam menghandle fasilitas ini. Karena jujur saja, kalau kami butuh mitra yang lebih

0: dan mendapatkan gaji bulanan, dan dia tidak perlu lagi bekerja sebagai nelayan.
1: Nah, gitu. Baik, menarik. Berarti sudah naik kelas betul ya?
0: Iya. Dan perlahan-lahan dari misalnya 2 orang, 3 orang, insyaallah nanti kalau kita sudah memiliki SKP surat kelayakan pengolahan, kami membuat usaha pengolahan ikan, dan insyaallah kami akan memanggil masyarakat sekitar itu untuk berkembang bersama kami.
1: Baik. Nah, kita dengar sendiri tadi Pak Tosa, ternyata sudah ada investor internal lah, lokal ya, atau bukan ya, pengusaha dalam negeri. Ini sudah ada ekspor ke luar negeri ini. Apa program mungkin khusus dari kelurahan untuk menggait lagi lebih banyak lagi investor? Apa yang dilakukan oleh kelurahan agar ini banyak investor masuk dan bekerja sama dengan koperasi?
2: Jadi begini Pak, kalau kita di UK ini memang butuh kita punya mitra.
1: Mitra ya.
2: Ya mitra. Karena di UK itu banyak program-program yang kita di dalam itu. Tapi alhamdulillah barusan ini program Prabowo Subianto ini dan MP ini begitu selesai, ada mitra yang masuk.
1: Wow.
2: Karena ini saya antisipasi kemarin. Di UNTE itu Pak, banyak program Prabowo itu, program-program pemerintah. Salah satu contoh ini yang KPSPAM ini. Ini kemarin kan mangkrak. Tidak ada mitra yang jalankan. Tapi ini KKMP ini langsung ada mitranya. Nah, ini harus ditingkatkan. Ini bagaimana bisa ditambah supaya ini bisa meningkat lebih laju lagi Pak. Karena masyarakat Jogja ini, khususnya dia masyarakat nelayan, karena penghasilan hari-hari ini itu adalah hasil tangkapan.
1: Sebagian besar.
2: Ini perlu saya sampaikan ini ketua koperasi, sekretaris, bahwa ini harus kita genjot terus sosialisasi di bawah. Semua nelayan-nelayan yang sudah diberikan bantuan, mesin perahu, semua hasil tangkapannya harus masuk ke cold storage.
1: Harus
2: masuk cold storage karena sudah ada mitra.
1: Kemarin
2: bank sudah ada ya Pak, sudah ada bank kemarin. Artinya memasuk bermitra kita.
1: Berarti dari pihak kelurahan membantu dari pihak koperasi menghalo-halokan masyarakat ya.
2: Betul. Nah,
1: ayo kita terlibat gitu ya. Tapi sejauh ini bagaimana potensi Untia itu sendiri dari kelurahan Untia Pak, Pak Tosa? Bagaimana potensi yang kita lihat? Apakah cukup besar potensi sumber daya alamnya atau bagaimana sumber daya manusia di sana?
2: Alhamdulillah bahwa potensi sumber alam Untia itu memang kita dari pesisir Pak. Khususnya di daerah timur itu, di sebelah utara itu kelurahan Untia. Kita daerah pesisir, di pantai. Memang penghasilannya masyarakat di sana sebagian dari nelayan. Ada sudah apa disampaikan tadi Pak Sekretaris. Yang dari nelayan kemarin itu banyak berubah profesi. Ada yang masuk ke cold storage jadi jadi karyawan. Ada juga yang sudah jadi security Pak. Ada sudah jadi karyawan di perusahaan-perusahaan semua.
1: Baik, luar biasa. Nah, Pak Adil, sejak berdirinya ini koperasi yang Pak Adil kelola bersama teman-teman yang lain, pengurus lainnya ini, kan tentunya bukan saja masyarakat ini kelas, tentu ada keuntungan dari koperasi itu sendiri. Nah, selama ini yang dilakukan oleh koperasi yang diurus oleh Pak Adil sama rekan-rekan pengurus lainnya, bagaimana dari sisi pendapatannya sejak mengelola beberapa potensi-potensi yang ada di Untia?
0: Pendapatan yang kami dapatkan, keuntungan yang kami dapatkan itu berfokus kepada dari nanti akan dibagi di SHU, bisa hasil usaha di akhir tahun. Nah, keuntungan yang selama yang kami dapatkan selama ini termasuk dari pabrik es yang ada di kampung Nelayan Merah Putih, dan fasilitas penyewaan cold storage itu ada mencapai di angka untuk pabrik es ya sebanyak 7 juta sampai sekarang. Karena kemarin fase untuk beberapa bulan terakhir ini kami hanya menjalankan 3 bulan percobaan trial.
1: Trial.
0: Nah, kami hanya

0: ingin tes pasar dulu,
1: yeah,
0: bagaimana
1: cek ombak
0: ya pabrik esnya ini berjalan yeah, seperti ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan permintaan tentang pabrik es itu semakin meningkat setiap bulannya. Untuk berbicara tentang gerai, mungkin kami belum bisa berbicara terbanyak karena kami belum beroperasi, tapi salah satunya itu adalah Kampung Nelayan Merah Putih yang beroperasi setiap hari. Dan kalau pabrik es itu dia menghasilkan 12 juta terakhir, dan sedangkan untuk cold storage itu sudah menghasilkan 7 juta. Itu masih pendapatan yang belum dihitung secara detail ya, Mas ya. Kemarin dari terakhir ya.
1: Potensi penambahan peserta atau anggota di koperasi dari 90 ya?
0: Iya, 93.
1: Iya. Bagaimana potensi kedepannya? Apa masih masyarakat akan bertambah lagi di bergabung koperasi atau bagaimana? Berapa jumlah warga di Untiat sendiri, Pak Tosa?
2: Warga di Untiat?
1: Iya, kakaknya.
2: Dari terdiri dari 5 RW RT itu 2092.
1: Dari 20.
2: Baik. Jadi jumlah kakak 632 jumlah kakak.
1: Nah, target dari Pak Edil bagaimana? Target dari peserta sendiri ada targetan?
0: Target sih ada, dan alhamdulillah Pak Andi Tosa sangat membantu kami dalam mencapai target itu. Alhamdulillah kemarin 2 minggu yang lalu ya Pak. 2 minggu lalu Pak Andi Tosa memiliki inisiatif untuk menciptakan gerakan pangan murah. Berkolaborasi dengan kerukunan keluarga Purnabakti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan itu disupport oleh kelurahan untuk diadakan di lapangan lapangan depan kantor kelurahan ya, depan
1: Istana Raya.
0: Dan itu adalah salah satu inisiasi dari salah satu ide dari Pak Lura, Pak Andi Tosa, untuk memberikan ekspos terhadap koperasi ternyata gaungnya seperti ini. Dan alhamdulillah kemarin sebelum adanya gerakan pangan murah itu anggota kami hanya ada 88. Alhamdulillah sekarang sudah bertambah 93. Sebenarnya yang 93 ini yang sudah administrasinya sudah matang. Tapi saya dengar kemarin ada sudah lebih dari 100.
1: Seratus lebih
0: karena adanya publikasi yang terekspos dari gerakan pangan murah ini. Dan kemudian ada kunjungan dari Pak Gubernur tentang di kemarin, dan akhirnya sudah terbentuklah sebuah minat dari masyarakat. Ternyata koperasi ini bukan program yang yang hanya bagus di atas kertas, bukan. Ternyata program ini ada aksinya,
1: ada dampaknya, dampaknya, efeknya. Nah, untuk pengembangan usaha ke depan kan, selain dari penyewaan cold storage dan lain-lain, pengembangan usaha yang akan dilakukan koperasi itu sendiri apa? Atau mungkin ada hasil olahan masyarakat yang dikelola oleh koperasi, atau mungkin bangun kerjasama dengan retail-retail besar?
0: Sebenarnya banyak. Dari bahkan KBLI kami ini kemarin kami mengurus ada 59 KBLI dari NIB. Bisa, kalau bisa dilihat dari gambaran umum, Kelurahan Untia ini kan berada di di pinggiran kota Makassar.
1: Iya, pesisir.
0: Dekat dengan strategis dari dengan
1: pusat
0: kota Makassar. Jadi kami akan berekspansi kepada bisnis-bisnis yang menguntungkan untuk koperasi, seperti nanti kan ada pembangunan stadion kami pembangunan stadion. Kami juga mengurus KBLI untuk bangunan. Jadi nanti kami bisa bekerja sama di, misalnya di pembangunan stadion itu kami bisa bekerja sama. Nah, koperasi ini sebenarnya luas, Mas. Untuk dalam segini, untuk percepatan ekonomi ini sangat luas. Tidak hanya berkutat hanya menjual barang. Kalau kami di NIB kami ini, kami bahkan kami mengurus perusahaan air minum, usaha air minum. Kami memanfaatkan bantuan dari PU tentang Arsinum ya Pak Lurah. Arsinum untuk dikelola oleh koperasi. Jadi yang kami berikan juga lebih murah, hanya untuk anggota koperasi kami lebih memberikan lebih murah. Jadi segala usaha yang nanti kami akan lakukan itu selalu harus berdampak pada anggota koperasi tersendiri itu sendiri.
1: Baik.
0: Rencana kami, rencana ekspansi untuk memberi dukungan kepada UMKM di sekitar wilayah koperasi kami juga itu ada. Nah, kami sudah rencanakan untuk kedepannya bagaimana. Jadi koperasi jangan hanya berkutat pada apa yang disampaikan orang luar bahwa koperasi hanyalah minimarket.
1: Iya, iya. Nah, tapi bayangkan orang kan begitu. Ya,
0: bayangkan orang hanya minimarket, jual-jual gas. Minimarket apa? Koperasi ini sangat luas dan hanya tidak sempit hanya pada jual-jualan minimarket begitu.
1: Baik, luar biasa. Ternyata di luar itu baca juga pengembangannya, usahanya. Berarti terus berkreatif gitu ya, Pak. Nah, ini kan Pak Lurah, kehadiran koperasi kan tentu bagi orang yang punya usaha menjadi saingan sebenarnya sih sebenarnya. Mungkin ada yang usaha sudah agak besar, wah ada kehadiran koperasi menjadi saingan, apalagi harganya jauh dari bawah, murah. Bagaimana untuk menangani hal begini, Pak Lurah? Antara masyarakat yang punya usaha yang sudah ada dan juga ada keberadaan koperasi itu sendiri, apakah bisa mau bisa bersinergi kah atau bagaimana?
2: Ini pertanyaan yang paling menarik juga ini. Kan ini koperasi, koperasi Merah Putih yang ada di Unti ya. Memang masyarakat ini sangat antusias bahwa adanya koperasi dibangun. Masyarakat di sana butuh masyarakat menengah ke bawah, jadi harus harga terjangkau yang diberikan oleh pemerintah yang sekarang ini. Jadi untuk itu Pak, ada kita sudah sebelum berdiri ini gerai, ini kita sudah ada pembinaan taman kuliner koperasi Merah Putih. Jadi yang dibina ini Pak. Jadi dibina ini termasuk ada UMKM perikanan. Ada dari masyarakat umum. Karena Unte itu Pak dari tahun-tahun kemarin sudah ada UMKM. Itu di sana ada yang pembuatan dari UMKM yang bikin otak-otak.
1: Makanan otak-otak.
2: Kelompok Bandeng juga ada di sana. Ada dari UMKM dari limbah industri rotan. Rapo juga ada di sana Pak. Rapo di sana industrinya rapo ada di
1: Untia juga.
2: Ini rapo ini adalah limbah dari sampah yang dibuat tas di sana.
1: Berarti tindarji konflik antara aman semua di. Nah, sejauh ini sebagai pengawas lah, sebagai pengawas koperasi itu sendiri, bagaimana melihat perjalanan dari koperasi itu sendiri selama ini, Pak Tosa?
2: Alhamdulillah bahwa koperasi yang selama ini sudah berjalan dengan lancar, pengawasannya sangat kita boleh dikata setiap minggu ya, kita lakukan, kita koordinasi, kita rakor terkait masalah pelaporan-pelaporan yang ada di KNMP. Kalau untuk gerai, untuk gerai ini kan belum berjalan Pak.
1: Untuk gerainya. Baik.
2: Kemarin Pak Gubernur melakukan launching, launching untuk penyaluran sembako bagi masyarakat yang berhak menerima. Di sana 262. Tapi alhamdulillah kami Pak Gubernur kemarin itu dia bincang-bincang dengan Bulog. Kira-kira kalau kita masuk ke ini berapa ton? Ini koperasi. Dari kira-kira nabilah jadi pertanyaan itu dari koperasi kepala dinas koperasi bahwa ini kalau 10 tahun bisa mampu Pak mendapat di dalamnya minyak dengan beras masuk telur apa yang bisa.
1: Baik.
2: Jumlah masyarakat yang ada di desa nelayan untuk membantu harga yang terjangkau karena masyarakat di sana kehidupan hari-harinya ada kuli bangunan, ada nelayan, ada juga dari security.
1: Baik. Pak, ini di sana kan menjual sembako juga kan? Ini kan lumayan murah dari minyak, beras dan lain-lain. Sejauh ini stoknya itu bagaimana? Jangan biasa juga ada orang ada koperasi nih pasti murah di sana. Bagaimana stoknya? Apakah tercukupikah bagi masyarakat tentang ketersediaan stok di koperasi itu sendiri? Atau mungkin tanda kutip ya? Ada oknum yang nakal memainkan stok yang harga murah ini bagi oknum-oknum yang mungkin orang yang punya usaha di stok ke situ, jadi masyarakat tidak kebagian gitu. Itu bagaimana sejauh ini transparansinya dan juga stoknya bagaimana yang dikelola oleh koperasi seperti SPHP ya, berdasar ya SPHP minyak kita. Ini kan lagi sulit-sulitnya minyak ini. Itu bagi sejauh ini bagaimana dari stoknya dan transparansinya dalam penjualan itu sendiri?
0: Ya, sejauh ini saya rasa tidak ada problem ya yang kami dapatkan. Dalam jumlah Pak Anditosa juga mengawas dalam koperasi kami ini sangat mengedepankan transparansi kekeluargaan bahwa apa yang sebenarnya pemerintah beri ini sebenarnya harus disampaikan tersalurkan tepat. Dan alhamdulillah yang seperti stok seperti itu sebenarnya kan sudah ada kuotanya bagi setiap kelurahan. Dan alhamdulillah kami sudah sampai bermitra, alhamdulillah juga sejauh ini kami sudah bermitra dengan Bulog tentang ketersediaan beras SPHP, minyak kita dan yang lain-lain. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada ya Pak masalah. Karena berkat Pak Lura juga, Pak Anditosa juga memberi pengawasan dan sentiasa berkoordinasi. Kelurahan dan koperasi ini setiap sering ngopi lah sama-sama untuk menciptakan bagaimana setiap ada problem ini, setiap ada problem bisa didiskusikan.
1: Luar biasa.
0: Kalaupun ada problemnya nanti ke depannya atau bakalan jadi sebuah akan menjadi masalah, kita sudah diskusikan sejauh-jauh hari.
1: Luar biasa.
0: Alhamdulillah. Buktinya kemarin kita sudah berkolaborasi dengan gerakan pangan murah, itu sudah bukti ya bahwa kolaborasi dengan koperasi dan kelurahan itu sudah dekat. Dalam alhamdulillah juga kantor kelurahan dengan gerai nanti ini bersebelahan,
1: berdampingan.
0: Kami harus bukan harus, memang sudah akrab dari dulu.
1: Bisa jadi percontohan lah bagi koperasi lain sama kelurahan lain ya. Bahwa ini sinergi begini harus yang terbangun gitu ya. Baik Pak Andi, Tosa sama Pak Andi, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi. Dan sahabat budaya tetap bersama kami di Pro 4 RM Makassar di program Tiras UMKM. Kita lewatkan dulu satu lagu, kita akan kembali lagi bersama Anda.

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih bersama kami di program acara Teras UMKM. Masih bersama dengan Pak Andi Tosa selaku Lurah Untia atau Ketua Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih Untia dan juga Andi Aidil Alif Kaharudis Sekretaris KKMP Untia. Kita lanjut lagi Pak, ini kita berada di ujung acara. Jadi saya mau tahu ini closing statement dari masing-masing, mungkin ke Pak Lurah dulu dan juga sebagai pengawas. Nah ini kan Untia sangat berpotensi besar ini, potensi baik dari sektor dari nelayannya dan juga mungkin pengembangan bisnis di sana. Mungkin selaku lurah apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada koperasi lah selaku pengawas juga, apa yang ingin disampaikan kepada kita semua, mungkin pengembangan atau kedepannya bagaimana Pak Lurah, silakan Ki.
2: Jadi pertama-tama saya menyampaikan ke anggota koperasi, yeah, termasuk ketuanya, termasuk Kabulok, sama Unte, ini perlu kita suplai itu grain, yeah, koperasi itu sembako dengan termasuk LPG.
1: Yeah.
2: Dengan telur supaya agar masyarakat bisa tidak terlalu jauh, artinya mendapatkan bahan pokok.
1: Yeah.
2: Karena harga dari koperasi itu sangat terjangkau dari dibandingkan dengan harga-harga yang di luar. Karena masyarakat kami kurang lebih 632 KK, terdiri dari 5 RW, 14 RT,
1: yeah,
2: dengan luas wilayah 3.307.
1: Yeah.
2: Kebanyakan masyarakat menengah ke bawah. Jadi ini alhamdulillah pemerintah sangat membantu adanya koperasi yang ada di Untia, karena masyarakat di sana ada, yeah, desa nelayan, pemindahan dari lalai, rata-rata kehidupannya adalah nelayan,
1: yeah,
2: sebagian dari kuli bangunan. Adanya koperasi hadir, maka masyarakat Untia sangat mendukung dan terkait masalah ini kebutuhan pangan, dan apalagi sekarang mungkin musim kemarau Pak.
1: Iya, yeah, iya, yeah,
2: musim kemarau air juga susah. Ya, masyarakat ini sangat antusias hadirnya pemerintah.
1: Untuk harapannya koperasi sendiri ke depan apa ya?
2: Harapannya koperasi ke depan ini, yeah, apa yang disampaikan Pak Andi, Andi Aidil, bahwa ini perlu kita harus tingkatkan.
1: Iya. Yeah.
2: Perlu kita bagaimana hasil tangkapan dengan nelayan, termasuk dengan UMKM masyarakat, yeah, yang ada di yang dibina selama ini, baru 8 bulan kita bina,
1: yeah,
2: yang UMKM yang ada di Taman Kuliner Koperasi Merah Putih binanya,
1: yeah,
2: perlu kita tingkatkan, didukung dengan permodalan, supaya masyarakat di sana bisa artinya naik level sedikit.
1: Yeah, pasti. Baik. Nah, terakhir Pak Tosa, imbauannya kepada masyarakat tentang kehadiran koperasi itu sendiri, apa imbauannya kepada masyarakat tak sendiri untuk kehadiran koperasi ini?
2: Imbauan kami ke masyarakat bahwa adanya koperasi yang ada di Kelurahan Mutia, mari kita mendukung, artinya kolaborasi semua dengan pengurus yang ada di dalam koperasi. Siapa yang mau masuk anggota koperasi silakan. Nah. Saya mau masuk anggota koperasi untuk memudahkan melakukan simpang pinjam, yeah, yang ada di dalam, khususnya berbentuk sembako,
1: yeah,
2: bagi masyarakat yang sudah ada toko-toko kelontongnya, tapi untuk modal untuk menambah usahanya tidak mencukupi, disinilah hadirnya koperasi.
1: Ya, yeah, luar biasa, baik. Ke Pak Aidil, ini sebagai pengelola, ini usaha yang kita kawal ini, apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya mungkin kepada peserta anggota koperasi, dan mungkin kedepannya apa yang ingin dilakukan oleh koperasi itu sendiri, dan sekaligus closing statement lah.
3: Oke, pesan saya kepada masyarakat yang terkhususnya yang sudah jadi anggota koperasi, bahwa ayo Pak, joinlah jadi anggota koperasi, bahwa koperasi ini sebenarnya adalah wadah di mana masyarakat bisa memberi meningkat taraf hidupnya dan tidak bergantung kepada tidak usah lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Bukannya kita tidak usah bergantung, tapi adanya kemandirian lewat koperasi. Nah, misalnya masyarakat butuh bantuan modal, insya Allah nanti kalau koperasi sudah bisa berjalan dengan sudah berjalan lancar, nanti masyarakat kami yang membantu masyarakat tentang bantuan modal. Nah, seperti itu. Sebenarnya koperasi konsepnya adalah dari masyarakat untuk masyarakat, kan? Nah, dan selama ini kalau misalnya masyarakat hanya punya kebutuhan hanya untuk sekedar hidup, insya Allah nanti koperasi hadir sebagai wadah untuk mereka bisa berkembang, bukan hanya lagi dari hidup dari hari ke hari, tapi bisa berkembang, entah itu nanti kita memberikan bantuan modal atau kemudahan sehari-hari. Nah, itu untuk anggota koperasi. Dan untuk yang belum menjadi anggota koperasi, nah, saya memberikan pesan bahwa silakan bergabung ke koperasi, karena sebenarnya koperasi ini bukan dengan stigma-stigma yang di luar dan adapun dari sosial-sosial media bahwa koperasi ini adalah seperti ini. Silakan datang ke koperasi dan lihat sendiri bahwa koperasi ini betul-betul action, betul-betul ada kegiatan, bukan hanya sekedar gimmick. Dan kebetulan yang mengawas adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, ada Pak Lura, Pak Ketosa, ada ketua masyarakat yang menjadi pengawasnya. Jadi kami jangan lagi ada takut seperti kejadian-kejadian sebelumnya bahwa koperasi akan bawa lari uang. Ini koperasi sudah terstruktur dari negara dan diawasi oleh perangkat-perangkat negara yang ada di sekitar masyarakat sendiri itu. Nah, itu tuh anggota koperasi. Nah, harapan kedepannya bagi saya sebagai pengurus koperasi bahwa koperasi ini hanya tidak berkutat pada seperti yang saya bilang tadi market, tapi di Untia ini memiliki banyak sekali potensi. Yaitu ada potensi ekonomi, potensi wisata yang termasuk jadi sebagai ekowisata. Nanti kami berencana koperasi akan melakukan kegiatan usaha yang meliputi potensi-potensi itu. Ada potensi ekowisata mangrove, ada potensi kami bisa menjual barang-barang kebutuhan pribadi, kebutuhan masyarakat. Nah, itu kami akan mencakup semua itu dan insya Allah perlahan-lahan kami akan berusaha pada potensi-potensi yang ada di Untia. Sebenarnya untuk merubah mindset masyarakat untuk percaya kepada koperasi sebenarnya dimulai dari kami pengurus dan seluruh yang bekerja di koperasi. Alhamdulillah kami akan terus bersosialisasi, terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak manapun selagi pihak itu memiliki tujuan yang sama dan niat yang positif.
1: Baik. Itu saja. Pesan untuk Pak Lurah sebagai pengawas apa dari koperasi?
3: Pesan untuk Pak Lurah adalah tetap menjadi pengawas kami, karena alhamdulillah Pak Lurah adalah sangat-sangat support terhadap kegiatan kami. Kalau bisa Pak Lurah ada terus membersamai kami.
1: Wah, luar biasa. Oke, makasih banyak Pak Tosa dan Pak Andi Aidil Alif Kamarudin selaku Lurah Untia dan juga Ketua Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih Untia, Pandi Tosa SE, dan juga Andi Aidil Alif Kamarudin selaku Sekretaris KKMP Untia. Dan terima kasih, dan tentu harapan kita ke depan koperasi ini jauh lebih baik dan masyarakat juga deklas, dan tentu kehadiran pemerintah juga sangat dibutuhkan, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari koperasi itu sendiri. Dan semoga karir dari Pak Tosa juga melejit juga ya, karena melihat ini kinerjanya luar biasa ini Pak Tosa ini. Baik, saya Bang Rian bersama dengan narasumber kami dari program Teras UMKM pamit undur diri dari ruang negara Anda dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Sahabat budaya, Fort Rotterdam adalah benteng peninggalan kerajaan Goa Talo yang terletak di tepi pantai Losari, Makassar. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9, Maringau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Awalnya bernama Benteng Ujung Pandang, lalu diganti jadi Fort Rotterdam oleh Belanda setelah menguasai Makassar tahun 1667. Bentuknya segi empat dengan 5 bastion dan dikelilingi parit. Saat ini, Fort Rotterdam berfungsi sebagai museum. Di dalamnya ada koleksi peninggalan kerajaan, alat musik tradisional, naskah lontara, dan senjata. Tempat ini juga sering dipakai untuk pertunjukan seni dan budaya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
4: Nusantara Siang, Pro 4 RI Makassar.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
2: Baik, sahabat budaya, dan alhamdulillah kita sudah kembali mengudara melalui FM 92,5. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita tentunya di kesempatan siang hari ini, dan juga kami kemarin sempat tidak mengudara melalui FM 92,5 ya, karena adanya kerusakan dalam pemancar kami. Namun kami tetap terus menghadirkan berbagai program acara melalui streaming kami dan juga RRI Digital. Dan pendengar, kami hadirkan dulu di ruang dengar Anda siaran budaya Tabe Pondasi Komunikasi Efektif Ibu dan Anak ya, siaran yang kami telah hadirkan di beberapa waktu lalu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pendengar dimanapun Anda berada.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
4: FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara kita kali ini kalau di jam 13 hari Senin, yaitu acara ITNE ya sahabat budaya. Kalau acara ITNE ini pastinya kita akan menghadirkan narasumber kita seperti biasa. Kalau ITNE itu informasi tentang dunia perempuan. Baik sahabat budaya, di studio sudah hadir dengan narasumber kita. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Kicis Sulawesi Selatan. Ada Ibu Haja Rita Irmaya SH. Ya, langsung aja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ibu Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Masya Allah cantik sekali hari ini Bu Haji.
5: Terima kasih.
4: Alhamdulillah sehat pastinya ya. Iya, dan sahabat budaya untuk selanjutnya narasumber kita, beliau adalah sekretaris Kici Sulawesi Selatan, Ibu Yesi Ariani DTS SOS ya. Oke, assalamualaikum Ibu Yesi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masya Allah.
6: Dan selamat siang.
4: Selamat siang Bu Yesi. Oh, berarti ini anggota semua personil Kici ini itu memang biasa, aduh cantik-cantik ya. Oh iya, luar biasa. Auranya memang itu terpancar, memang orang-orang yang berkualitas ya. Orang-orang yang cantik dan tentunya elegan yang bisa membawa manfaat untuk perempuan. Insya Allah. Oke, kali ini kita punya topik yaitu budaya Tabe, Fondasi Komunikasi Efektif Ibu dan Anak. Nah, sebelumnya Dewi mau tanya dulu ini sebenarnya Kici itu ya bisa dijabarkan seperti apa sih itu Kici?
5: Terima kasih.
4: Iya, Bu Haji.
5: Kici salah satu komunitas yang di Sulawesi Selatan.
4: Iya.
5: Kici Sulawesi Selatan. Kici adalah merupakan perkumpulan dari beberapa ibu-ibu ya, dalam komunitas tersebut. yang pusatnya di Jakarta.
4: Iya,
5: dan
4: iya.
5: Ketua umumnya adalah Ibu Ratih Sanggarwati. Dan ini Kici berada di 7 negara.
4: 7 negara. Ternyata bukan di Indonesia ya, saja.
5: Bukan di Indonesia saja, tetapi ada di beberapa negara. Dan komunitas Ibu Cerdas Indonesia Kici. Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Sedangkan Kici itu sendiri terdiri dari 5 huruf cerdas. Cekatan, empati, religius, disiplin, amanah, dan santun. Itu adalah
4: Kici.
5: Ya.
4: Oke, seperti itu. Nah, kalau Kici sendiri, ini kan personilnya kalau di Sulawesi Selatan sendiri ya, personilnya tuh apakah tergabung dari berbagai profesi atau khusus memang ibu rumah tangga tulen nih?
5: Terdiri dari beberapa profesi.
4: Terdiri dari beberapa profesi. Jadi terserah siapa saja yang mau masuk.
5: Siapa saja yang bisa masuk untuk gabung di Kici Sulawesi Selatan.
4: Oke.
5: Dengan moto menjadi cerdas adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban.
4: Wih, luar biasa. Aplaus dong buat Kici. Iya, ya, jadi seperti itu. Baik, kembali dengan pembahasan kita ya, yang seperti saya katakan tadi bahwa budaya Tabe, fondasi komunikasi efektif ibu dan anak. Kalau kita berbicara tentang budaya Tabe, nah budaya, kira-kira apa kaitannya budaya dengan Kici?
5: Ya, terima kasih. Budaya dengan Kici itu sendiri, budaya Tabe.
4: Iya.
5: Itu harus diterapkan karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Tabe adalah tradisi kesopanan. Kesopanan dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan khususnya. Yang Tabe itu berarti permisi, atau maaf. Dan ini sebagai wujud rasa hormat, juga rendah hati, rendah hati, dan juga upaya menjaga harmoni sosial. Dan meskipun kita berada di hidup di era modern, budaya ini masih dipertahankan di Sulawesi Selatan dan sekitarnya sebagai jati diri dan identitas budaya dari Sulawesi Selatan.
4: Oke, siap lah. Nah, selama ini Tabe sering dianggap hanya sebagai etika saat lewat di depan orang tua saja gitu. Nah, bagaimana Kici melihat filosofi Tabe dalam konteks komunikasi emosional antara ibu dan anak?
5: Ya, terima kasih.
4: Iya.
5: Kici Sulawesi Selatan selalu membuat suatu program bahwa budaya Tabe itu juga harus diterapkan pada anak-anak kita supaya dia juga menjaga etika dan juga bentuk penghormatan yang tertinggi terutama kepada yang lebih tua. Itu yang bisa kita mungkin bisa menjadi suatu hal yang mungkin sebagai filosofi dari budaya Siri Napace yang di Sulawesi Selatan disebut sebagai harga diri dan juga solidaritas.
4: Karena seperti yang kita lihat saat ini kan banyak mis sekarang itu anak-anak asal lewat di depan orang yang lebih tua ya, jalan saja begitu loh. Saya enggak tahu, enggak mengerti kan juga apakah memang kurang pemahaman atau kurang didikan mungkin ini dari orang tuanya bahwa yang namanya budaya Tabe itu sangat penting sekali. Nah, kira-kira kalau kita melihat yang seperti itu, apa tugas Kici untuk memperbaiki yang namanya budaya Tabe itu tetap ada gitu.
5: Ya. Sebagai mungkin Tabe itu juga merupakan jati diri dan identitas budaya. Identitas budaya yang harus kita juga terapkan dalam rumah tangga, terutama kepada anak-anak kita supaya bisa dia lebih menghormati yang lebih tua. Karena itu adalah budaya yang terus kita tanamkan di di utamanya di Bugis Makassar dan juga mungkin di semuanya lah di Mandar dan juga di Toraja juga mereka juga sangat mengedepankan budaya Tabe ini sebagai salah satu bentuk identitas daripada budaya budaya lokal di Sulawesi Selatan yang ring juga dikaitkan dalam konsep Sipakainga yaitu saling mengingatkan ya dan juga Sipakatau itu saling menghargai dan juga Sipakalabiri artinya kita saling menghormati dalam adat dalam konsep adat Bugis Makassar.
4: Oke, Bu Yesi mungkin ada tambahan ini?
6: Saya menambahkan seperti ini bahwa yang dibahas Bu Rita itu kan sebenarnya dalam konsep budaya kan.
4: Iya.
6: Tapi saya melihat ini tapi dalam konteks keterkaitan dengan Kici itu masuk ke parenting.
4: Parenting. Itu dia. Okay.
6: Jadi Kici sendiri titik fokusnya adalah mencerdaskan khususnya perempuan dan anak. Titik fokus kami di situ. Jadi apa keterkaitan budaya Tabe dengan Kici itu sendiri ya sangat dekat parenting karena pendidikan pertama yang didapat oleh anak adalah dalam keluarga.
4: Iya, betul.
6: Jadi memang untuk saat ini harus tidak dipungkiri bahwa sedikit tergerus dengan teknologi, tapi ibu sebagai pondasi keluarga dan bapak sebagai penopang sangat berperan penting untuk melestarikan budaya-budaya ini, apalagi bukan sekedar budaya, memang ini nilai norma yang harus dijaga, dilestarikan oleh tiap keluarga.
4: Iya. Tapi susah juga sekarang ini Bu Yesi, karena yang kita lihat sekarang itu ada bukan semua sih ya, ada sebagian orang tua ini justru cuek-cuek melihat anak-anaknya itu pada lewat sama lewat di sekitar orang yang lebih tua. Nah, ini tanpa menggunakan yang namanya budaya Tabe. Jadi mau Ki juga tegur, bilang Dek, Tabe Ki, takut Kak juga tersinggung sama orang tuanya. Gitu loh.
6: Ya, memang itu kan kembali ke individunya Mbak.
4: Tapi
6: kan ada upaya pencegahan juga sebenarnya.
4: Iya.
6: Jadi seperti kemarin itu Kici ada namanya reparenting.
4: Iya.
6: Reparenting Masya itu Allah. Bahwa bukan hanya kita menganalisa kembali bagaimana sistem parenting kita ke keluarga.
4: Iya.
6: Dan ternyata yang bukan paling tepat sih, yang paling ideal adalah mengkombinasikan parenting zaman dahulu dengan parenting saat ini. Jadi bukan hanya sekedar bang tabe kok.
4: Nah,
6: begitu juga tapi dikasih manfaatnya bahwa tabe adalah begini. Memang agak susah implementasinya.
4: Iya benar.
6: Tapi kan kita ada upaya ke sana. Upaya kita seperti itu, melakukan pelatihan-pelatihan, memberikan sharing session dengan ibu-ibu. Karena dasarnya memang dari keluarga, intinya dari ibu. Jadi bisa dua, jadi si ibu tidak hanya selalu merasa benar untuk mendidik anaknya, tapi dia juga harus menganalisa apa benar teknik parenting, apa ayah dilibatkan atau tidak. Karena ternyata walaupun ibu itu kunci di keluarga, peran ayah juga sangat membantu.
4: Betul ya.
6: Jadi ini saya jelaskan bahwa tugas Kici di sini adalah mencoba untuk mengembalikan norma-norma yang ada, melestarikannya, budaya sopan santun, tapi khususnya di Makassar dengan Tabe itu.
4: Luar biasa Kici ya. Masya Allah. Nah, kita lanjut lagi nih. Fenomena sosial ya, apakah Kici melihat ada pergeseran nilai Tabe seperti tadi Ibu Yesi katakan gitu ya pada anak-anak generasi Alpa ya di Makassar saat ini. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesarnya gitu?
6: Tantangan terbesarnya tentunya sosial media yang sangat menyerang luar biasa. Di situ kan ada mereka yang mengikut tren dalam berbahasa, dalam bersikap, dalam budaya. Jadi dikembalikan lagi, mau gak mau kita kembalikan ke parenting lagi. Bagaimana orang tua bisa memfilter sosial media mereka, bagaimana orang tua selalu mengedepankan nilai-nilai budaya, bagaimana peran orang tua untuk selalu mendampingi anaknya seperti itu.
4: Oke, seperti itu. Nah, Tabe sebagai bentuk penghormatan dua arah, Tabe dari ibu ke anak ya, banyak orang tua menuntut anak untuk Tabe. Tapi jarang orang tua yang tabe juga ya, atau permisi atau menghargai privasi kepada anaknya. Terkadang seperti itu, orang tua apa di? Nah nutunji kodong anak-anaknya, nama ya. Lutunji itu anak-anaknya kalau dikasih begitu. Melambes, ini juga anakku, anu begini-begini, kan ada seperti itu ya. Tapi gak semua sih, ada. Nah bagaimana ini kita melihat seperti itu?
6: Berita dulu.
4: Iya.
5: Ya tentunya untuk menyikapi hal ini tentunya kita juga sebagai orang tua harus memberikan contoh yang terbaik pada anak-anaknya.
4: Iya.
5: Ya meskipun kita hidup di era modern tetapi budaya masih harus dipertahankan.
4: Iya.
5: Di masyarakat Sulawesi Selatan tentunya dan sebagai jati diri dan identitas budaya tentunya kita harus juga menerapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita bagaimana kita bersikap terhadap anak-anak kita dengan baik.
4: Ya. Ada tambahan Bu Yes?
6: Ya. Kalau saya di era sosial media yang betul-betul menggempur ini memang kadang-kadang orang tuanya juga perlu di
4: betul.
6: Karena batasan etika pun bertutur kata di sosial media kadang sudah lupa hanya untuk kejar followers,
4: FB pro, dolar.
6: Jadi kadang mungkin anaknya mau izin keluar rumah, sana yang lagi anak.
4: Nah kan.
6: Jadi memang kami tugasnya Kici adalah mengembalikan fitrah ibu-ibu ini.
4: Iya.
6: Bukan menjadi lebih baik, tapi paling tidak memahami apa yang terbaik untuk disampaikan ke anaknya.
4: Bagaimana
6: kita bisa menjadi contoh kalau kita tidak bisa. Bagaimana anak kita bisa menjadi lebih baik kalau kita tidak bisa menjadi panutan untuk kita sendiri.
4: Tapi mohon izin nih, kalau yang di apakah Kici ini pernah terjun ke beberapa perumahan-perumahan katakanlah seperti itu atau rumah penduduk ya untuk melihat mensurvey ya bagaimana hubungan antara orang tua sama anak atau belum ada program seperti itu?
6: Kalau untuk Kici saja hubungan dengan anak, kami turun survei itu untuk, maaf, sebenarnya untuk program stunting.
4: Stunting. Benar, ya, oke.
6: Okay. Ada beberapa kecamatan dan kelurahan, tapi alhamdulillah yang di budaya, maksudnya hubungan ibu dan anak ini kayaknya tergantung backgroundnya juga. Kalau saya melihatnya seperti itu, karena kita lihat dari pola asuh ya. Kenapa terjadi stunting itu? Karena memang pola asuh orang tuanya. Yang memang cuek, yang memang saya enggak bilang pendidikannya rendah,
4: kurang.
6: Tapi kurang juga. Kan etika itu terbangun dari keluarga, bukan hanya pendidikan gitu. Jadi saya melihatnya seperti itu, bahwa memang besar sekali peran orang tua untuk bisa menjadi panutan untuk anaknya.
4: Iya, tapi kira-kira ada rencana gak untuk buat program misalkan orang-orang Kici sendiri itu membuat program tudang si pulung lah kepada orang tua ya, gimana caranya hubungan?
6: Yes. Kalau benar kami ya, sering melakukan. Mulai dari HBH atau mungkin nanti ada field trip di bulan Mei. Itu kami menggabungkan dari Kici Makassar insyaallah sama Kici ada Palopo dan Pangkep.
4: Keren
6: di daerah gitu. Membangun komunikasinya seperti itu.
4: Okay, sip. Nah, bagaimana pendapat Kici sendiri ini mengenai konsep sipakatau atau saling memanusiakan dalam hal ini?
5: Terima kasih. Dalam hal ini budaya tabe ini juga yang dikaitkan dengan konsep sipaka tau, sipaka lebih dan sipaka inge itu kita harus terapkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan saja kepada anak-anak kita, tetapi juga dalam pergaulan kita, bagaimana kita bisa saling menghargai, mengingatkan dalam kebaikan dan juga sipaka lebih, istilahnya kita harus saling menghargai gitu, menghargai dalam adat Bugis Makassar. Dan tentunya Kici juga mensupport kegiatan-kegiatan tentang budaya ini dan juga ini akan kami jadikan sebagai bahan untuk bisa berdiskusi dengan beberapa teman termasuk pengurus, seluruh pengurus Kici Sulsel untuk bisa membudayakan Tabe ini di dalam kehidupan sehari-hari, untuk bisa menjadikan ini sebagai suatu acuan bahwa kita harus budaya itu kita harus mengakar dalam diri kita sendiri untuk bisa saling menghormati, saling menghargai dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan insya Allah besok juga Kici Sulsel ya Bu Yes akan mengadakan kunjungan ke Panti Jompo juga.
4: Keren ya.
5: Jadi dalam rangka kita juga ada binaan Kici di Sulsel. Binaan
6: komunitas orang tua dengan anak Down syndrome. Yayasan Taruna Bunga Bangsa.
5: Sekolah luar biasa ya Bu Yes. Sekolah luar biasa itu kita punya binaan dari Kici Sulsel. Jadi insya Allah besok kita saya dengan beberapa pengurus Bias, ya kita akan mengunjungi Anjang Sana ke apa Panti Jompo untuk bisa di sana kita senang bersama.
6: Jadi bisa dianggap itu memberikan bagian dari Sipakatau, Sipakan.
4: Itu kapan?
5: Besok
4: ya?
5: Tanggal 10.
4: Padat memang kegiatannya Kici ini.
5: Jadi kegiatannya itu Kici itu kebanyakan di bidang-bidang sosial masyarakat, dan menjelang bulan Ramadan itu kita juga adakan ya Bu Yes, kita adakan bersama. Itu sudah pasti itu insya Allah yang itu pembagian takjil untuk juga mengunjungi
6: sekolah
5: luar biasa binaan Kici Sulawesi Selatan. Dan kita selalu berorientasi untuk mengedepankan hal itu sebagai program kita ke di Kici Sulawesi Selatan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain.
4: Keren ternyata Kici ya. Oke, ada tambahan Bu Yesi?
6: Saya menambahkan sedikit. Jujur nih saya sangat-sangat terkesan dengan tema kita hari ini. Karena jujur kalau kita bicara soal parenting kan lebih ke bebas narkoba, pernikahan anak. Dan jadi saya sangat salut sama Pro4.
4: Tepuk tangan dong.
6: Bisa mengangkat tema ini. Saya langsung berpikir untuk kami kan ada program literasi, ke sekolah-sekolah itu merupakan program nasional. Ini bisa saya jadikan bahan untuk disampaikan, dimasukkan ke literasi. Jadi dasarnya itu sebenarnya memang dari sini sebelum kita masuk ke narkoba, ke pergaulan bebas dan sebagainya macam penekanannya dari sini, awalnya dari sini bahwa norma saling menghargai antara orang tua dan anak itu yang perlu dikedepankan sehingga hal-hal berikutnya itu tidak akan terjadi insya Allah. Bagus banget.
4: Keren ya. Oke, baik, sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita, obrolan kita pada siang hari ini, kita dengarkan lagu dulu ya.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Baik, kita masih bersama di program acara kita ITNE, informasi tentang dunia perempuan. Dan tentunya dengan narasumber kita masih dengan Wakil Ketua 1 KICI Sulawesi Selatan. Ada juga Sekretaris KICI Sulawesi Selatan. Baik, Bu Haji dan Bu Yesi, kita lanjut lagi ya. Oke, nah ini membangun kepercayaan. Kalau kita membahas membangun kepercayaan, bagaimana membiasakan budaya tabe atau meminta izin berbicara santun dalam membangun rasa percaya percaya anak ya kepada ibunya, sehingga anak tidak takut ki bercerita gitu.
2: Ya,
1: silakan nih.
2: Ya, terima kasih. Tentunya untuk bisa kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa kita bisa komunikasi dua arah bisa lebih baik lagi, tentunya dengan pendekatan yang lebih baik lagi kepada anak, dan juga tentunya juga memberikan arahan kepada anak-anak kita bahwa kita harus menghargai yang lebih tua dari kita. Tentunya kita harus memberikan pemahaman kepada anak kita bahwa sesuatu hal masalah budaya tabe ini juga berakar dari filosofi tentang harga diri dan solidaritas dari anak itu sendiri. Jadi dia harus menghargai orang tua, dan juga orang tua juga harus mengayomi anak-anaknya supaya bisa dia lebih hormat bukan saja kepada kedua orang tuanya tetapi kepada orang lain tentunya.
1: Betul.
2: Ya, kepada orang lain, dan tentunya dalam bermasyarakat dia harus lebih bisa membawa diri di masyarakat untuk bisa membawa jati dirinya dan identitas budaya yang dia miliki di Sulawesi Selatan sebagai suatu kearifan lokal masyarakat yang sebagai wujud rasa hormat dan juga rasa harga diri dan rasa rendah hati dari masyarakat Sulawesi Selatan itu sendiri.
1: Oke, baik. Bu Yesi, ada tambahan nih?
3: Kalau saya kembali ke keluarga lagi ya, orang tua itu harus membudayakan dan membiasakan tolong, permisi, maaf,
1: Iya, iya,
3: itu kan
1: iya,
3: konteksnya
1: iya.
3: Sama dengan tabe ya.
1: Iya, jadi, izin.
3: Izin atau nak tolong bisa tolong ambilkan sebelah sana nak. Nak, mama mau keluar sebentar ya. Jadi komunikasinya terbangun seperti itu dulu.
1: Dimulai dari orang tuanya orang dulu. Tua,
3: ya. Karena anak kan panutannya ke orang tua.
1: Benar, jadi, benar.
3: Jika sudah ada pembiasaan seperti itu, yang awalnya mungkin malas anaknya atau gimana, tapi karena kita sudah biasakan, nak tolong ya, atau katakan, nak tabe di, anu jangan lupa anunya mama ya, ya seperti itu. Jadi mereka sudah terbangun dengan sendirinya dan menjadi kebiasaan yang mereka bisa terapkan di kehidupannya.
1: Iya iya. Tapi kalau orang tuanya menyuruh kepada anaknya, ambilkan enggak dulu itu. Nah, akan dicontek sama anaknya. Betul, juga kan? Ya.
3: Karena kata maaf, saya ada informasi ternyata
1: apa tuh?
3: Dari yang kemarin ikut pelatihan, ternyata manusia itu menyimpan memori orang tuanya dari masa lalu. Jadi ada turunan seperti itu. Jadi kita tidak hanya mewarisi gen fisik, muka, wajah, tapi juga kebiasaan orang tua kita di masa lalu. Jadi jika kita berlaku anggaplah orang tua itu yang pemarah, nah, kalau kita tidak bisa membentuk itu akan mengikut ke kita seperti itu. Jadi kalau saya untuk hal-hal kecil, karena anak-anak itu lebih gampang kita bentuk jika dari hal-hal kecil kita mulai.
1: Iya iya.
3: Ambilkan dulu nak tolong ya seperti itu. Memang agak berat kayaknya lagi ambil sambil HP ambil dulu.
1: Apalagi,
3: fenomenanya seperti itu sekarang.
1: Betul. Apalagi penggunaan kata ki kan sekarang ya, ini banyak mi justru. Saya pernah menonton di media sosial ya, seorang anak berbicara kepada orang tuanya dia pakai ko.
3: Ya.
1: Di Makassar loh ini. Dia pakai ko padahal sebenarnya harus pakai ki.
3: Ya.
1: Di mana ko ini mama? Aduh.
3: Karena adaptasi dari luar, bahkan nah, ada yang sempat sebut nama kan, dan orang tuanya merasa itu keren. Nah.
1: Iya, iya, betul.
3: Jadi saya tidak menyalahkan orang tua, tapi mungkin setiap pola budaya setiap keluarga kan beda.
1: Iya,
3: tapi
1: iya.
3: Kan kita hidup kan tidak di hutan, ada norma-norma yang harus kita jaga.
1: Harus.
3: Ada norma yang harus kita jaga. Jadi dikembalikan lagi ke orang tuanya. Kadang miris juga lihat di mall atau bagaimana yang ini mas anak kok. Ya, seperti itu kan kita sering temui begitu. Namun jangan begini ya.
1: Masih mending kayak gitu, tapi kalau mengucapkan kayak gini, di mana kok ini kak mama? Aduh, pakai ko loh. Ini di media sosial bahkan siaran langsung. Itu yang biasa yang kita lihat kan di media sosial. Makanya saya bilang terlalu miris kalau kita melihat sekarang ini anak-anak zaman sekarang kalau berbicara kepada orang tuanya, nah ini pakai kata ko, bukan lagi ki. Nah itu kan mulai dari hal yang kecil sebenarnya. Apa yang harus diajarkan sama orang tua kita kepada anaknya, nah itu yang sangat penting sekali sebenarnya. Tapi beda memang, saya nggak tahu apakah cuman sebagian aja atau mungkin, tapi masih ada sebagian mengajarkan kepada anak-anaknya tahu dia pakai ki.
3: Alhamdulillah kami di Kici aman-aman saja Bu ya, masalah parenting.
1: Alhamdulillah.
3: Walaupun dari berbagai macam dari jenis pekerjaan apa segala macam, tapi kami sangat-sangat menjunjung tinggi sopan santun.
1: Iya, betul.
3: Alhamdulillah, karena walaupun paling susah kan untuk keberagaman dalam satu kelompok. Tapi alhamdulillah Kici tahun ini memasuki satu dekade untuk Kici Pusat.
1: Iya, keren ya.
3: Dan Kici Sosial pun akan berulang tahun di usia ketujuh pada bulan
1: Juni tahun ini.
3: Jadi alhamdulillah kami mengedepankan sopan santun, mengutamakan yang lebih tua dengan bukan kata-kata yang lebih sopan Bu ya.
1: Alhamdulillah.
3: Adapun bentuk kritikan itu pasti kita mulai dengan kata tabe, boleh saya masukkan sekedar usulan saja. Dan kalau ibu-ibu dalam konteks berkomunikasi di WhatsApp grup saya seperti itu, saya yakin keluarganya pun akan seperti itu. Mungkinnya Bu Rita ini punya anak yang remaja, tapi masya Allah ke orang tuanya itu tidak pernah tinggi suaranya terdengar.
1: Masya Allah, luar biasa. Nah ini dari berkat dari didikan orang tua.
3: Betul,
1: pastinya.
3: Makanya di parenting
1: Sangat penting.
3: Bukan hanya anaknya saja yang kita kita kasih pola pendidikan, tapi orang tuanya juga mesti di parenting ulang, benar tidak?
1: Iya,
3: merasa benar karena kita orang tua.
1: Orang tua ya. Iya. Oke, izin. Nah, ini yang selanjutnya nih, tips komunikasi. Bagaimana cara ibu mengajarkan anak untuk tetap memiliki sikap tabe namun tetap berani berpendapat? Nah, apakah kedua hal ini bisa berjalan beriringan?
2: Ya, bisa saja.
1: Iya.
2: Dan juga merupakan tradisi tentang kesopanan itu kita harus memang ajarkan.
1: Iya. Iya. Seperti itu.
2: Jadi kalau misalnya ada orang tua, jangki bilang anu nak begitu, jangan karena kita sudah tinggal di kota kita lantas melupakan budaya yang orang tua kita ajarkan dulu. Bagaimana orang tua kita mengajarkan tentang bagaimana menghargai orang yang lebih tua. Dulu itu di saya kan di Bugis, orang Bugis itu terhadap orang tua yang lebih tua daripada kita, kita selalu bilang iya puang, tabe puang, tabe puang gitu. Jadi istilahnya itu anak saya juga saya ajarkan.
1: Iya.
2: Panggil puang kok nak sama om, sama
1: iya.
2: Bahkan biasa sama kakak tertuanya biasa saya dulu kami, tapi sekarang susah. Masa kakak tertua dipanggil puang.
1: Nah itu dia.
2: Jadi memang sudah bergeser sekarang. Tapi kita harus bagaimana mengoptimalkan itu, bahwa itu tentang budaya tabe, tentang budaya bagaimana menghargai orang yang lebih tua daripada kita itu. Kita juga bisa menularkan mungkin kepada anak-anak kita, walaupun itu tidak seperti yang kita dapatkan dari orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu luar biasa dalam hal mendidik anaknya. Dan orang tua kita dulu mengedepankan memang pendidikan untuk anak-anaknya. Dan juga orang tua saya dulu, saya ingat sekali tidak pernah berkata yang kasar terhadap anak-anaknya. Bersikap dan berkata yang lemah lembut, terutama dengan ibu saya. Tetapi ya mungkin juga sudah bergeser karena tidak sama dengan ibuku. Mungkin tidak bisa 100% sama dengan ibuku dalam hal mendidik sekarang. Tetapi kita juga dulu kan tidak ada medsos yang bisa dilihat anak-anak kita. Yang sekarang banyak reel, banyak ini medsos.
1: Betul.
2: Yang
1: besar pengaruhnya yang, memang ya,
2: banyak pengaruhnya dan banyak yang tidak mendidik sebenarnya.
1: Iya betul.
2: Banyak yang tidak mendidik.
1: Saya nggak tahu juga.
2: Uang
1: benar.
2: Saja. Mereka mendapatkan uang dari konten-konten itu, tetapi ada yang tidak mendidik.
1: Tidak mendidik sama
2: ada
1: sekali.
2: Ada yang tidak mendidik. Jadi itu yang sering saya ikuti. Saya bilang, waduh, kenapa ini ada konten begini? Kayaknya tidak mendidik sekali ini. Jadi itu yang juga merupakan tantangan besar bagi kita juga sebagai orang tua.
1: Dan susah juga dan sih.
2: Susah. Jadi sekarang kita hidup di era modern ini, kita tentunya harus pintar-pintar untuk bisa menyikapi hal ini, untuk bisa menerapkan pada dalam rumah tangga, walaupun tidak 100% yang apa yang kita dapatkan dari orang tua kita terdahulu, tetapi ini bisa menjadi suatu kekuatan bagi kita sebagai ibu rumah tangga, dan juga kita juga sebagai ibu rumah tangga sebenarnya dituntut untuk peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan juga wanita karir. Kita harus sejalan.
1: Betul.
2: Jangan karena kita sudah sibuk berkarir, misalnya kita di mana kita berkarir, lantas rumah tangga kita bisa berantakan.
1: Iya, jadi jangan ya, harus beriringan.
2: Harus beriringan. Jadi harus ada istilahnya peran ganda.
1: Terima kasih. Bu Yesi, ada tambahan nih?
3: Kalau saya mengedepankan kebersamaan keluarga itu dulu.
1: Iya.
3: Jadi anak-anak bebas memilih mau berkarir, mau mempelajari bahasa apa-apa. Tapi ada hari di mana kalian harus berkumpul satu dan harus saling berkirim kabar apapun itu. Itu jadi kewajiban. Dan alhamdulillah secara tutur kata juga mereka baik dan berbicara satu oktav lebih tinggi.
1: Jangan berapa oktav gitu ya?
3: Kebetulan ibu saya kan orang Sunda, jadi kami juga kalau di sini tabe, kalau di kami nuhun.
1: Oh nuhunin ya.
3: Jadi bersosmed pun kalau ada yang komen dari uak saya, paman gitu, jadi kita membalasnya nuhun, makasih uak seperti itu. Jadi mereka juga seperti itu, ma mau keluar, izin mau keluar. Jadi memang kehangatan dalam keluarga dulu yang harus dibangun. Jadi mereka, memang orang tuaku ini penyayang, menerapkan tidak hanya pada dirinya tapi juga ke anak. Jadi itu aja sih. Kalau
1: tapi sebenarnya itu yang sangat besar adalah pengaruh lingkungan.
3: Lingkungan, makanya saya bilang bergaul, mereka kan rata-rata sudah remaja, konsekuensinya ada pada kalian. Harus tahu yang mana, yang mana. Kalian harus memilih, kami cukup mengawasi, tapi memang keterbukaan yang paling penting. Kita harus tahu dengan siapa mereka, di lingkungan mana mereka bergaul, dan dengan siapa mereka bergaul. Kadang saya bilang, bukan untuk membatasi, tapi ini demi keselamatan juga. Nanti tidak ada apa-apa, kan kita nggak tahu zaman sekarang ini.
1: Iya, benar.
3: Hanya untuk FYP.
1: Nah, benar, FYP. Iya, istilahnya zaman sekarang itu FYP itu pasti yang diburu-buru sekali itu ke para konten kreator.
3: Iya, dalam itu pun, dalam bersosial media pun kadang saya batasi juga bahwa apa yang perlu kau share, ada yang tidak. Karena kan kita sekarang takutnya dengan kejahatan teknologi di mana.
1: Iya, zaman sekarang kan
3: banyak sekali sih.
1: Ada itu AI biasanya. Kalau kita berbicara tentang peran komunitas nih. Nah, apa saja program atau gerakan dari Kici Sahabat Perempuan dan Anak yang fokus pada penguatan karakter berbasis budaya lokal seperti ini?
3: Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita kan mulai dari ibu langsung ke anak. Yang sebentar Kici lakukan memang ini rencana untuk tahun ini ada kampung pariwisata, desa pariwisata. Terus, tapi ini belum ke anak ya, baru ke, maksudnya ke perempuannya dulu. Kemudian kami ada, saya bilang, kayak seperti apa, kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pariwisata, sebagai seperti lomba menyanyi, apa segala macam. Dan jujur kami terinspirasi dengan acara ini, makanya saya bilang untuk literasi, karena kami ada literasi. Tapi memang lebih ke umum, apa, bebas narkoba, pernikahan anak, karena kebetulan Dewan Pelindung, Dewan Penasehat itu dari Dinas DP 3 Provinsi. Jadi ini masukan yang sangat bagus, bahwa kita bisa menjadikan ini bahan literasi, bukan hanya, bukan ke anaknya juga, tapi ke ibunya juga. Kali mereka lupa, kali mereka memang tidak fokus. Jadi di dalam Kici itu, program kerja kami itu banyak literasi, banyak juga sharing season seperti itu. Dan insya Allah, karena ini sangat-sangat bagus, ini jadi fondasinya sebenarnya. Sebelum memasuki tema-tema yang lain, akan kami agendakan dalam waktu dekat ini.
1: Sip. Ibu Haji ada tambahan
2: Terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Yesi tadi, bahwa kami di Kici Sulawesi Selatan akan mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan tentang kebudayaan di Sulawesi Selatan. Dan juga kita akan mengadakan juga apa, Bu Yesi, apa itu, lomba nyanyi
3: yang paling dekat ini, lomba busana
1: daerah, busana daerah
3: komunitas. Nah, sebenarnya di situ kami mau selipkan seminar anti kekerasan, anti perempuan, kekerasan pada perempuan, KDRT. Cuman kayaknya saya mau ganti topik ini, Bu Rita. Bagus yang manner seperti ini, budaya tabe. Jadi bagaimana parenting orang tua ke anak.
1: Betul sekali.
2: Jadi ini mungkin juga kami dari Kici Sulawesi Selatan terkait dengan ini di Pro 4 ini mungkin juga masalah kebudayaan yang bisa di ini. Jadi kami juga sangat tertarik sekali karena kami juga akan mengadakan nanti Kici Idol kedua. Kici Idol kedua itu arahan dari Bu Ketum kami, Bu Rati Sanggarwati, bahwa dia akan mengadakan, kita akan mengadakan Kici Idol itu ke lagu daerah.
1: Lagu daerah.
2: Jadi dulu waktu yang pertama kami sukses mengadakan Kici Idol pertama itu di Saung Rindu Alam.
1: Iya.
2: Itu di bulan Desember ya Bu Yes?
3: Bulan November.
2: November.
1: Tahun kemarin ya?
2: Iya. Kita mengadakan Kici Idol itu dengan lagu pop.
1: Iya.
2: Tetapi Bu Ratih mengatakan bahwa lebih baik membudayakan itu budaya lokal itu lagu daerah yang bisa lebih diadakan lomba lagu daerah. Tapi saya pernah kami dari Kici Sulawesi Selatan dulu pernah mengadakan lomba lagu daerah Bugis dan Makassar itu yang pertama. Tapi karena arahan dari Bu Ketum Kici Idol kedua itu nanti lagu Bugis Makassar, iya. Makanya saya dengan teman-teman mengatakan bahwa kita harus mengadakan satu kali saja eventnya, Kici Idol saja, tetapi fokus ke lagu daerah Bugis Makassar.
1: Oke, safe lah. Baiklah, karena ini sudah kita dibatasi oleh waktu, jadi sebagai closing statement-nya, apa yang ingin kita sampaikan ini? Mulai dari Bu Aji, silakan Bu Aji izin.
2: Ya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah budaya Tabe yang merupakan tradisi tentang kesopanan dan juga merupakan kearifan lokal dari masyarakat Sulawesi Selatan yang berarti permisi. Permisi atau mohon maaf, maaf. Ya, sebagai wujud rasa hormat, rendah hati dan juga upaya menjaga harmoni sosial dan kita tentu harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan juga kepada anak-anak kita yang bisa mempertahankan budaya Tabe ini dalam adat Bugis Makassar sebagai jati diri dan juga identitas dari budaya yang berada di Sulawesi Selatan.
1: Oke, ya. Baik Bu Yesi, closing statement-nya.
3: Kalau Ibu Rita tentang konteks Tabe-nya,
1: iya.
3: Saya konteks parentingnya lagi.
1: Siap.
3: Bahwa maaf ibu-ibu, memang menyenangkan bersosial media, tapi ingat ke anak.
1: Singkat tapi memang ini sangat
3: betul.
1: Yang saat ini kan.
3: Karena banyak kejadian anak terlantar, anak begini.
1: Iya, kodong. Kasian tong.
3: Sampai terjadi tinggi angka stunting kan termasuk seperti itu, bahwa mereka memilih hal yang lain dibanding yang
1: dibanding memasakkan makanan bergizi buat anak-anaknya.
3: Cari praktis. Beli bubur ayam Tasik, Masya
1: Allah. Iya. Baik, yang jelas yang terbaiklah untuk kebaikan buat anak-anak, buat adik-adik yang mungkin saat ini mendengarkan Perempat Era di Makassar. Baik, kalau begitu karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di program acara ITN. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat luar biasa kepada kita semuanya yang saat ini mendengarkan Perempat Era di Makassar. Oke Bu Aji, terima kasih, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya bersama
3: kasih,
1: Ibu Yesi juga. Dan makin sukses Ki semuanya, Di.
3: Amin. Sukses bersama ya, Pak.
1: Iya, amin ya Allah. Oke, Tabe, kalau begitu kita pamit miskal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: jelaskan.
1: Yo, bro.
2: Hey, stop gak? Bahaya tahu freestyle di jalan raya seperti ini. Bahayain diri kamu dan orang lain.
0: Yalah, jelaskan. Woohoo.
3: Kehidupan lebih berharga daripada aksi berani di jalan raya. Berkendara dengan bijak dan jaga keselamatanmu.

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: 17 Agustus nanti, Indonesia genap berusia 80 tahun. 8 dekade kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan yang panjang. Di antara deretan nama pahlawan, ada seorang gadis muda yang namanya jarang disebutkan dalam buku sejarah. Namun keberanian dan semangatnya tak pernah padam. Ia lahir di Maluku. Pada tahun 1817, saat usianya belum genap 17 tahun, ia maju memimpin rakyat Maluku yang hampir putus asa melawan penjajah Belanda. Bersama sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu, ia terjun dalam Perang Patimura, membawa pedang dan dengan suara lantang menyerukan, "Hidup atau mati, kita harus merdeka." Ia tidak gentar menghadapi pasukan bersenjata lengkap. Baginya, kemerdekaan lebih berharga dari nyawa. Hingga akhirnya, ia ditangkap dan dibawa kapal dagang Belanda. Dirantai, disiksa, dan jasadnya dibuang di tengah laut. Ia adalah bukti kalau keberanian tidak menunggu usia, tidak memandang kamu laki-laki atau perempuan. Namanya adalah Martha Christina Tiahahu, prajurit muda yang memilih mati daripada menyerah pada penjajah. Semangatnya mengajarkan kita bahwa keberanian bukan hanya tentang mengangkat senjata, tetapi juga tentang teguh mempertahankan prinsip berani bersuara dan pantang menyerah menghadapi setiap tantangan.
4: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
2: Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Baik, sahabat budaya Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar, dan saatnya kami bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta.

0: Ling, lu ngerasa kagak sih panasnya Jakarta sekarang nih? Aduh, kayaknya kagak main-main. Siang-siang begini, panasnya bisa lebih dari 35 derajat. Jangan sampai ya kita lengah, soalnya bahaya bisa datang kapan aja.
1: Iya tuh, Din. Cuaca panas gini kan bikin banyak masalah ya. Kebakaran terus. Dan juga ya mending kita hati-hati gak sih sama sampah dan lahan kering. Jangan bakar sampah sembarangan loh. Soalnya gampang banget jadi titik api.
0: Iya, betul, Ling.
1: Ya, bukan cuma kebakaran doang gak sih? Musim kering gini kan juga bikin air bersih susah ya. Sumur lu orang kan bisa berkurang. Jadi ya mending kita kudu hemat air dan jangan boros deh.
0: Bener tuh. Mane udaranya juga makin kotor lantaran jarang hujan. Aduh, debu sama polusi tuh jadi kejebak di udara. Makanya kita jangan lupa nih kalau keluar rumah pakai masker, terutama buat yang pada punya masalah pernapasan.
1: Yolah, kita orang jaga lingkungan bareng-bareng, minum cukup, terus juga jaga kesehatan, sama hemat air dan waspada juga sama kebakaran.

0: Berita jam 13.
1: Abangko, pemerintah kota administrasi Jakarta Utara mengapresiasi Festival Kampung Tugu dalam rangka hari ulang tahun ke-279 Gedung Gereja Tugu di Jakarta Utara pada hari ini. Wali kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus menjaga kerukunan masyarakat. Festival yang digelar Ikatan Keluarga Besar Tugu dan GPIB Gereja Tugu itu juga menjadi wujud kecintaan warga terhadap Kampung Tugu serta upaya merawat sejarah kawasan. Ketua Majelis Jemaat GPIB Gereja Tugu Pendeta Yosef Bates dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Tugu Rensi Poluami Hills mengatakan masyarakat bersinergi melestarikan gedung gereja yang menjadi ikon dan saksi sejarah Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya transfer pengetahuan budaya kepada generasi muda untuk memperkuat pelestarian budaya di Jawa Timur. Dalam keterangan resmi di Malang pada minggu kemarin, Kofifah mengatakan regenerasi pelaku budaya harus menjadi kunci agar seni tradisional tetap hidup dan berkembang sesuai zaman. Ia mendorong penguatan ekosistem seni dan budaya melalui ruang berkarya, peningkatan kapasitas, serta akses ekonomi yang terhubung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026. Bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema Penguatan Bahasa Daerah, Tantangan dan Pembiasaan. Nah itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, Assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas ya.
1: Seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, ngaten nggih.
1: Amin. Siap. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan betul, narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita, tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Pak Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh, baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah ya, itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp. Begitu ya Bang Noel.
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima boleh dimulai.
2: Terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Pak Bimo ya. Di Suara Budaya Nusantara kali ini yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu Nji.
3: Ya.
2: Nah, monggo mungkin dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan apa ini, bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti Yogyakarta, itu Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga. Ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar itu.
2: Oh, masih SD juga ya,
3: masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa, kata sih.
3: Iya. Nah, itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa,
4: mereka
3: kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
4: Malah bingung sendiri,
3: Iya.
4: Jadi, tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu, Pak Bimo. Karena itu ya kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah, khususnya kalau di sini bahasa Jawa seperti ini. Tapi kadang-kala kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu? Jalan keluarnya seperti apa itu, Pak Bimo?
3: Jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan. Kemudian diajak juga, ya kembali lagi ya, karena dasarnya adalah bagian pembiasaan. Diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat. Nah, ini yang sering sekali terjadi itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat
4: ada tingkat tuturnya,
3: jadi tingkatan masalah tutur, itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf, mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah, ini sampai ke tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang. Kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan. Yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak
4: lumrah seperti itu.
3: Sudah lumrah. Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah, itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performa atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
4: sudah berusaha juga ngoten
3: nggih, sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kalau di Kamis atau
4: Kamis
3: apa
4: kalau di Jogja sendiri ya, kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa.
3: Dengan bahasa. Nah, nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
4: Ataukah hanya sebatas guru-gurunya saja seperti itu, Jay? Tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya, Jay, tentunya untuk membiasakan tadi, Jay, pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu, Jay, Pak Bimo, Jay. Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi, kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa ya tingkatan tutur tadi, ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri, yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin, karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu, Pak Bimo, biasanya tuh ada rasa takut, nah, takut dan juga mungkin canggung, karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ah ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu apa bingung untuk menggunakan, itu yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak, misalnya kalangan generasi muda, mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok. Tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa, cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu,
4: lagu
3: misalnya dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan, itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa tuh kata-kata ini, kemudian mereka ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
4: Nah,
3: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada, apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar.
4: Belajar ya.
3: Bukan kemudian tiba-tiba dia bisa.
4: Akan
3: menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya nun sewu sama saja, mungkin kita akan belajar bahasa apapun misalnya, kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah,
4: misalnya lebih asik juga, ya, mungkin lebih
3: asik. Dengan konten itu kan cukup sekarang orang-orang belajar dengan konten kan Mas.
4: Sudah banyak juga deh.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa, terutama bahasa daerah.
4: Terutama bahasa daerah.
3: Betul.
4: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi, Pak Bin. Karena memang mungkin ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kala juga ada rasa takut, misal disalahke kayak Pak Bin. Itu gimana kok orang Jawa kok belum
3: seperti
4: itu, Jih. Tapi nyun sewu ini, Pak Bima, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin Jih para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu Pak Bim?
3: Ya, betul sekali Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah, dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung, dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, dan lain sebagainya. Nah itu yang menunjukkan, nah ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya tidak ada, saya yakin tidak ada.

0: menggunakan bahasa yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, siapa apa kalau ada anu ikut dimeten-meteni atau ditakut-takuti. Anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum. Ada penghukuman. Kamu bodoh. Oh, kamu tidak pintar. Kamu tidak punya peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing dan sampai mana dia akan menjangkau itu. Bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu dengan orang yang lebih tua saja kan tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan?
1: Iya, sudah beda-beda aja.
0: Iya, kalau adik tidur, adikku turu. Misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning ndi mas, bapak turu. Nah itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, ya itu tadi, kita sering sekali harus sering untuk memberikan edukasi ataupun kemudian sosialisasi yang tidak cukup berhenti pada satu titik atau tapi harus juga terus sampai kapan targetnya. Ya namanya target untuk bahasa, menurut saya tidak ada batas untuk target bahasa ini
1: terus
0: ini
1: menerus ya, saya terus menerus
0: ya, Pak. Ya itu bahkan sampai nanti sudah tua pun juga pasti akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu atau dia sulit. Nah itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak, ada yang dia secara frontal dia juga berani, ada yang secara watak
1: memang itu tadi dengan wataknya agak sungkan.
0: Nah, itu bagian-bagian yang mungkin termasuk itu juga.
1: Jadi memang harus dimulai dengan kesadaran secara individu bahwasanya kita itu sama aja untuk selalu belajar dalam berbahasa tadi ya, karena bahasa tadi bisa untuk dalam arti pembiasaan tadi ya,
0: pembiasaan Pak.
1: Betul. Kalau tadi juga kan menyinggung dari keluarga mungkin tadi juga ya Pak Bima, bahwasanya hal-hal mungkin yang tadi dicontohkan Pak Bimo ada yang sesuatu yang benar ataupun salah tadi dibiasakan seperti itu. Kalau sejauh mana kalau peran keluarga sendiri di rumah seperti itu dalam membangun kebiasaan berbahasa daerah sejak dini seperti apa Pak Bimo?
0: Oh iya, kalau ini misalnya mencontohkan di beberapa keluarga ya, ada yang dia mengajak anak ataupun mengajak anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa, penggunaan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat yang mau kita sasar, katakanlah misalnya seorang anak ya, itu dia akan melihat dan mengamati bahwa oh ya orang tua saya itu melihat bahasa, menggunakan bahasa seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk menyampaikan, menanyakan kepada dia ataupun mengajak komunikasi dia dengan menggunakan bahasa daerah dengan sederhana. Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada yang juga bertingkat ya, ada yang juga diajari misalnya harus dengan kromo inggil itu ada juga yang memulai itu dengan nguku. Nah kalau dengan nguku itu memang ini agak cenderung berbeda karena tingkat bahasa Jawa nguku itu pun itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan yang cukup ada tingkat bisa bertemu dengan yang cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa nguku yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban. Di wilayah desa, di wilayah apa. Cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering mendengar juga ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu. Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh kok mangan, nah itu kan kata mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah kalau misalnya saya

0: seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan, saya mengomunikasikan bahasa Jawa ya saya pakai, bahasa Indonesia juga saya pakai. Entah tetapi aja pada ranah tertentu, Mas. Misalnya saya tidak mencampurkan bahasa salam dalam satu kalimat utuh itu, misalnya harus ada bahasa Jawanya. Tetapi ada di satu sisi, di, misalnya ini di keluarga saya sendiri, saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia, saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
1: Jadi itu, memang sudah ada porsinya sendiri ya, kan tadi?
0: Untuk porsinya sudah ada sendiri. Tapi ini kembali lagi, ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari.
1: Leras.
0: Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu, sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain. Karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata. Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah kebingungan.
1: Malah bingung, ya?
0: Nah, nanti di umur-umur tertentu, di usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia. Nah, dia akan kebingungan, apa ya bahasa Indonesia, apa ya bahasa daerahnya. Itu yang terjadi sekarang, Mas.
1: Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi, mungkin seperti itu.
0: Salah satunya itu.
1: Salah satunya itu ya,
0: campur-campur bahasa itu.
1: Jadi memang bisa dikatakan juga gini, Pak Bimo, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimo, ketika di kota seperti dan juga di desa tadi kan ada, walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya loh kok seperti itu, kok kurang sopan seperti itu. Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon kata nih, kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu nih.
0: Betul.
1: Jadi memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi untuk selalu berbahasa Jawa saja. Karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi. Kalau di sini dengan kata itu tidak apa-apa, kalau di sana mungkin seperti apa, kurang seperti apa, seperti itu nih
0: begitu. Betul.
1: Jadi memang itu tadi.
0: Jih,
1: kalau juga di era digital mungkin jih, Pak Bimo seperti sekarang ini jih, bagaimana persaingannya juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu jih. Bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri kalau di media sosial?
0: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial karena bahasa, kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan, Mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga. Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak ruang-ruang, misalnya kalau misalnya di bahasa apa di media sosial, kita masukkan ke konten ke media sosial, sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya perannya ataupun kiprahnya di media sosial, dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tertentu, itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun apa jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja, mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya, dan dia di situ followersnya cukup banyak. Dia memunculkan misalnya mungkin kalau saya sebut merek saja misalnya yang Lontok Kampung itu ya.
1: Lontok
0: Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Londo Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Nah, ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran, ya katakanlah kalau misalnya di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah itu kan. Itu kan menjadi kewajiban kita bersama.
1: Yeah.
0: Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang
1: lain mungkin.
0: Betul, dengan bahasa yang lain yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas.
1: Ya.
0: Ada, tetapi sifatnya cuman sudah hilang, jadi terbatas.
1: Jadi terbatas
0: itu. Ya tadi. Betul, karena bahasa itu tadi kita tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
1: tidak membiasakan lagi,
0: tidak membiasakan lagi, akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup segan mati tak mau nanti ya. Kelamaan itu.
1: Dan akhirnya mungkin hilang
0: sebenarnya. Nah, iya, nanti bisa terjadi ini.
2: Baik, ya. Mas Gilang dan ya. Pak Bimo, sepertinya masih banyak ya. Pembahasan yang perlu dibahas nih dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya.
1: Ya.
2: Di Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa Mas Gilang?
1: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895014410666. Begitu, monggo.
2: Ya, begitu. Baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya, tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: kado untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskiel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta. Serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu?
11: Oh, sudah ada anjir.
10: Iya.
11: Kenal aja, monggo.
10: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, ya. Selamat siang.
12: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Bimo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
11: Siap.
12: Nah ini menarik nih tadi Bang Noel, yeah. yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimo, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat, itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu, kamu harus bisa ngomong Indo, supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya, begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang, lalu ada pelajaran bahasa Sunda, dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit, ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua maksudnya. Kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis, nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan. Negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia, bahasa nasional. Ini yang mesti kita cermati. Bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju. Dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009. Ya itu. Nah tapi kalau kita ngomong, yuk kita makan keju, kayaknya kurang pas. Tapi lebih pas lagi, yuk kita makan singkong keju. Nah pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional, hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa, karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, manakan saya yang biayain nih kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya? Ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh. orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Azan tadi, luar biasa.
10: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang,
2: Jay, mungkin monggo yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon, Jay.
10: Ya.
2: Monggo, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
13: Saya Nusantara.
2: Iya, selamat siang.
13: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
2: Sugeng siang, ya. Ini dari siapa ini?
13: Dengan Cik Guria.
2: Wah, Cik Guria. Selamat siang, Cik Guria.
13: Kabar Berani Wati, dan banyak Mbak Dina.
2: Iya.
13: Pak Wawu sudah pensiun.
2: Silakan, Cik Guria.
13: Jakarta, di Jakarta. Halo Bang Noel.
10: Siap.
13: Ke Yogyakarta. Makan bapianya. Mecuk. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
2: Terima kasih Bu. Selamat salam kenal juga.
13: Bima ya Pak Bima, selalu selamat terus ya Bapak ke IJ.
2: Itu aja Bu. Terima kasih.
13: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga mama ini ya anak ABRI gitu. Lahir Kalimantan tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantang besar akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
2: Betul.
13: Nah ya, Pak Selamat ya Pak.
2: Iya.
13: Nah, saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak, ini kan bahasa daerah. Kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah, tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
2: Itu Ji.
13: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya.
2: Iya Bu. Amin.
13: Nah,
2: saya kita suah nanti.
13: Jawa sedikit aja Pak, kalau ucapan katanya mohon dimaafin ya.
2: Oh iya, monggo Jeku. Monggo.
13: Sebenarnya pantun daerah itu loh. Ucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca. Nah gini, esok-esok, ini pantun pembiasaan atau pembiasaan ya. Esok-esok nguncuk banyak ungu-ungu. Nah, kalau ini ingguri oma, ayo pada ngugemi bahasa ibu. Supaya budayanya tetap sumringah.
2: Luar biasa
10: Cik Gu memang ya. Oke.
2: Waalaikumsalam
10: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cik Guria tadi, J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan, J, dan juga Cik Guria tadi, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih toh, bersemangat semua ya itu Pak Pak Hasan dan Cik Guria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia dan kita pakai bahasa Indonesia itu, toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa, dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
10: Dan itu pasti.
2: Dan itu pasti. Ya. Sekolah, dimanapun itu kan kita kantor dan lain sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya. Sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non-formal, itu nanti. Kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia. Dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cek Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi betul, kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup, cukup apa, bisa dikenang, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya, yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini nggak bisa dipisahkan, karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata, kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar, di kacamata orang luar melihat Jawa sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
14: Budayanya gitu.
2: Betul, itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh, ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevansinya. Ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Dan kita pasti tidak akan memungkiri itu, kalau kita keluar pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya, pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita itu apa, bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana. Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang, Bang Noel juga ya, itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara merat, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang yang lain gitu, yeah, Mas. Yeah. Itu.
14: Oke.
2: Okay. Jadi memang itu aja pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi, yeah, karena yeah, sekaligus juga akan dari budayanya sendiri.
14: Betul,
2: ya.
14: Betul, yeah, betul, betul, betul. Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Yeah. Ini Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini.
2: Ya,
14: baik, silakan ya, Pak Bimo.
2: Pak Bimo. Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa, di Jakarta saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang, itu tadi kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada bekal dengan menggunakan ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga, iya, nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan,
14: gitu. Okay,
2: punya semangat baik, yang sama aja.
14: Punya semangat yang sama.
2: Jika pembiasaan itu tadi untuk berbahasa aja.
14: Ya, iya,
2: mungkin okay, sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya. Bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
14: Begitu aja.
2: Untuk mencerminkan budaya kita.
14: Budaya kita.
2: Ya, mencerminkan budaya kita.
14: Jadi, terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu Bang Noel. Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya, pertanyaannya bersemangat gitu ya. Iya. Cuman karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya, sehat dan sukses selalu pokoknya.
2: Sama-sama Pak Noel, terima kasih. Baik. Salam untuk di sana.
14: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik, itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Nol pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
15: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
16: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, pengelolaan transportasi air, khususnya layanan kapal di Kepulauan Seribu, akan dialihkan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta untuk mewujudkan layanan transportasi yang terintegrasi dan setara. Direktur Utama Transjakarta, Welvizon Yuza, hari ini menyatakan pihaknya siap menjalankan penugasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, dan ketepatan waktu layanan. Transjakarta kini mengevaluasi sarana-prasarana serta armada yang dikelola di sub sebagai dasar penyusunan rencana revitalisasi dan integrasi. Kebijakan ini diharapkan memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kualitas hidup masyarakat Kepulauan Seribu. Beralih ke berita yang lain, Kebumen Fest 2026 resmi dibuka di Alun-Alun Pancasila, Kebumen pada Sabtu kemarin oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani ditandai pemukulan gong. Festival bertema The Rising Culture of Bumi Tirta Praja Mukti diawali Night Street Carnival yang diikuti 18 kontingen dari berbagai daerah. Pembukaan dilanjutkan Sendra Tari The Tales of Karang Bolong, Kidung Pangeran Surti yang melibatkan 150 penari serta penerbitan lampion simbolis menyambut Festival Lampion. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kebumen juga menandatangani MOU dengan Bank Jateng yang diwakili Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Mas Waris untuk mempermudah layanan tabungan dan pembiayaan haji serta meningkatkan literasi keuangan syariah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Sahabat budaya, jalangkote adalah jajanan yang bentuknya mirip pastel atau empanada. Kulitnya tipis dan renyah, isinya sayur, bihun, wortel, telur, dan daging cincang. Yang bikin beda itu sausnya. Rasanya pedas, manis, dan asam segar. Jalangkote bisa ditemukan di mana-mana, mulai dari penjual gerobak di sekolah atau di pasar, dan juga jalangkote ini harganya sangat murah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Nusantara Sore masih bersama Anda.

0: Barakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai. Selamat siang menjelang sore. Ya, senang sekali kita bertiga ya, karena satu orang kita, teman kita ini lagi di mana?
1: Lagi di kampus.
0: Ya, kampus nan jauh di mata. Ya, kali ini senang sekali kita bertiga ya. Walaupun satu orang ini lagi ada keperluannya, kegiatannya di kampusnya, tapi bukan suatu kendala kita menemani para pendengar kita ya. Walaupun mungkin tidak maksimal make up-nya si Ines.
1: Yang penting Dana lihat di para pendengar.
0: Iya, tapi tetap cantik kok. Asik. Ya, tetap manis, mempesona dan tetap tari magelu. Ya. Oke, kita bertiga, saya Inca,
1: saya Ines,
2: saya Dila,
0: akan menemani Anda dalam program acara kita
1: Sirina Pace.
0: Senandung lirik
1: lagunya Pro 4 Jazz.
0: Nomor telepon seperti biasanya, WhatsApp maupun telepon biasa kita undang berapa?
1: 0811 409 250.
0: Oke, okay, ya, deh. Kita akan hadirkan lagu-lagu yang akan menemani pendengar kita. Nah, lagu-lagu yang kita siapkan diantaranya nih ada, ku sebutkan ke dulu di Tepaja ku sapa Musbar Lasibe, Siumba Umba Iwan Tompo, Nak Jisika Udin Leaders, Labei Chandriku Iwan S, Tak Lete Kami Ciniku Masno, Teteki Utajeng M Nur MS, Ade Pangampe Muhlis Januar M, Megapi Mutoba Darsi, ada tong lagunya Julai Rikau Ritwan Sau, Ikau Laloji Icat Cilada, terus ada lagu Maru Dani Ale Ale dari Sandi Cheng, ada juga lagunya Pamai Roba Robaya Laulia Anas, ada lagu yang mendatang juga Tika Lampe Kurniawan Toto Asie Sandi Frankie, maksudnya Tau Kasih Asie ya Sandi Frankie, ada juga lagu Boliku dari Udin, oh Kelongji Boli Boliku dari Udin Leaders, ada lagu Taputena Sambungana Dewin Tastani, Tak Buah Antosaro, Mak Burak Mali Tajudin Nur, Burai Udaniku Leoni Angel, dan Tia Nama Masenge Dianti Oslan, lagu berikut Teluk Duda Trio Das, dan Padamu Paria Ime Ermawati. Deh, banyak deh, lagu.
1: Banyak mentok.
0: Boso aku rasa. Habis kenapas kalau begini guys. Ya tapi gak apa-apa. Ini demi para pendengar kita yang ingin request lagu ya.
1: Yes, betul.
0: Oke. 0811 409 250. Topik kita apa guys?
1: Nah ini kita akan mengenang lagi masa lalu.
0: Masa nanti. Lalu biarlah masa lalu. Asik-asik. Apa tau ah?
1: Iya kayak misalnya kan dulu, zaman dulu kalau pergi ke liburan di mana saja.
0: Iya iya.
1: Apalagi zaman dulu belum ada HP.
2: Pasti kayak apa ya? Di mana ki
1: mencari hiburan?
2: Iya, mencari hiburan.
1: Iya iya iya.
2: Dan melepaskan rasa bosan.
1: Asik.
0: Jadi kalau zaman-zaman yang masih muda gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ada pendengarnya kita kan ada beberapa orang juga masih muda. Jadi kita tanya kalau dia lagi mencari hiburan, dia larinya kemana?
1: Nggak
0: untuk mencari hiburan. Atau mungkin yang sudah merasa dirinya tidak muda lagi, boleh juga ikut partisipasi waktu zaman tak muda itu. Kalau misalkan lagi butuh hiburan, larinya kemana? Apakah ke pantai
1: atau naik gunung?
0: Naik gunung atau ke mall?
1: Tempat-tempat kuliner?
0: Ya, boleh.
1: Itu.
0: Atau ke bioskop? Atau kemana? Ya, kau sama siapa? Sedang berbuat apa? Oke, daripada kita berlama-lama langsung aja kita terima teleponnya Tawana. Di mana? Ya, mana? Oh, ini.

0: Oke deh. Ini ada penelpon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Dan tentunya masih digunakan sampai
0: sekarang. Enggak pernah ada tahu suara orang.
2: Berdasarkan data dari sensus penduduk.
0: Tunggu dulu. Mana Mi? Tadi ada Pak Arifin. Pak Arifin telepon kembali dong. Iya, kita terima telepon yang berikut. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Pro 4C.
0: Asik.
3: Apa kabar bertiga?
0: Alhamdulillah baik-baik. Jadi Ibu Marlina tahu yang ada di Veteran Utara.
1: Ibu Marlina.
3: Ade-ade, Ajas cantik.
0: Iya. Alhamdulillah baik-baik Ibu. Ya, Ibu Marlina gimana kabarnya?
3: Iya, baik-baik, Inces. Cuma agak flu juga.
0: Agak fluky, kodong.
3: Cuaca, Inces.
0: Cuaca. Yang penting, yang jelas semangat, Ki, ini Bu Marlina.
3: Ya, selalu semangat, Inces.
0: Selalu semangat. Oke, silakan. Apa tuh pertanyaannya ini, teman-teman?
1: Ibu, kalau dulu zaman-zaman tak masih muda nih. Atau mungkin sekarang lah, Pale. Di mana Ki biasa liburan? Pasti kan biasa bosan Ki di rumah.
3: Iya, kalau sekarang saya jalan-jalan ke ini ke mall di cuci mata. Biasa lihat-lihat aja, enggak belanja. Ada cuma lihat-lihat saja. Biar fresh itu otak.
0: Kalau ke situ
3: pasti agak anu sih otak, agak fresh daripada di rumah terus tak loko.
1: Iya lagi.
3: Betul, kalau saya kalau ke anu ke apa objek wisata itu sudah kurang bisa. Ya begitu kodong, apalagi ada nih tanganku kan.
0: Iya.
3: Sendiri
0: kodong. Iya tuh.
3: Semuanya ada nih. Iya.
0: Terima kasih Bu Marlina. Bu Marlina sehat selalu ya. Lagunya apa, Bun?
3: Sumba Umba.
0: Iya sih, Umba Umba. Oh, Sumba Umba Toyan. Iya, cocok benar.
3: Terima kasih. Semuanya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa nanu close kinyong kita aku. Tonjo tidak muncul di sini tahu ada. Penelponnya kita. Pak Arifin kenapa timbul tenggelam tadi telepon tak? Kayak terima dulu tuh telepon ini. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Mana Mi?
3: Rompet, Ces.
0: Oke. Tanya Mi tahu dengan siapa?
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nelly di Petarani, adik-adikku.
0: Ibu Nelly di Petarani tahu.
1: Bunda apa kabar?
3: Alhamdulillah sayang.
1: Alhamdulillah.
3: Bila sendiri kabarnya gimana?
1: Baik. Masa Bunda, saya yang tanya loh Bunda, kenapa Dila yang ditanya kabarnya?
0: Ines tahu bertanya. Bila Miki Ines sama Dila tahu Bu.
3: Rame sekali kayaknya di studio.
0: Deh banget. Kita bertiga sebenarnya nih enggak terlalu rame sih, tapi karena kita bertiga akhirnya bagikan satu kompi.
3: Soalnya anu ciwi-ciwi yang handal.
1: Handal. Iya dong. Apalagi jam-jam rawan toh, jadi harus membangunkan
0: membangunkan yang lagi tertidur.
1: Iya.
3: Betul.
0: Singa yang tertidur bangun.
3: Pokoknya menggoda vokalnya.
0: Dia astaga menggoda. Biar bagus kalau kita menggoda, yang penting vokalnya aja menggoda, tapi kita tidak menggoda orang, betulan toh?
1: Betul.
0: Kita tidak menggoda orang.
3: Menggodanya dengan cara sehat.
0: Iya dong, pasti. Oke, mau denger lagu apa nih Bu Nel?
3: Tepat jaku sapa.
0: Oke deh, lanjut dengan pertanyaannya kita nih.
1: Halo Bunda apa? Nel, itu kalau kita mau liburan atau refreshing biasanya kemana? Ataukah mungkin waktu masa-masa muda belum ada HP biasanya kita kemana dulu?
3: Saya sih biasanya kalau lagi sumpek tuh paling larinya ke mall atau nonton.
1: Iya.
4: Nonton bioskop tuh.
0: Di mall mana?
1: Mall mana yang sering kita kunjungi?
3: Paling di Ratu Langit sih.
1: Oh, yang di Mari
3: di Mari gitu.
0: Tidak pernah lagi ketemu sama Inces.
3: Kemana Kika?
0: Inces biasa kemari kalau misalkan pulang dari kantor, kalau mau jalan-jalan kemari.
4: Kita ngopi-ngopi dulu di sana.
0: Iya, biasa ngopi, biasa makan apa gitu. Marilah kemari, sayang. Tapi paling selalu Ji. Yeah.
4: Kenapa baru naik ini anunya siarannya from 4?
0: Dia ada gangguan, ya. Oh, apa ya ada gangguan gitu diperbaikan ya? Gitu loh.
4: Pantasan lagi sepi banget kalau enggak ada Kak Inces.
0: Iya, Kak Inces masyaallah tabarakallah.
4: Iya. Soalnya suaranya menggoda.
0: Iya, kalau Inces itu memang suaranya menggoda tapi enggak pernah menggoda orang.
4: Oke, Inces dan adik-adikku yang cantik.
0: Terima kasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Terima kasih Bu Nelly yang cantik jelita sepanjang masa. Asik, sudah ikut partisipasi juga. Bagaimana komentar untuk yang lainnya ini sahabat budaya di 0811 409 250. Silakan yang ingin meramaikan program acara ini. Deng Saru silakan telepon ulang, Pak Arifin juga silakan telepon ulang karena tadi timbul tenggelam teleponnya, apalagi si Deng Saru kayaknya lagi muncul di PC 2 nih di telepon komputer kita yang kedua. Kalau bisa kasih muncul komputer. Nah, ini dia ada telepon kita sahabat budaya langsung nih kita terima. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam. Senal dong liris lagu na pro Pace.
0: Okay. Pak Arifin lagi ngapain Ki? Ya. Lagi bikin apa Pak Arifin?
5: Lagi duduk sama teman ini yang satu.
0: Aku kira lagi lagi menelpon Ki deh.
1: Menelpon seseorang.
0: Bu, bukan menelpon seseorang, menelpon RRI anu.
1: Siapa tahu tuh, dua.
5: Berapa orang ini?
0: Ada tiga orang bagikan 10 kompi.
5: Trio
0: kwek-kwek. Iya.
5: Yang satunya itu pun cantik jelita.
0: Masya Allah. Panas itu satu yang mana? Ines kah? Atau Dila? Atau siapa gitu loh? Kita merasa semua cantik jelita di sini karena kita memang wanita-wanita cantik jelita. Apalagi Ines. Oh, male. Pak Arifin.
5: Yeah.
0: Apa tuh pertanyaannya nih teman-temannya?
5: Apa?
1: Pak, kalau misalnya kayak kan zaman dulu belum ada HP toh, jadi kayak pasti mudah kayak bosan. Nah, biasanya pergi kayak liburan di mana?
5: Oh, waktu masih muda.
1: Iya, waktu masih muda.
0: Ya, masih muda, tawa lagi Pak Arifin ini. Masih muda 17 tahun.
5: Umur SMA toh?
0: Ya, boleh. SMA bisa tamat SMA, yang penting masih muda.
5: Umur SMA 80-an.
0: Iya.
5: Nah, kalau kita bareng sama teman, ceritanya pulang sekolah, kita rencana ke bioskop dulu.
0: Bioskop mana?
5: Sudah bioskop. Studio 21.
0: Oh iya, tas Studio 21. Oh, ada Studio 21 tahun begitu.
5: Studio 21.
0: Berarti lama nih Studio 21. 80-an.
5: Iya, 80-an, 21. 90-an.
1: Dulu adanya di jalan mana, Pak? Ada mini mall apa gimana?
0: Yang tahun
5: 90-an. Iya.
0: Oh, 90.
5: Kadang juga di ini.
0: 90-an
5: yang ada Lompo Batang. Yang Lompo Batang artis.
0: Apa di situ Lompo
5: Batang? Artis 1, artis 2.
0: Nama bioskop itu artis 1, artis 2.
5: Iya, nama bioskop.
0: Tidak ada Mi Kapang sekarang di. Tidak ada Mi.
5: Ya, sekarang tidak ada Mi. Sekarang numpan di mall, bioskop semua numpan di mall.
0: Oh iya, ada semua di mall sekarang. Tahun 2000-an.
5: Dulu tersendiri dia punya.
0: Oh, tersendiri dulu di.
5: Iya.
0: Di hebohnya, tapi tidak seru kalau sendiri tuh bioskop Pak Arifin karena mutungki itu beli ini, beli itu dan sebagainya.
5: Jadi kalau hari-hari lain sama partner, kan itu bioskop mantap.
0: Tentu panas itu partner siapa yang kita bawa Pak Arifin?
1: Teman
0: atau teman tapi mesra atau teman apa?
5: Nyaman.
0: Woi, nyaman nabi di video bioskop sama siapa teman? Siapa nih?
5: Baru remang-remang.
0: Ngerinya. Ngeri. Memang remang-remang tapi bahaya itu kalau kita pergi sama kalau bukan pasangan tak.
5: Harus pasangan.
0: Harus pasangan. Iya. Ah, iya. Tapi biar ki pasangan tak kalau masih status pacaran tidak boleh.
5: Iya. Dan ini pasangan tak. Nanti siap juga masuk baru mau ki kalau tidak mau.
0: Iya tahu.
5: Tidak dipaksa.
0: Iya tahu. Iya. Nonton kan sendiri. Begini. Nonton sendiri Miki kalau tidak mau masuk pasangan tak. Yeah. Nonton sendiri Miki.
5: Pemari.
0: Pemari. Tidak seru di.
1: Tidak seru. Tidak seru.
0: Tapi bahaya nah kalau misalkan orang baru status pacaran pi nonton berduaan karena remang-remang. Nanti dia pegang di tangan tak.
1: Baru nak carinya
0: meter. Itu itu bisa nih. Ngeri nah.
5: Harus dong.
0: Harus. Oke, Pak Arifin deh. Bahaya kalau labu ngeri. Kita masih di bawah umur. Oke, balik kalau begitu Pak Arifin, sehat-sehat selalu ya. Iya, oke deh. Iya,
5: lagunya.
0: Ada si Umba-Umba sama Tepat Jaku Sapa. Iya.
5: Itu anunya Ridwan Sau tadi kita sebut ada. Ridwan Sau
0: ada Ridwan Sau ya, tapi nah ya, request tahu ini orang ada mi dua yang tersedia terlambat ki. Oke deh kalau begitu ya, okay. Sehat selalu Pak Arifin. Iya
5: sama-sama.
0: Iya assalamualaikum
5: ya. Waalaikumsalam.
0: Ada Pak Arifin, terima kasih yang ada di Pampang sana sudah ikut berpartisipasi juga. Dan kembali kita buka telepon biasa maupun telepon WhatsApp nomor yang sama juga. Kenapa Deng Saro selalu muncul di komputer 2, komputer 1 lah Deng Saro. Nah ini dia tahu muncul nih di komputer 1. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
6: Waalaikumsalam, Sirna Pace. Dengan lirik lagu Nau Porong Pace.
0: Oke, kasih keras suara ya, tadi Deng Saro.
1: Kurang semangat.
0: Ih, kurang semangat, tidak semangat. Tunggu Ines sama Dila kalau terima telepon. Kalau begini, dong Dila sama Ines. Deng Saro, ulangi. Sirna Pace.
6: Dengan lirik lagu Nau Porong Pace.
0: Apa kabar?
6: Ya alhamdulillah. Baik, tapi agak kepanas.
0: Panas. Musim panas kepanasan.
6: Kebaran rumah dingin.
0: Itu nih. Kita bilang tadi bang panas. Berarti panas tapi dingin ini tuh sebenarnya.
6: Dingin perjalanan rumah seperti bagi AC.
0: Bagaimana perasaan ke saya datang ke rumahnya di Deng Saro. Dingin bagaimana karena dia bilang orang panas begini dia bilang dingin dalam rumahnya padahal tidak pakai AC.
6: Kalau rumah aku tuh kan dataran tinggi. Ada kiblat.
0: Tapi ya, memang hawa-hawanya juga dingin, hawanya kan ada biasa tuh hawa panas tapi banyak angin.
6: Iya, dingin karena selalu berhembus angin.
0: Iya, biar tapi biasa ada itu hawanya, biar biar banyak angin tapi ada hawa-hawa panasnya.
1: Panasnya karena panas di karena, luar.
0: Tidak begitu kita memang tetap hawanya dingin.
6: Ya, dingin kalau mandi teras dingin.
0: Dingin deh penasaranku. Nanti deh mau kak jalan-jalan di rumah tak kalau memang dingin sekali karena apa deh panas sekali di luar bela.
1: Baru di situ dingin terus.
6: Terlalu bercampur es batu.
0: Di masa. Wih dinginnya.
6: Pagi sampai malam, malam sampai pagi dingin terus.
0: Nung kok nanti malang jalan-jalan di rumahnya. Tapi berapa kilo ini rumah tak Deng Saro? Dari kota.
6: Lebih, kalau rumahnya ya jepat mata lebih satu jam ke sini.
0: Kalau dari jembatan kembar?
6: Ya satu jam,
0: itu pun di balap ki.
6: Apalagi kalau pelari pelari itu sampai.
0: Kau jelek bang jalanan masuk. Jadi bagaimana ceritanya itu?
6: Kalau itu tuh si pupuku itu terkebak mobil di bandara satu jam.
0: Di satu jam ke situ, ya berarti jauh betul rumahnya. Oi satu jam ji dari
6: sini. Itu si pupuku tuh kan selalu pinter kalau pelari kasih bawa ke mobil.
0: Saya jago tuh nggak bawa mobil, cuma masalahnya kalau bilang jalan rusak-rusak baru jauh perjalanan, jalan rusak-rusak tuh kayak malas kak, mending saya tidur di perjalanan, mending kesuruh orang bawa mobil.
6: Si Popo kata kayak kan selalu luar negara bawa mobil.
0: Apa luar negara?
6: Waktunya Sulawesi Tenggara.
0: Oh, Sulawesi Tenggara. Ke Sulawesi Tenggara. Iya, terus?
6: 17 jam ke sini.
0: Beh, jagonya 17 jam.
1: 17 jam.
0: Sulawesi Tenggara, jauhnya.
6: Oh, ya, itu kan satu malam. Sampai satu malam. Itu ya, sudah sampai nih.
0: Luar biasa. Oke Pali, kalau begitu Ding Saro, lagunya nanti ikutan saja ya Ding Saro.
6: Jadi tidak bisa misalnya lagunya?
0: Tidak bisa, Mika terlambat Ki, menelpon.
6: Bisa.
0: Ding Saro, jadi topiknya kita apa tau Ma? Pertanyaannya nih teman-teman.
1: Kalau kita dulu kemana kalau mau refreshing pas masa-masa muda tak Ding Saro? Apakah ke pantai?
6: Pergi ke situ, lihat menetes gunung.
1: Hah? Hah? Ayo kecil lah suara Ding Saro.
0: Kasih keras suara Pak Ding Saro.
6: Kecil sekali. Banyak tepuk bulu kan, karena ada tersibuk di situ.
0: Kasih keras suara Pak Ding Saro, kasih deka-deka gak apa tempat mulut, apa mulutnya sama bagian ini, telepon tak.
6: Pergi di atas gunung.
1: Oh, nanjak.
6: Kalau ada tang ada si kuku di situ. Kalau ke situ Kines di Desimu, gua Makassar Maros. Apalagi kalau malam tuh sore sekali.
1: Iya. Tapi memang tinggal di atas sepupu tak?
6: Iya di atas. Betulnya kawin si kuku tuh ke situ sama teman-teman
0: Putus-putus Ki. Putus-putus ki suara ta Ding Saro. Oh Ding Saro.
1: Hai.
0: Oh, jadi ki jaringan.
1: Putus ki.
0: Halo Ding Saro.
1: Kencang kapang angin di atas.
0: Kencang ya anginnya. Oh Ding Saro. Batu ki ma, mike mike Ding Saro. Halo Ding Saro. Halo. Ai jeli ki jaringan. Iya. Mana mi? Ding Saro, anu mungkin bukan Jini yang telepon apa sih yang lagi triparty apa triparty, yang trio itu
1: apa?
0: Tri apa? Tri ya.
1: 3G.
0: 3G. Jadi kalau menelpon ini, aduh.
6: Nyai.
0: Hah? Ya. Nyai nakana. Nyai.
1: Ay, tidak terselamatkan ini jaringannya.
0: Tidak terselamatkan mi. Oke, paling kalau gitu. Terima kasih Ding Saro. Sehat selalu. Assalamualaikum. Tidak bagus, tidak terselamatkan mi. Oke, kalau gitu Ines, Dila, gimana kita dengarkan lagu saja? Jadi, oke. Okay.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
3: Udahlah, cuma netes doang.
4: Leganya.
2: Habisin dong, lumayan itu airnya.
4: Udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: 5FM Pro 4 RRI Makassar masih dalam program acara kita
1: Sirina Pace
0: Senandung Lirik
1: Laguna Pro 4C.
0: Oke, baik kalau begitu kita masih undang partisipasi untuk pendengar kita ini. Tapi gimana nih, kamu mau pamit kah atau gimana?
1: Iya, kamu, kalian harus terpaksa.
0: Kalian
1: iya,
0: harus meninggalkan
1: aku. Harus meninggalkan pendengar-pendengar dunia.
2: Ya, cocok sekali lagunya.
1: Sendiri mami kini kak.
0: Iya paling kalau gitu, tapi gak apa-apa ya. Doa aku semoga tiba di tempat tujuan dan selamat. Amin. Dan jangan singgah-singgah kemana-mana ya, Beb. Siap. Kalau gitu, kita apa ya, Dila, Ines. Ya, terima kasih ya, Ines. Oke, bye-bye. Ya, sudah ikut tulis. Oke, paling kalau gitu, keterima lagi telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Salah. Assalamualaikum Sirina Pace.
3: Nandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Oke, okay. Siapa di mana nih?
3: Ibu Nur Intan di Takalar.
0: Ibu Nur Intan di Takalar. Mau dengar lagu apa Bu Nur Intan?
3: Lagu apa sekarang Mbak Dewi?
0: Aduh, bukan lagu daerah yang tadi ku sebutkan.
3: Oh anu, baru saya monitor ini Mbak Dewi.
0: Oh male.
3: Baru pulang dari.
0: Dari mana Ki?
3: Baru pulang dari rumahnya kakak.
0: Mungkin dari tadi. Ada lagu Nak Jiji sih kak. Labei Chandriku. Tak lete kami ciniku. Tete ki utajeng. Adik pangampe. Magapi mutoba. Juleirika.
3: Itu mana Mbak Dewi?
0: Oke, okay, sebentar Inces putarkan langsung dengan topiknya kita. Ibu Nur Intan. Kalau lagi zaman-zaman dulu itu Ibu Nur Intan waktu masih muda, ya. Kalau cari hiburan itu biasanya kemana? Apakah ke pantai, ke gunung, ke bioskop, ke rumah tetangga mak gosip atau di mana?
3: Oh, biasanya saya kalau sore-sore itu saya pergi dengan ibu saya tuh. Di pasar Senggol itu kan ada anu dulu tuh Esmin itu di bukannya stadion Matuangin itu Mbak Dewi.
0: Apa nama di situ?
3: Terkenal sekali tuh.
0: Apa namanya?
3: Penjual Esmini. Esmini itu anu nama anunya itu. Nama restorannya itu.
0: Oh, namanya Esmini.
3: Iya. Belum barangkali Mbak Dewi belum lahir barangkali.
0: Iya, kasih tidak ku tahu Ki.
3: Itu tahun 80-an Mbak Dewi.
0: Oh, tenang kuiseng memang. Iya, tenang kuiseng memang. Namanya Esmini.
3: Iya.
0: Mbak Dewi kan tontong jiku tahu. Es tontong yang enak sekali.
3: Iya tahu. Bagus sekali suaranya Mbak Dewi.
0: Iya, 100.
3: Bisa. Itu lagu dandut. Juara satu sih Mbak Dewi kalau
0: lagu kasida jiku, lagu kasida ji saya kusuka.
3: Iya dandut juga, kasida juga.
0: Oh dende male. Bu Nur Intan.
3: Kan bagus suara Ata.
0: Ih tapi lebih bagus kalau diam. Bu Nur Intan. Terima kasih ya. Sehat selalu.
3: Terima kasih juga Mbak Dewi. Selamat bertugas.
0: Selamat pagi. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Bu Nur Intan yang ada di Takalar kuat ya sudah ikut partisipasi juga untuk sore hari ini. Bagaimana komentar yang lainnya sahabat budaya 0811409250 telepon biasa aku terima dulu sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Sirina Pace.
4: Pasti dia.
0: Yo, nak lupa ini pasti. Saking salo nak amase. Sirina Pace.
4: Lama aku itu tidak tembus-tembus dan tidak ku tahu apa itu.
0: Senandung lirik. Laguna
4: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Asik. Ulang bede. Senandung Sirina Pace.
4: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Okay deh.
4: Begitu sih kalau najar ke guruku tuh satu kali.
0: Iya tahu. Apa kabar ini Kak Indah?
4: Alhamdulillah panas membara.
0: Panas membara tapi kalau ding sarut tahu menamamu panas itu matahari tapi kalau di dalam rumahnya langsung dingin karena di pegunungan.
4: Bagaimana
0: dingin.
4: Langsung bagaimana caranya?
0: Karena di pegunungan kita tinggal.
4: Kayak gitu.
0: Iya, suhunya dingin, anginnya juga bagus banyak.
4: Gitu. Jadi kalau kita tinggal di pegunungan ya kita kepanasan, Di.
0: Iya, betul. Dingin katanya, biar itu kalau siang-siang jam 1, jam 2 dingin.
4: Kayak di mana kami emang kampungnya?
0: Dengsaro di Goa, tapi ada tuh yang di sana-sana ya, pokoknya jauh.
4: Lalino.
0: Nggak tahu, bukan Malino.
4: Apa sih paling deh?
0: Nggak tahu apa namanya itu pokoknya.
4: Karena karena yang ku tahu, saya biasa ku dengar ya kan. Malino itu daerah dingin.
0: Iya
4: kan?
0: Itu mi.
4: Kalau di dia.
0: Iya.
4: Apa namanya tuh kalau di daerah sana pegunungan lain ya?
0: Itu enak ku iseng
4: juga. Di sana kamu juga dingin.
0: Karena iya. Jadi itu beda yang air air. Kalau dia mau mandi itu ke Indah tuh, dia itu kayak bagaikan mandi eski. Kayak air es,
4: gitu.
0: Makanya penasaran sekali kan.
4: Gimana kampungnya itu dingin begitu?
0: Itu mina kala-kala Malino, Malino saja.
4: Kala-kala Malino.
0: Malino itu kalau siang panas mi.
4: Iya panas sih, dingin. Malam sih
0: malam
4: baru
0: menggigil
4: iya,
0: orang.
4: Iya. Di sini juga kalau malam selama musim kemarau, karena memang pengaruhnya itu kalau musim kemarau kan biasa dingin itu kalau malam gitu.
0: Iya.
4: Itu kan pengaruhnya memang.
0: Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong mau dengar lagu apa ini Kak Indah?
4: Oh, bisa request lagu.
0: Oh,
4: kah?
0: Bisa dong, penelpon kedua Kak Indah.
4: Oh, lagunya apa, Dek?
0: Ada lagunya Nak Jisika, Lebi Candriku, Teteki Utajeng, Adik Pangampe, Magapi Mutoba. Julie
4: oh itu
0: Rika.
4: Maga Pinutoba. Kapan Pinutoba? Nah, yang kebetulan sakit hatinya orang.
0: Iya. Kak Indah. Ada topiknya kayak gini.
4: Yang kita tanya kita kalau nonton bioskop.
0: Bukan di nonton ku dong. Ini yang lain. Maksudnya kalau kita lagi waktu dulu itu kayak dato, kalau kita lagi galau gak emoki butuh hiburan toh, kita kemana? Apakah ke gunung kah, ke pantai, ke mall, atau nonton, atau ke rumah tetangga, atau pergi jungkir balik di mana?
4: Dulu
0: ya.
4: Tahun berapa mi itu?
0: Pokoknya waktunya zaman-zaman ya mau zaman SMA kah, atau tamat SMA, baru-baru tamat SMA
4: kalau
0: atau apa?
4: Saya dulu
0: ya.
4: Karena kita ditanya ya kan, tapi kan dulu ada mi HP saya.
0: Ya.
4: Saya kan waktu itu saya langsung ini tuh putar-putar ini cari-cari di HP tuh dapat apa namanya tuh gelombang radio kan, akhirnya saya di situ tanya-tanya nomornya, di situ kalau bisa kita nembus ini, akhirnya saya dapat juga RRI, ya kan, tembus mak di situ, jadi itu bisa kalau galau kak lari ke RRI.
0: Ke RRI di?
4: Ya, tidak ada lain kalau mau curhat sama teman bahaya.
0: Bahaya iya. Curhat sama teman lain, kita curhat lain teman.
4: Jadi kalau ada masalah atau ada perpintah atau sakit hati ki atau apa ki pasangan tak yang dicurhat sama teman.
0: Betul.
4: Karena natambah-tambah gitu.
0: Natambah-tambah baru nakurangi, dikurangi lagi supaya kita salah padahal benar jiki.
4: Ya, lebih bagus itu ambil HP atau kalau ada HP yang retak tuh ambil RRI digital putar monitor ke sana kemari terhibur ki hilang ki itu sedih-sedih tak. Kalau dibilang kita tangga sahabat yang mati.
0: Iya.
4: Justru kita lain dibilang mau kayak begitu, nah bilangin, jadi lagi begitu tadi, tahu deh begini, gitu. Jadi kalau mau bicara jangan lalu mesti jangan kan dibilang saudara, teman saudara saja biasa, ya kalau muncul itu namanya apa deh, kodiati.
0: Kalau saya saudaraku bebe semua jika
4: iya, tapi tidak
0: Merdeka!
4: Semua juga. Tapi kalau saya kan. Berjauhan ke semua dek tau jadi dibilang mau curhat dulu di HP dulu dan juga anunya lebih bagus itu dibilang monitor mirror deh lebih bagus
0: sih
4: sambil tembus kayak ini tembus sama deing kita bisa bercanda tukar pikiran apakah yang tidak saya tahu bisa ku tahu di sini daripada sama teman yang mulutnya ember.
0: Curhat gini kayaknya Kak Indah.
4: Karena kita bertanya kalau kita lagi curhat. ini lebih bagus saya larinya ke RRI daripada ke teman atau saudara.
0: Asik.
4: RRI kalau apalagi kalau tetangga deh. Dari dong. Orang ember, hulu ember, ember seribu.
0: Sahabat juga Kak Indana, hati-hati. Biasa menusuk tuh dari belakang kalau sahabat. Makanya
4: itu
0: jangan
4: mi, itu Nabi bilang deh toh, ada tuh lagu Nabi bilang pagar makan tanah menjadi jangkis selalu percaya itu teman.
0: Iya betul.
4: Justru biasa aja Nabi bilang. Jangan. Aku tanya ke pasanganmu. Kenapa kok kan? Oh bertengkar kak sama pasangan. Sebentar di situ Nabi bilangin. Nabi lagi kok itu begitu.
0: Bahayanya ngerinya.
4: Jangan nih kalau mau ajak aku. Mau jadi anu bilang curhat curhat nenek aja mungkin satu praktis dan ekonomi itu RRI digital.
0: Iya. Oke deh.
4: Jangan lagi yang lain.
0: Iya toh. Oke. Terima kasih Kak Indah.
4: Selamat bertugas dan selalu sukses terus RRI digital tetap jadi udara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Kak Indah yang ada di Pak Radin. Oke, terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Salam.
0: Iya.
2: Senandung lirik lagu Na Perempat.
0: Senandung lirik lagu Na Perempat Ces Paradin yang ada di Bantimur.
2: Dari mana ini Ces? Baru muncul.
0: Libur Kak dua hari Paradin, Sabtu Minggu. Karena cuti kan satu hari, satu harinya libur.
2: Kemarin rusak kan sampai sekarang baru ada.
0: Iya, itu mini monitor di ini radio FM. Radio anunya apanya dia ada perbaikan biar makin
2: lancarnya.
0: Enggak tahu juga apanya gitu pemancar nah kapan. Nah diperbaiki. Pak Radin gimana kabar sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Panas.
0: Panas nikmati mie saja Pak Radin. Biar Pak Radin nanti yang penting masih diberikan kesehatan lah. Pak Radin. Langsung dengan topiknya kita ini Pak Radin. Pak Radin karena lagunya ikutan saja. Jadi topiknya kita kalau Pak Radin gimana? Apakah Pak Radin kalau lagi butuh hiburan Pak Radin pergi ke pantai, gunung atau mall atau magosip sama tetangga atau bagaimana?
2: Kurang pergi mall lah kalau ada.
0: Pergi di mall. Zamannya Pak Radin waktu masih muda ini sudah ada mall.
2: Iya ada sudah.
0: Oh mall mana?
2: Selalu saya pergi mall minggu.
0: Oh mall mana?
2: Tapi mall bukan di sini.
0: Iya, Oh bukan mall di
2: Sabah.
0: Di sini. Oh mall di Sabah, di Malaysia,
2: iya,
0: Malaysia.
2: Di Sabah.
0: Di Malaysia?
2: Iya.
0: Oh iya. Mall apa namanya di Sabah, Malaysia?
2: Mall Sandakang.
0: Sandakang.
2: Iya, di pinggir gunung itu.
0: Di pinggir gunung. Oh, ada mall di pinggir gunung.
2: Iya, ada Masya di kan ada gunung di pinggir kota di Sandakang itu.
0: Oke. Baik kalau begitu Pak Radin. Pak Radin, biasa kalau ke mall sama siapa Pak Radin?
2: Sama teman-teman.
0: Teman-teman, Pak Radin selalu sama teman-temannya ternyata waktu dulu di zaman Debayelo.
2: Umur 20 lebih.
0: Masya Allah. Pak Radin, terima kasih. Semoga Pak Radin sehat selalu ya. Iye. Bye-bye.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin, terima kasih yang ada di Bantimurung sana, sahabat budaya. Masih terima telepon lagi, sahabat budaya 08 11 400 9250. Untuk penelpon kita, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam. Senandung lirik lagu Na Perempat, Ce.
0: Oke, Bunda Arsin, apa kabar Bunda?
5: Alhamdulillah. Sehat. Kita juga sehat semua, anak cantik-cantik.
0: Insya Allah. Bunda, di sana panas sekali. Tidak nggak, ndak tado do jeki?
5: Tidak ji.
0: Kau tahu semangat memang Bunda Arsina ini. Bun, langsung mipade ini Bunda. Sehat-sehat jeki toh?
5: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi kita punya topik nih, Bunda. Bunda, kalau lagi waktu-waktu dulu-dulu itu Bunda kalau lagi cari hiburan itu larinya kemana? Apa di mall kah atau
5: zaman-zaman dulu tidak ada di mall.
0: Ke gunung
5: cuma kah? Central Gym, sama Terbosi biasa ada pameran.
0: Iya,
5: Bioskop. Biskot deh, biji saja, benteng.
0: Jadi atau, kemana biasanya kalau lagi mau cari hiburan?
5: Saya biasa Bioskop Dewi.
0: Bioskop Dewi, ih bioskopnya Inces dong. Berarti Inces yang punya.
5: Bioskopnya Inces.
0: Iya. Itu di jalan mana itu Bunda, itu Bioskop Dewi?
5: Dekatnya Lampu Merah itu ya.
0: Mana Lampu Merah mana?
5: Masjid Raya, Masjid Raya.
0: Oh Masjid Raya, oh ada di situ.
5: Di ujung itu dekatnya Lampu Merah situ. Tegian kanan kalau pokit belok dari Masjid Raya.
0: Biasa
5: jalan-jalan jadi lagi ke ada artis, artis satu, artis dua.
0: Oh ya.
5: Di jalan Gunung Pebatang.
0: Oh seperti itu, masya Allah. Dia berarti
5: tidak ada di mall.
0: Tidak ada di mall dia waktu itu di.
5: Iya, sentral saja.
0: Sentral saja. Itu pun sentral.
5: Malam di Karabosi.
0: Itu pun sentral mungkin tidak begitu situasinya yang kayak sekarang di.
5: Tidak. Sentral ya. Dulu tapi rame karena segala jurusan mobil di situ.
0: Iya, dia sekarang beda nih.
5: Sekarang kan beda-beda nih jurusannya.
0: Iya. Jurusan anteng ya.
5: Anteng tetap ya.
0: Iya, iya, mentang-mentang tinggal di anteng. Iya, paling kalau begitu. Ya. Bunda Arsina, terima kasih. Iya, sehat,
5: sehat
0: Ki.
5: Semua.
0: Amin ya Allah. Iya, Bunda
5: sehat
0: juga ya.
5: Bersama keluarga.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tong tawa Bunda Arsina yang ada di Paropoa. Kalau Bunda Arsina itu dia kalau pagi, siang, sore, malam tetap ki semangat. Tidak ada dibilang tak dodo, tak loko, tak apa. Beda dengan Inces. Inces, Inces sekarang lagi tak dodo. Era mitin rokok dong 5 watt mini matai ya. Tapi tidak boleh, harus kutemani pendengarku. Oke deh, daripada kita berlama-lama sahabat budaya. Nanti kamu minne ku hadirkan kek kelo nggak tahu. Salam kek maring. Apa ya apilangere?

tugas ambil saja nak. Daripada kan keperluan sekolahmu itu, mudah-mudahan kamu nanti yang berhasil. Kalau tidak ada ini hari, mungkin besok ada. Kalau tidak ada besok, mungkin lusa begitu. Tidak putus asa mencari nafkah ini.

0: menikmati keindahan anjungan Pantai Losari, terlihat dari beberapa miniatur yang mewakili beberapa suku yang berada di daerah Sulawesi Selatan. Salah satu yang membuat saya tertarik adalah adanya miniatur alat transportasi tradisional yang pernah digunakan oleh masyarakat Kota Makassar. Becak, begitu orang menyebutnya. Dulunya, becak dikenal sebagai alat transportasi sejak akhir tahun 1930-an pasca perang. Ketika jalur dan moda transportasi kian berkembang, becak tetap bertahan. Bahkan, ia menjadi moda transportasi yang menyebar hampir di seluruh Indonesia. Namun sayangnya, sepanjang perjalanan saya di sekitar lokasi anjungan Pantai Losari, saya tidak melihat keberadaan becak. Di manakah keberadaan becak saat ini? Apakah becak sudah tergantikan dengan alat transportasi berbasis online? Atau tergantikan oleh transportasi becak motor?
1: Saya Dentola, usia saya 67 tahun. Kerjaanku tukang becak. Kalau saya pernah tahun 69 sama becak. Ya, setahu saya kurang lebih 40 tahun mendayung becak itu.
0: Dentola, salah satu pengayuh becak yang entah saat ini apakah masih dibutuhkan jasa transportasinya oleh masyarakat.
2: Nama saya Ida. Becak, lama aku tidak lihat becak.
3: Saya Reski Rahmania, saya lebih sering maknai ojek online untuk berangkat ke sekolah.
4: Ya, nama aku Tira. Kalau naik becak itu 10 tahun lalu, Kak. Terakhir naik becak.
5: Nama saya Ali, saya mahasiswa, tidak kusuka.

0: dan bisa memuat barang yang banyak. Sementara becak hanya bisa memuat 2 orang. Waktu tempuh yang cukup lama karena becak harus dikayuh. Ditambah lagi banyak jalur jalan yang tertutup untuk penggunaan becak. Selain itu, menggunakan jasa pengayuh becak seringkali terkesan tidak manusiawi, walaupun tarifnya hampir sama dengan menggunakan becak motor.
1: Kalau saya punya penghasilan tidak menentu, ada kalanya 47.000, ada kalanya 30-an. Karena mungkin juga pengaruh banyaknya mi ojek-ojekan, karena mungkin banyaknya mi ojek online, makanya kurang mi barangkali orang mau naik beca. Kalau banyak juga jalur tertutup, jalur beca.
2: Deng, tapi Deng, tidak boleh lewat becak di jalur Pantelosari. Ini jalan protokol, Deng.
3: Maaf, Pak Polisi, tidak tahu.
0: Selama perjalanan di Pantelosari, yang saya lihat hanya keberadaan alat transportasi berbasis online, PT, dan sekarang becak pun sudah termodifikasi menjadi becak motor. Mungkin hal inilah yang membuat sekarang becak sudah jarang ditemukan di Kota Makassar. Akankah ikon ini tetap bertahan? Ataukah hanya tinggal patung yang berdiri membisu menatap indahnya?

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Dan untuk selanjutnya kita akan dengarkan, sahabat budaya, yaitu Defile peserta MTQ Korpri di Jalan Slamet Riyadi, yang akan disampaikan oleh rekan saya Innur Fahraini. Untuk informasinya, sahabat budaya, langsung saja kita menyapa rekan saya Iin. Iya, Iin, assalamualaikum.
1: Ya, rekan Haryanti di studio
0: dengan Dewi Satriani, rekan
1: rekan. Rekan Dewi Satriani di studio. Saat ini saya dapat saya laporkan, saat ini saya sedang berada di Jalan Slamet Riyadi, di mana para peserta kafilah dari peserta MTQ Korpri ke-8 sedang bersiap untuk melakukan pawai, yaitu berjalan dari Jalan Slamet Riyadi kemudian menuju Jalan Ahmad Yani, di mana nanti di depan Balai Kota itu akan disambut oleh para pengurus Korpri dan juga Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Nantinya para peserta ini akan berjalan menuju hingga lapangan Karebosi untuk mengikuti pembukaan MTQ Korpri ke-8 yang dijadwalkan itu akan dilakukan sekitar pukul 8 malam. Rangkaian MTQ Korpri ke-8 ini akan dilakukan di dua lokasi, di mana salah satunya adalah Kota Makassar dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Sebelumnya juga itu telah dilaksanakan pelantikan terhadap Dewan Hakim yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum Korpri, yaitu Prof. Sudan Arif Fahrullah. Dapat saya laporkan rekan Dewi Satriani, saat ini para peserta masih menunggu untuk dilepas yang rencananya akan dilakukan oleh Sekretaris Kota Makassar Andi Sulkifli Nanda. Demikian laporan singkat saya, kembali ke rekan Dewi Satriani di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Iin Nur Fahraini, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Baik sahabat budaya, demikian laporan informasi yang sudah disampaikan oleh rekan saya, rekan Nur Fahraini. Dan yang pasti untuk pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar, selamat kembali untuk mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Kami persilakan di 0811 409 250. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Senang dulu lirik lagunya Pro 4
0: Oke, okay. Dengan Pak Bahar di Bone Cami.
2: Ya, Bahar di Bone Cami ini, Kak Dewi ini.
0: Iya, Pak Bahar, gimana kabar Pak Bahar?
2: Sebentar dulu. Kenapa? Kemarin malam saya akan bertanya di anu di Retro 1. Saya ini bilang waktu bulan anak cara Lanosta kan. Di mana Pro 4? Belum aktif. Air Payung sering bilang, oh ya, sedang dalam perbaikan. Tunggu besok. Kalau tidak ada halang, insya Allah, makasih. Ya, sekarang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bahwa kita ke sini.
0: Oke, okay. Lanjut. Mau dengar lagu apa ini Pak Bahar?
2: Lagunya Tetapi Utajeng.
0: Hah?
2: Tetapi Utajeng.
0: Apa-apa?
2: Tetapi Utajeng.
0: Ini Tetapi Utajeng. Oke, okay. Lanjut dengan topiknya kita. Kalau lagi cari hiburan itu biasanya kemana?
2: Oh, ayah hiburan di waktu kecil atau sekarang?
0: Waktu zamannya masih muda.
2: Oh, masih muda ya. Terima kasih. Iya.
0: Mau kemana?
2: Saya di waktu masih muda di rumah tangga. Satu bulan sepenuh. Ganti-ganti yang pertama. Di rumah kepala saya. Bakar ayam. Besoknya bakar ikan. Ya besoknya apa namanya itu? Songkolo bakar sama telur.
0: Jadi
2: dilampiaskan
0: dilampiaskan di rumah jika
2: teman-teman saya.
0: Oke, baik, terima kasih. Kayaknya nggak dengar suaranya Inces ya. Jadi kalau misalkan lagi cari hiburan itu, kalau lagi mau apa gitu ya sahabat budaya, dia cuma di rumah aja acara gitu. Selanjutnya aku terima telepon lagi. Halo Sirina Pace. Halo Sirina Pace.
3: Nani Liri Laguna Perempat, Cek.
0: Iya, Bunda Dewi, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Iya, mau dengar lagu apa nih, Bun?
3: Masih adakah lagu Makassar?
0: Lagu Makassar masih ada. Ada Pak Mai Roba Robaia, Ikau Laloji, Ujulai Rikau. Oke, langsung dengan topiknya kita. Kalau lagi waktu zaman dulu, waktu masih muda-mudanya nih, biasanya kalau cari hiburan itu kemana, Ki?
3: Tidak kemana-mana, di rumah, Ji, acara
0: bareng
3: teman-teman.
0: Begitu kalau mau cari hiburan ya. Jadi setiap cari hiburan begitu.
3: Jadi hiburan. Hemat juga.
0: Jadi biasanya dalam dalam sehari, dalam satu minggu itu hampir tiap hari lah, ya. Bagus itu kalau.
3: Tidak juga.
0: Tidak juga, saya kira hampir tiap hari. Karena biasa kan hampir tiap hari mau cari hiburan. Seperti Inces, hampir tiap hari.
3: Hiburan. Tidak ada waktu ku saya untuk cari hiburan. Biar ku ngatuh ku anu. Kalau libur ke kodong disuruh jadi pergi kerja.
0: Oh kodong. Kaman jadi.
3: Hibur diri.
0: Hibur sendiri misalnya. Yuto. Oke deh. Kalau begitu Bunda Dewi. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya.
3: Kembali sehat ke selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ku terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Sayang sekali terputus, dicoba kembali sahabat budaya 0811 400 9250. Silakan yang ingin meramaikan program acara kita. Halo, assalamualaikum. Iya, halo Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prompaces. Halo.
4: Ya, halo.
0: Iya, Sirina Pace.
4: Senandung Lirik Laguna Prompaces.
0: Oke, okay. Dengan siapa di mana ini?
4: Ya, dari
0: SMS. Dari mana? Deng Nompo di di Jeneponto ya?
4: Iya, Jeneponto.
0: Oke, okay. Deng Nompo, langsung aja nanti lagunya ikutan saja Miki di. Oke, langsung dengan topiknya kita, Denompo. Denompo, kalau biasanya cari hiburan kemana?
4: Ya, di pantai.
0: Di pantai sama siapa?
4: Ya, biasanya sama teman-teman dulu.
0: Dulu, oke. Kalau sekarang ya, beda ya?
4: Ya, sekarang beda nih.
0: Oh, iya.
4: Ya, lain dulu, nanti jarang.
0: Lain dulu, lain cakalang. Oke lah, ya, kalau begitu. Betul. Baik, terima kasih, Denompo. Assalamualaikum.
4: Ya, terima kasih. Ya.

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara yaitu Sirina Pace. Semoga terhibur kita semua dan sehat selalu untuk buat semuanya yang saat ini mendengar Perompet RRI Makassar. Oke, pamit Mak Palik dari ruang dengar tak. Maksudnya di program acara Sirina Pace kita akan jelang jam 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Somat budaya Jalangkote adalah jajanan yang bentuknya mirip pastel atau empanada. Kulitnya tipis dan renyah, isinya sayur, bihun, wortel, telur, dan daging cincang. Yang bikin beda itu sausnya, rasanya pedas, manis, dan asam segar. Jalangkote bisa ditemukan di mana-mana, dari penjual gerobak, di sekolah, pasar, dan harganya murah.
1: Demikian, Kabar Ratna Pro 4.

Balik, sahabat budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata, ewako Makassar.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Pada suatu ketika,
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Selamat sore, sahabat budaya, dimanapun Anda berada yang baru saja bergabung dengan kami, masih menemani Anda dalam program acara kita kali ini, yaitu Dunia Wisata. Nah, sahabat budaya, kali ini di Dunia Wisata kita akan bersama dengan menghadirkan informasi tentang papeda. Tahu Ki yang namanya sama dengan menghadirkan informasi

mangkuk papeda terasa setempat sekali di Ternate. Papeda bukan sekedar menu yang dicari untuk dicoba-coba. Di Ternate nih, papeda terhubung dengan landscape Maluku, Maluku Utara, pola makan berbasis sagu dan kebiasaan makan ramai-ramai. Memahami latarnya membuat wisata kuliner terasa lebih bermakna, sekaligus memudahkan memilih tempat dan pendamping papeda yang tepat. Nah, sagu bukan pengganti nasi, ini fondasi pangan pesisir ya, sobat budaya. Di banyak wilayah timur Indonesia, termasuk Maluku Utara, sagu sudah lama menjadi sumber karbohidrat yang sesuai dengan kondisi lahan dan tradisi setempat. Sagu berasal dari pati yang diekstrak dari batang pohon sagu, lalu diolah menjadi tepung. Saat diseduh air panas dan diaduk dengan teknik tertentu, pati itu berubah menjadi tekstur kenyal-kenyal yang khas. Bukan bubur, bukan mie, dan bukan jelas bukan nasi. Nah, untuk wisatawan, fakta ini mengubah cara memandang papeda. Bukan menu unik sekali makan, melainkan pintu masuk memahami ritme hidup di kepulauan. Saat merencanakan wisata kuliner, agenda berburu papeda bisa dipadukan dengan eksplorasi pasar tradisional dan sentra sagu sebelum memesan transportasi dan penginapan lewat aplikasi. Nah, teksturnya lengket karena sens pati, bukan karena ditambah pengental. Sobat budaya, kekenyalan lengket papeda muncul alami dari gelatinisasi pati sagu. Ketika pati bertemu air panas, granula pati mengembang dan membentuk gel. Itulah yang membuat papeda tampak bening, elastis dan menarik saat disendok. Karena prosesnya sensitif, papeda bisa gagal bila suhu air kurang pas, takaran air tidak pas atau pengadukan tidak stabil. Itulah alasan papeda paling enak biasanya datang dari dapur yang memang terbiasa mengolah sagu, bahkan bukan sekedar ikut tren. Bagi wisatawan, memahami ini membantu saat memilih tempat makan, cari warung atau rumah makan yang menyajikan papeda dan tekstur konsisten, atau tidak bergerindil dan tidak encer. Papeda yang baik akan terasa netral, sehingga kekuatan rasa justru muncul dari kuah dan lauk pendamping. Nah, fakta yang berikut nih sahabat budaya, kunci rasanya ada pada kuah ikan. Papeda adalah kanvas. Papeda sengaja dibuat berasa netral agar kuah ikan menjadi bintang utama. Pendamping yang paling dikenal adalah kuah ikan berbumbu rempah dengan sensasi segar, yaitu sering memakai asam, jeruk atau bahan lokal lain yang memberi aroma cerah. Secara kuliner konsepnya mirip karbohidrat ditambah kuah kuat. Papeda menangkap bumbu membuat rasa kuah terasa lebih panjang dan menyeimbangkan pedas asam gurih. Karena itu satu tempat ke tempat lain bisa terasa berbeda walau sama-sama menyebutnya papeda, yang berubah biasa kuah dan ikannya. Untuk wisatawan, strategi terbaik adalah memesan papeda bersama pendamping yang direkomendasikan rumah makan hari itu atau ikan segar tangkapan setempat. Kebiasaan ini membuat wisatawan kuliner di Ternate terasa lebih mengikuti musim dan laut, bukan sekedar daftar menu. Adapun cara makannya punya etika kecil yang sering terlewat, sahabat budaya. Seperti apa ya? Jangan kemana-mana. Stay tune terus di Perempat RRI Makassar.

0: selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: punya kentongan.
1: Gempa bumi merupakan bencana yang terjadi dalam waktu yang singkat, namun dapat menimbulkan efek kerusakan hingga hancurnya bangunan dalam sekejap. Tidak jarang, bencana ini turut memakan korban jiwa. Melalui laman YouTube resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, membagikan sejumlah tips aman yang bisa dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama, saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja atau perabot yang kokoh. Jika tidak ada peralatan tersebut, merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan. Yang kedua, tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi dirasa aman. Jangan menggunakan lift dan jika sedang keluar ruangan, jauhi pohon dan papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika terjebak dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut kita dengan sapu tangan bila ada, dan munculkan suara agar tim SAR bisa mencari posisi kita. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, papeda sering diambil dengan bantuan dua alat makan, misalnya dua garpu atau sumpit, untuk memutar dan memindahkan papeda ke mangkuk kuah. Di meja makan, ritmenya juga berbeda. Papeda cenderung dinikmati pelan, dicelupkan atau disiram kuah, lalu disusul lauk. Ini membuat pengalaman makan lebih komunal dan terarah pada kuah, bukan pada papedanya sendiri. Bagi wisatawan, mengikuti cara makan setempat membuat pengalaman terasa lebih natural dan sopan, terutama saat makan bersama keluarga lokal atau di acara komunitas. Jika ragu, cukup perhatikan cara penyajian dan minta contoh singkat dari pelayan. Biasanya dijelaskan dengan ramah. Nah, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, papeda khas Ternate menyimpan fakta-fakta yang membuat lebih dari sekedar makanan unik. Sagu sebagai fondasi, sens tekstur, kuah ikan sebagai penentu rasa, hingga etika makan dan jejak kepulauan. Saat fakta-fakta ini dipahami, papeda berubah menjadi cara membaca tempat atau melalui rasa. Untuk membuktikan langsung, susun rute kuliner dan perjalanan ke Ternate, lalu siapkan kebutuhan tiket dan akomodasi tak di aplikasi.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dimelihara.
1: Kenapa?
3: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Gendong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gendong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweet jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Baik, sahabat budaya, kita jelang untuk jam azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya untuk dinas wisata kita tuntaskan sampai di sini. Dan untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Perempat Harian Makassar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam kenikmatan surga yang penuh. Surah Al-Mutaffifin ayat 22. Surga kita tidak bisa bayangkan bagaimana kenikmatannya. Cuman ada gambaran dalam Al-Quran. Orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dimasukkan ke dalam surga, yang dibawanya itu akan mengalir sungai-sungai yang terbuat dari madu yang murni. Kemudian gambaran berikutnya, Allah akan memasukkan kita ke dalam sorga, yang di dalam sorga itu ada susu-susu yang murni yang tidak berubah rasanya. Kemudian lanjutannya, Allah akan memasukkan kita ke dalam sorga, yang di dalam sorga air mengalir, bukan air yang mengalir, khamar yang mengalir. Khamar ini tidak memabukkan dan tidak berubah rasanya. Dan di dalam sorga apa yang kita inginkan itu semua ada. Itu kalau Allah berkehendak kepada kita. Dengan catatan, ayo taat kepada Allah. Allah akan memasukkan kita ke dalam sorga, yang di dalam sorga itu akan semua apa yang kita inginkan itu ada di dalamnya. Kita mau perhiasan emas, Allah memasukkan kita ke dalam sorga Adenin, yang di dalamnya itu kita akan diberikan gelang-gelang yang terbuat dari emas, perak, dan mutiara. Allah memakaikan kepada kita itu sutra-sutra yang sangat luar biasa indahnya. Itulah kehidupan sorga. Belum lagi bicara masalah makanan. Makanan kalau di dunia akarnya di bawah, buahnya di atas. Tapi kalau di dalam sorga, akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi kita bisa petik secara langsung. Itulah enak gambaran sedikit tentang sorga. Oleh karena itu, mari kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah, sorga tempat kita. Oke, coy?

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Setiap orang pasti ingin hidup bahagia. Setiap orang mendambakan bagaimana dia bisa bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Itulah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, serta dijauhkan dari api neraka. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, bagaimana hidup bahagia yang sesungguhnya? Paling tidak kita mengetahui tanda-tanda seseorang itu bahagia atau tidak. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan ada beberapa tanda orang-orang yang hidupnya bahagia. Yang pertama, kata Al-Qurtubi, adalah orang yang meraih rezeki dengan cara yang halal. Mendapatkan rezeki tidak menghalalkan segala macam cara. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu taqullaha wa ajmilu fi at-talaba fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizquha fattaqullaha wa ajmilu fi at-talabi khudhu ma halla wa da'u ma harama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, carilah rezeki dengan cara yang baik, maka sesungguhnya manusia itu tidak akan mati hingga rezekinya terpenuhi. Maka bertakwalah kepada Allah, carilah rezeki dengan cara yang baik, ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan rezeki yang halal dapat membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya soleh, soleha. Jiwa raga semangat untuk ibadah. Harta melimpah ruah. Bisa digunakan untuk pergi haji dan umrah. Serta ziarah ke makam Rasulullah. Dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah dambaan setiap orang, bahwa hidupnya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia meraih rezeki dengan cara yang halal. Dia tidak menipu orang. Dia tidak memakan

riba dari hasil pinjamannya. Memberikan pinjam kepada orang, kemudian dia menarik riba. Itu dia tidak lakukan. Karena dia menjaga kehalalan rezeki yang dia dapatkan. Bahkan orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal, hidupnya menjadi berkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi yang pertama kata Al-Qurtubi, carilah rezeki dengan cara yang halal. Yang kedua kata Al-Qurtubi, orang yang memiliki tanda-tanda hidup bahagia adalah memiliki sifat qanaah, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qanaah itu artinya selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Seseorang yang memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kurang. Kalau tidak memiliki sifat qanaah, artinya selalu merasa cukup, maka berapapun yang dia miliki, dia selalu merasa kurang. Bahkan dia memiliki sifat serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama. Dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh berbahagia orang yang telah memeluk Islam. Qad aflaha man aslama. Sungguh berbahagia, berbahagia orang yang telah memeluk Islam. Waruzika kafafan. Kemudian diberi rezeki yang cukup. Wa kanna'ahu Allahu bima atahu. Wa kanna'ahu Allahu bima atah. Dan dikaruniai oleh Allah sifat qanaah. Suka menerima apa yang telah Allah anugerahkan, karuniakan kepadanya. Dia suka. Berapapun yang dia dapatkan, dia suka, dia bahagia, dia senang. Dan selalu merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Tapi bagaimana agar kita bisa qanaah? Itu persoalannya. Kita dituntut qanaah, selalu merasa cukup, tapi bagaimana caranya agar kita bisa memiliki sifat qanaah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi cara agar kita memiliki qanaah, selalu merasa cukup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Ini yang Rasulullah beri jalan bagaimana supaya kita bisa qanaah. "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Dan janganlah kamu melihat yang di atas kalian. Janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Rupanya cara yang diberikan oleh Rasulullah agar kita memiliki sifat qanaah, selalu merasa cukup, adalah dengan cara jangan selalu melihat dan menghitung-hitung hartanya orang, tetapi lihatlah bahwa masih banyak orang yang berada di bawahmu. Yang ketiga,
Kata Imam Al-Qurtubi, bagaimana orang bisa hidup bahagia atau memiliki tanda hidup bahagia? Taufiquhu ila ta'at, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pertolongan Allah, bagaimana bisa mendapatkan pertolongan Allah? Dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, di sini intan surullah, jika kamu menolong Allah, ini juga jadi polemik. Tetapi jangan kita jadikan polemik, karena menolong agama Allah, contohnya agama Allah dilecehkan, agama Allah dihina, kita harus bangkit menolong itu. Kita harus bangkit membantu, menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum, maka kita akan mendapat pertolongan dari Allah. Bagaimana kita mau mengharapkan pertolongan Allah, kita tidak pernah menolong agama Allah? Allah itu maha kuat. Kita tidak menolong Allah, Allah itu maha kuat. Tapi kita menolong agamanya yang dihina, dilecehkan. Allahnya yang dilecehkan, dihina. Nabinya dilecehkan, kitab sucinya yang dilecehkan. Itu yang kita harus bangkit untuk menolong agama Allah. Yang keempat, kata Imam Al-Qurtubi, bagaimana orang bisa hidup bahagia atau memiliki tanda-tanda hidup bahagia? Kata Imam Al-Qurtubi, halawat ta'ah, halawah ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, bahwa ada tiga orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding selainnya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain dirinya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Cintailah aku karena Allah, bencilah aku karena Allah. Cintailah aku karena Allah, sayangilah aku karena Allah. Jadi mereka saling cinta mencintai, sayang menyayangi karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang merasakan manisnya keimanannya adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Kita benci kekufuran, kita benci kemusyrikan, perbuatan namanya kufur, sedangkan orangnya adalah musyrik, ya, perbuatannya adalah syirik, itu kita benci. Dan ketika orang merasakan manisnya keimanan dan taat kepada Allah, adalah orang-orang yang memiliki tanda hidup bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki tanda-tanda hidup bahagia, dan bahagia di dunia, bahagia akhirat, dan terhindar dari siksa neraka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

92,5 FM Prompat RRI Makassar, Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan jelang untuk program acara apresiasi budaya lokal. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan beberapa selingan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ku HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mako ku media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na, aja mana berita beli tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mokut ya?
0: Weh, aja na tamo bila sapa berita. Ya ku melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke diri RRI wasi ya radio mir RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na politik daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
3: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini. Kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini di program acara kita Apresiasi Budaya Lokal, kita akan menghadirkan narasumber kita melalui Zoom. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. M. Dalian Tahir M.Hum, yang akan membahas terkait dengan budaya Maklongko, alternatif pencegahan korupsi sejak dini pada masyarakat Toraja. Kira-kira gimana sahabat budaya pembahasan kita? Baik, kali ini kita langsung saja menyapa beliau ini melalui Zoom, Bapak Dokter. Ya, assalamualaikum Pak Dokter. Halo, assalamualaikum Pak Dokter. Iya Pak Dokter, apakah Anda mendengarkan suara saya malam hari ini? Ini belum kedengaran suara Pak Dokter di studio. Iya, sekali lagi sahabat budaya, rekan operator saya masih berusaha menghubungi melalui Zoom narasumber kita, dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. M. Dalian Tahir M.Hum. Akan membahas ini terkait dengan budaya Maklongko, alternatif pencegahan korupsi sejak dini pada masyarakat Toraja. Iya Pak Dokter, assalamualaikum. Pak Dokter, apakah Pak Dokter mendengarkan suara saya? Pak Dokter, masih terus menemani Anda sahabat budaya dan tentunya rekan saya Z, operator saya ini masih berusaha menghubungi melalui Zoom Bapak Dr. M. Dalian Tahir M.Hum. Pada malam hari ini di program acara Apresiasi Budaya Lokal. Iya Pak Dokter, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Dokter. Selamat malam Pak Dokter. Iya, halo.
4: Halo, bisa
3: ya, juga. Iya. Suaranya mulai kedengaran nih Pak Dokter. Iya, ya, coba dites-tes dulu nih Pak Dokter. 1, 2, 3, 3, 2, 1 dicoba.
4: Halo, tes vokal. Ya. 1, 2, 3.
3: Oke, boleh. Tapi boleh diperbesar sedikit suaranya biar seimbang nih, Pak Dokter.
4: Ya, halo.
3: Oke. Ya. Baik. Pak Dokter, kita menghargai waktu nih ya. Untuk malam hari ini kita membahas topik menarik seputar kearifan lokal Toraja. Dan baik, Pak Dokter, gimana kabar hari ini?
4: Alhamdulillah, baik, sehat.
3: Alhamdulillah. Pak Dokter, kalau bisa suaranya diperbesar sedikit dong biar terdengar lebih jelas lagi.
4: Ya.
3: Oke, baik. Pak Dokter, boleh dijelaskan secara ringkas kepada pendengar kita apa sebenarnya esensi dan filosofi dari budaya Maklongko dalam tradisi masyarakat Toraja?
4: Ya, jadi begini. Saya ganti perangkat ini, Mbak.
3: Oh, ganti perangkat. Ya, jadi ini masih bisa membutuhkan waktu mungkin?
4: Sudah.
3: Oke, aman lah. Berarti perangkat yang satu tadi kurang aman ya. Oke, baik. Sekali lagi kita mulai pertanyaan kita nih. Boleh dijelaskan secara ringkas kepada pendengar kita apa sebenarnya esensi dan filosofi dari budaya Maklongko dalam tradisi masyarakat Toraja?
4: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
3: waalaikumsalam.
4: Malam. Iya, malam ini kita membahas salah satu esensi kebudayaan masyarakat Toraja yang berkisar pada budaya Maklongko. Jadi ucapannya begitu, Pak.
3: Iya.
4: Dan kadang-kadang jeda itu membuat makna berubah. Jadi untuk kata Maklongko, jadi ada glosal pada akhir kata. Maklongko, budaya Maklongko.
3: Maklongko.
4: Ya, ya, Maklongko. Jadi ada huruf mati di akhir kata.
3: Oh, akhir kata berarti bukan di pertengahan, Maklongko.
4: Bukan. Kalau itu Mandar itu.
3: Oh, Maklongko kalau Mandar. Tapi kalau Maklongko itu Toraja. Beda tongi artinya kapang?
4: Hampir sama.
3: Hampir sama ji artinya. Yeah. Oh, iya. Oke deh.
4: Toraja dengan Bugis ini, kosa katanya sama sebenarnya kata makna kata Maklongko. Toraja mengenal kata Maklongko, Bugis juga mengenal Maklongko. Itu sama halnya dengan kata Siri. Ya. Siri, Toraja juga mengenal istilah Siri menurut terminologi Profesor Dr. Salombe. Ya. Nah, itu. Jadi esensinya sebenarnya adalah kalau berbicara tentang budaya Maklongko. Ini Maklongko ini kan dari kata longko. Longko ini adalah kata benda. Kalau kita bicara soal jenis kata ya atau kelas kata, inilah kata benda lalu menjadi Maklongko diderivasi menjadi Maklongko menjadi kata sifat memiliki rasa merasa malu begitu maknanya ya merasa malu. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, saya perlu menjelaskan dulu sedikit jangan sampai ada teman-teman kita di sana bapak ibu saudara-saudara yang mendengar acara ini bahwa sebenarnya pada masyarakat Toraja dikenal juga kata Siri.
3: Siri,
4: iya. Siri seperti yang ada pada masyarakat Bugis dan Makassar ya.
3: Iya.
4: Kata Siri ini semakna dengan longko itu sama dengan kata benda. Lalu ada Masiri merasa malu menjadi kata sifat. Lalu diderivasi lebih jauh ke dalam umpakasiri itu dalam bahasa Toraja mempermalukan. Ada juga bentuk umposiri, ya kata dua-duanya kata kerja. Yang menarik di sini ada satu kata pada masyarakat Toraja itu tiposiri. Nah ini sangat menarik ini menjadikan harga diri orang lain sebagai tanggung jawabnya. Jadi ini luar biasa ini. Jadi kalau berbicara tentang siri, harga diri, ya. terminologinya adalah sebuah siri adalah sebuah kesadaran mm-hmm. untuk menjaga kehormatan, harga diri, martabat diri sendiri dan keluarga. Itu terminologi secara operasional ya. Mm-hmm. Tetapi dalam beberapa konteks mm-hmm. saya melihat tentang malongko ini ada yang menggunakan kata longko ya, ada juga satu tulisan yang berbicara tentang etika DPR kaitannya dengan malongko di Toraja. Ada satu yang berbicara tentang khusus budaya malongko untuk mencegah bukannya korupsi tapi semua perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan kebaikan tentu bagi diri dan keluarga. Prinsip dasarnya adalah sebenarnya budaya malongko ini bagaimana manusia ini bisa menjaga harga diri, kehormatan dan martabatnya beserta keluarganya. Nah, ini yang menarik sekali karena siri ini sebenarnya bukan didik diri sendiri, misalnya saya, kalian. Tentu ada sejumlah entitas di belakang saya yang kena pengaruhnya ketika saya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, tidak membuat kedua nama saya dan keluarga menjadi terhormat, malah menjadi terdegradasi dari sisi moral. Nah, ini pentingnya kita paham sekarang bahwa saya sangat tertarik dengan tulisan beberapa pakar terdahulu. Jadi bukan saya yang pertama ini, Mbak. Ini boleh dikata secara ulang ini. Sama-sama itu ada Van der Ven juga sudah menulis tentang itu. Ada Profesor Salom, Dr. Salombe dari ini sudah almarhum, sudah meninggal kalau tidak salah ya. Itu dosen, mantan dosen ya karena sudah pensiun. Itu berbicara juga tentang budaya malongko, tapi dia padankan dengan kata siri,
3: siri ya?
4: Dan pace yang ada pada masyarakat Bugis dan Makassar, demikian juga pada masyarakat Mandar ya. Di Mandar juga ada istilah siri, itu konteks yang dibicarakan oleh Baharudin Lopa, saya kira Baharudin Lopa kita semua, mantan Jaksa Agung, dan itu berbicara. Tapi di sana juga ada kosakata tertentu yang spesifik seperti kata loko, tak sama tadi. Jadi satu malongko, satu maloko. Jadi ada di tengah dengan di belakang lotalnya. Tapi maknanya dua-duanya mengandung kosakata bisa menjaga harga diri, kehormatan dan keluarga. Inilah yang menjadi salah satu motivasi latar belakang kenapa saya memilih topik ini. Mengapa budaya Toraja? Ada yang bertanya saya, apakah Bapak ini intens begitu tentang Toraja? Dan bicara tentang penelitian, tentu ada beberapa tentang Toraja. Saja tentang Manene. Ada Rambu Solo, ada juga Tepa Talu Buku ya, yang merupakan bimbingan mahasiswa saya di Fakultas Budaya di Departemen Sastra Daerah ya, kita semua sudah menjadi alumni. Jadi dari situ saya melihat bahwa Toraja sebenarnya konsisten menggunakan kata longko atau malongko. Ini yang spesifik karena ya, karena pada suku Bugis dikenal juga ada kata malongko sebenarnya. Malongko itu tingkatannya lebih tinggi daripada kata siri yang dalam pengertian manu ya. Karena siri ini kan beberapa tingkatan, ada beberapa tingkatan. Ada siri masiri, ada siri ripaka siri, ada siri siri. Minimal ada tiga itu. Dalam budaya Toraja, ya masyarakat Toraja, ini dia tidak dia tidak menggabungkan antara dua bentuk-bentuk leksikal itu. Dia konsisten dengan omalongko, kata melongko atau malongko. Inilah yang spesifik. Tetapi ya, kalau dilihat historisiti dari kata malongko, sebenarnya kata malongko itu juga adalah kosakata Bugis yang digunakan dalam Ilagaligo. Jadi ada kata malongko juga dalam Ilagaligo, Curug dan Ligo. Tetapi dalam perkembangan, kata malongko ini jarang dipakai oleh orang Bugis. Lalu berdirilah bentuk eksikalnya seperti siri, misalnya, atau masiri. Yang kurang lebih semakna. Tetapi masyarakat Toraja dalam beberapa yang saya baca, adalah 4 atau 5 yang saya baca itu menggunakan, mempertahankan kata malongko ya, untuk menjelaskan bagaimana seorang Toraja jaga dan kehormatan diri dan kehormatan keluarganya, sehingga dia menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak nama baik. Ini yang sangat menarik ini, karena dijaga secara kolektif. Ya, jadi tidak ada orang berpikir dalam satu kota terkuat berpikir bahwa ini kan berpikir kalau saya bisa, saya tidak perlu malu. Ini yang menarik, ini kan berpikir kalau saya

0: doa terkala dan yang baik.
1: Yeah.
0: Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak tercela.
1: Yeah.
0: Yang tidak tercela, apa yang tidak tercela itu kaitannya dengan topik kita ini bahwa salah satu perbuatan tercela bagi masyarakat Toraja adalah korupsi. Ya. Jadi korupsi ini kalau dicari dalam bahasa daerah bisa dicari padanannya kata korupsi dalam bahasa daerah. Ya. Ada dalam bahasa daerah tapi itu maknanya lebih kasar, ya. Korupsi karena korupsi tidak menjadi korupsi dia bilang. Pencuri, jadi pencuri dalam pengertian menau atau panga, begitu, ya. Jadi mengambil sesuatu barang atau uang negara untuk memperkaya diri dan orang lain, kan begitu ya?
1: Iya, oke.
0: Iya, sampai di sini dulu, Mbak.
1: Kita yang singkat-singkat aja jawabannya nih, Pak Dokter, ya. Oke, nilai-nilai moral atau etika apa saja yang terkandung di dalam tradisi Malongko ini yang diajarkan oleh leluhur Toraja?
0: Ada satu kata begitu, ya. Orang Toraja misalnya memahami kapua siriku. Kapua siriku ditungka tanggalala. Itu contoh. Saya malu, sangat malu karena saya ditagi di tengah jalan. Kan begitu, ya? Jadi ini kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Toraja sebenarnya ini memang dari awal menjaga martabat dan harga dirinya dengan adanya ini kapua siriku ditungka tanggalala. Jadi dia selalu berusaha menjaga bagaimana tidak ditagi. Artinya proposisi lain jangan berutang. Kalau gitu ya. Jangan berutang. Jadi menjaga supaya dia tidak ditagi di tengah jalan. Ya jangan berutang kepada orang lain. Kan begitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Banyak yang lain, sangat banyak. Saya ini terus terang, mungkin orang apakah Anda pakar Toraja, perlu tubuh pakar. Saya bukan kepakaran saya tidak menguasai banyak tentang Toraja. Hanya menguasai sedikit, tapi yang sedikit inilah saya mau bagi kepada pendengar. Yang sedikit inilah saya mau bagi kepada pendengar bahwa layak kita contoh masyarakat Toraja yang memegang teguh adatnya, tapi dia juga tidak terasing dengan kemajuan. Dia tidak terasing dengan kemajuan. Karena dia juga mengikuti perkembangan, tapi dia tidak meninggalkan dasar-dasar kebudayaannya seperti kata Kamalamburang. Itu kan ada juga dalam bahasa Toraja. Ini Kamalamburang itu inilah tata nilai, salah satu tata nilai dalam budaya Malongko ini. Kejujuran. Ada juga ada dalam karapasan, ya. Tidak ada kalau itu keselarasan, keharmonisan. Jadi orang Toraja ini sebenarnya kalau dilihat dari tata nilai yang ada dalam budaya Longko atau Malongko ini, sebenarnya dia juga ada kemiripan juga dengan apa, dengan istilah lempu dalam Bugis, Makassar, Lambusu, ya, justru lebih dekat ke bahasa Makassar ini, Kamalamburang, lebih dekat dengan istilah kosakata Makassar, Lambusu, ya, kejujuran. Jadi bagaimana kejujuran diajarkan secara formal ini tentu misalnya lingkungan keluarga. Jadi dimulai dari lingkungan keluarga dulu. Terbentuklah di situ tata nilai, ya. Ini hebatnya orang Toraja. Saya bahkan menganjurkan
2: Mm-mm.

0: ya ada baiknya kita belajar dari nilai budaya Melongko ini ya, meskipun ada dalam setiap ya dan setiap suku bangsa ya. Indonesia ini ada sekitar 1340 suku bangsa ya yang ada di Indonesia ini dan semua suku bangsa ini menganut tata nilai ya. Hanya dalam bentuk bentuk kata yang berbeda, tapi intinya semua memahami apa yang disebut harga diri, jati diri, kehormatan. Semua mengenal itu. Hanya apa istilahnya ini, model pelaksanaannya itu berbeda, bentuk-bentuk aktivitas itu berbeda ya. Penting, sangat penting ini, apalagi negara kita sekarang ya ya mudah-mudahan salah ya rilis dari lembaga-lembaga internasional bahwa kita ini kalau ndak ketiga keempat ya negara yang ya dianggaplah tidak begitu baik tata kelola keuangannya gitu. Mudah-mudahanlah itu tidak benar. Tapi toh kalau itu benar, ini harus kita sadari bahwa sebenarnya kita penting belajar dari cara masyarakat lokal menjaga harga diri dan kehormatannya dengan mengambil tata nilai dari isu-isu lokal ya, kearifan-kearifan lokal yang memang sudah bertumbuh dan berkembang di dalam masyarakat ya. Jadi kalau perlu memang di SD di mana itu ada mata pelajaran ya. Katakanlah begitu, mata pelajaran misalnya dilarang mencuri, misalnya dilarang mengambil barang yang bukan milik kita. Itu kan tata nilai itu.
1: Iya, betul.
0: Tata nilai. Jangan mengambil barang yang bukan engkau yang simpan. itu kan bahasa sehari-hari kita.
1: Iya.
0: Tetapi orang Bugis kan mengatakan begini, jangan engkau mengambil kayu yang bukan engkau menetaknya. Itu kan dalam maknanya itu. Karena dianggap sebuah penurunan harga diri. Bisa Masiri, dia Bugis itu menggunakan dua ya, Masiri dan Melongko. Dua-dua digunakan. Tetapi lebih banyak menggunakan kata Siri, Masiri. Siri, Ripaka Siri. Dan terakhir, ciri-ciri ini lihat terjemahan malu sebenarnya itu kalau ciri-ciri itu ya. Sekadar malu saja, tapi yang paling bagus itu ciri-ciri seperti yang ada dalam budaya Toraja ini. Jadi memang bertumbuh dari dalam diri. Dan orang Toraja, keluarga Tongkonan itu mengawasi terus-menerus, menjaga, mengingatkan. Kita ini kan kadang-kadang tidak mau diingatkan. Inilah kehidupan masyarakat modern kadang-kadang. Kalau diingatkan, mungkin marah atau dan lain-lain. Banyaklah, ya. Saya kira seperti itu dulu yang ingin sampaikan.
1: Baik. Singkat lagi ya Pak ya jawabannya. Mengapa budaya Melongko ini relevan diangkat sebagai salah satu alternatif media pencegahan korupsi sejak dini Pak?
0: Iya, tentu pasti seperti yang saya katakan. Ini kalau menurut pandangan saya ya, ini efektif. Bisa dipakai untuk sebagai sebuah cara untuk kalau tidak mencegah tentu mengurangi ya, karena mencegah itu Mbak itu sebuah pekerjaan yang sangat berat itu mencegah. Tapi kalau mengurangi ya saya yakin ya, saya sangat yakin bahwa ini bisa. Mengapa? Pertanyaannya mengapa ini bisa, budaya Melongko ini bisa dipakai sebagai alternatif secara hidup? Karena dari kecil anak-anak ini sudah dididik, ya, didikan di rumah tangga, didikan di lingkungan. Yang penting sekarang jangan terlalu permisif. Kalau ada salah, ada kesalahan, ya dimaafkan, di apa-apa. Ini sebenarnya juga cara untuk cara yang kurang mendidik. Kalau ya Kan teori modernnya kalau ada kesalahan ya diberi penalti, diberi sanksi. Kalau ada prestasi diberi reward, kan begitu.
1: Iya.
0: Nah, kadang-kadang kita ini kan itulah budaya permisif yang membuat kita kadang-kadang melupakan hal yang sangat penting, kan dianggap sesuatu yang tidak kelihatan.
1: Yeah.
0: Ini juga masalah besar. Karena ini siri ini kan tidak kelihatan. Yang bisa kita lihat aplikasi dari orang yang membuat teguh siri terejawanta dalam perilakunya. Ya, mohon maaf kepada pendengar, Bapak Ibu saudara di berada di tanah air. Ya, saya melihat begini. Kadang-kadang ada perbuatan, ada orang-orang tertentu kata kalau hukum yang melakukan kesalahan. Tapi setelah mau dibungkinal, banyak lagi bersuara, oh itu melanggar HAM. Jadi bagaimana caranya itu? Bagaimana ini bisa bersinergi? Di mana wilayah batas-batas HAM dan mana wilayah batas-batas menegakkan, ya? Bagaimana budaya Malongko itu secara spesifik kepada masyarakat Toraja dan itu secara keseluruhan kepada seluruh rakyat di Republik ini supaya paham betul, oh perbuatan mencuri misalnya. Mencuri itu bukan jumlahnya sebenarnya yang ditakar, tapi perbuatan mencurinya.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya, betul.
0: Perbuatan mencurinya. Di situlah letaknya bagaimana ada hakim, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Dan hakim tentu yang memutuskan tentu di antara aturan dan kemanusiaan. Kan begitu, ya? Tetapi kan kadang-kadang kita melihat ada keputusan-keputusan yang kontroversial, yang tidak berpihak kepada penegakan-penegakan hukum. Ini juga salah satu cara, salah satu model yang bisa merusak semua ini. Nah, bahkan di masyarakat ada yang sebenarnya sudah pesimis. Ada masyarakat yang pesimis, ya. Dalam beberapa di wawancara saya di Toraja itu di Kecamatan Bangkilekila, ya. Waktu saya berkunjung, memang ada masyarakat pesimis karena aduh bagaimana Pak ini ya, sudah berganti periode pemerintah Pak, yang masih begitu terus. Kalau masyarakat sudah begitu, artinya dia sudah ada rada pesimis begitu kan?
1: Iya.
0: Dia sudah rada pesimis bahwa ini mau di bagaimanakan ini sistem kita. Salah satu caranya ya. Supaya satu tadi itu tentang tata nilai ya, memang dia terinternalisasi dalam diri kita, misalnya anak-anak mulai kecil diajari. Dan lebih bagus mencontoh masyarakat Jepang, saya kira kalau soal penanaman tata nilai ya, anak-anak SD, murid-murid di SD kata tingkat pendidikan dasar, sampai kelas 3 itu belum diajari menulis, paling menyanyi. Bekerja sama, bagaimana saling membantu, bagaimana menghormati orang tua, menghormati guru. Jadi dia dulu diajari tata nilai.
1: Iya.
0: Kalau mau menyeberangi jalan, lalu ada orang membantu menolong, setelah menyeberang, lalu dia balik berterima kasih dan membungku. Begitu itu di Jepang begitu modelnya. Sebenarnya kita juga tidak salah dengan itu. Inilah kita, masyarakat kita ini kan kadang-kadang menganggap yang penting itu seolah-olah tidak penting. Padahal ini ya, apa yang dibuat siri ini kan manusia itu sendiri. Apa yang disebut longko dan melongko ini kan manusia itu sendiri sebenarnya. Ketika kehilangan itu, manusia ini sebenarnya kan lebih dekat kepada kehidupan binatang yang tidak beraturan, kan begitu. Kita penting sadari ini semua. Yakin, saya sangat yakin kalau ini bisa dilakukan, ya, memasukkan misalnya dalam mata pelajaran, ya, tidak usahlah kita masukkan saya sebagai muatan lokal. Kalau ini Pak kan kurikulum, ada muatan lokal, dimasukkan saja sebagai muatan lokal. Tapi isinya itu kan ada pelajaran etika. Dulu kita pernah ada mata pelajaran PMP ya, pendidikan moral Pancasila, pernah tiba-tiba dihapus. PPKN. Dihapus, lalu 5 tahun terakhir ini dimunculkan, termasuk di perguruan tinggi ya, dimunculkan kembali. Tapi daya rusaknya kan sudah berapa puluh tahun ditinggalkan. Jadi ini persoalan-persoalan tidak bisa dipandangkan. Ini sebuah investasi untuk bangsa sebenarnya ya. Berinvestasi untuk bangsa, tidak bisa hitung-hitungan. Dikerjakan hari ini, besok mau diasingkan. Tidak seperti itu ya. Kalau tata nilai moral, tidak seperti itu. Berbeda dengan bangunan fisik. Kalau kita membangun bangunan fisik, ya. Kalau tentang budaya, peradaban manusia, tidak bisa sekejap itu tiba-tiba menjadi baik. Karena ini berkaitan dengan pola pikir. Ya, saya kira begitu dulu sementara, nanti saya...
1: Iya, Pak. Mohon maaf kalau bisa disingkat-singkat saja jawabannya, Pak ya. Oke, baik, Pak. Bagaimana bentuk konkret penerapan nilai Malongko dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja untuk menolak tindak penyimpangan atau kejujuran, Pak?
0: Iya, ya kalau berkaitan dengan kejujuran tadi itu, kebetulan ada mahasiswa saya. Nah, sudah lumpuh, tidak usah saya sebut namanya, sektor namanya. Jadi dalam perusahaan saya kadang-kadang sebut saja begini, pulang, coba saya ini perlu ini, coba belikan itu, karena saya waktu itu tidak di pelosok orang ya. Ini uang sekian ya, silakan bawa saja itu uang sekian. Saya tidak memberitahu juga, nanti kalau kamu pulang, lapor ke saya ya. Saya tidak beritahu. Tapi setelah itu, tentu dalam pikirannya, kan namanya ada pergolakan pikiran-pemikiran. Kalau saya beli 100.000 misalnya, saya kan bisa nanti mengambil nota menjadi 120.000 atau 200.000. Tetapi setelah pulang saya tanya, kok ada beli? Kok banyak kembaliannya? Ya Pak, karena harganya segini. Memang segitu harganya Pak. Lalu dia mau sedorkan notanya. Saya tidak penuh itu. Terima kasih, Anda sudah jujur. Lalu itu. Jadi bagaimana cara kita juga ini? Ya tentulah Indonesia itu model keteladanan yang dibutuhkan. Ya. Maaf saja kalau saya... Kita perlu keteladanan memang boleh ya yang tertinggi sampai ke memberi keteladanan kepada masyarakat. Ada kejujuran, jujur itu tidak ada orang yang rusak karena kejujuran. So kalau ada itu hanya waktu saja. Persoalan waktu, kejujuran ini ya kejujuran itu tidak pernah dikalahkan oleh kepalsuan. Gitu Mbak ya.
1: Iya.
0: Tidak pernah. Itu contoh satu ya.
1: Iya.
0: Kalau masyarakat lainnya, saya ada condong, kita hanya menyebut contoh. Kalau pemberantasan korupsi itu paling hebat itu Cina ya. Paling hebat, saya sebut saja pemimpinnya kan banyak. Xi Jinping sekarang yang memerintah. Dan ketika pertama dilantik, apa kata-katanya? Berikan saya 100 peti mati. Kan begitu ya.
1: Iya.
0: 99 saya akan gunakan untuk orang-orang yang korupsi dan satu peti akan saya gunakan sendiri jika saya melakukan kesalahan. Jadi ini bentuk komitmen kuat, ya. Mungkin tidak seperti itu bahasa kita kalau di Selatan ini, di Toraja, tapi dalam keyakinan ya bahwa begitu melakukan korupsi, ya korupsi sebenarnya itu kan mencuri namanya, kalau bahasa daerahnya. Maka keluarga besar, satu keluarga besar, tongkonan ini, ya, ini menjadi ikut malu, ya, menjadi ikut malu, dan, baik, kalau seperti di Cina memang dipamerkan orang-orang yang korupsi, termasuk keluarganya semua, ya, memang tidak diberi lagi kesempatan dan dicoret namanya dalam daftar bahwa ini satu keturunan ini tidak boleh memegang pemerintah. Yeah. Coba bayangkan ini Cina ini. Nah, tentu ada filosofi hidupnya, tapi bagaimana bisa maju, salah satunya pengetatan, memperketat. Kalau orang bersalah, ya bersalah. Kita juga mungkin ada rasa kasihan atau apa segala macam. Tapi ada cara negara ya untuk melakukan cara-cara pencegahan sehingga keluarga mungkin yang ditinggalkan apa di sana tentu juga diberi hak-haknya, tapi tidak seperti hak masyarakat umum yang memang belum pernah ada keluarganya terlibat dalam perkara pencurian uang negara.
1: Iya.
0: Ya. Begitu. Jadi itulah tadi, jangan terlalu permisif ya. Iya. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik begitu. Karena masyarakat akan melihat yang benar juga di yang salah justru menjadi benar.
1: Iya.
0: Ini kalau ini sudah tidak jujur namanya.
1: Nah, jadi, itu dia.
0: Tentu jadi penegak hukum, tapi ini memang mata rantai yang panjang ini, Pak.
1: Iya.
0: Kalau kita melihat ada orang, aduh Pak, kalau begitu harus satu generasi, dua generasi. Menurut saya tidak juga. Yang penting pemerintah berniat, harus mulai dulu dengan niat baik ya. Kalau tidak ada niat, apa yang perlu dilakukan? Kan itu berangkat dari niat yang baik dulu. Bagaimana memperbaiki mekanisme dalam masyarakat, apa segala macam, supaya begini kan, kesalahan itu banyak, bukan orang salah yang bertambah banyak, Pak, sebenarnya.
1: Iya.
0: Tapi karena diamnya orang-orang benar, orang-orang jujur, ini juga satu masalah besar.
1: Iya.
0: Ada orang tahu yang saya diam tadi. Nah, ini juga sikap apatis seperti ini tidak bagus dikembangkan kalau mau melihat ada kemajuan-kemajuan yang signifikan dalam satu kelompok masyarakat. Tadi hebatnya di Toraja karena keluarganya sendiri, tongkonannya sendiri yang bukan menghukum tapi mengingatkan atau segala macam, kau tidak boleh begitu karena apa, kita ini malu semua. Satu rumpun keluarga malu, mirip-mirip dengan Cina kalau menurut saya ini, jadi menjadi tanggung jawab bersama. Makanya kita ini susah undang-undang perampasan aset koruptor. Salah satu masalahnya di situ tadi. Dia ada menerapkan bahwa itu melanggar HAM karena bukan dia bersalah. Tapi ketika dia diikat dalam satu ikatan tongkonan, kalau menurut dari sepaknya, maka orang-orang Toraja ini selalu menjaga, mengingatkan siapapun keluarganya, ya harus ingatkan, kamu tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa merusak nama baik keluarga dan seluruh keturunan dalam tongkonan.
1: Iya, baik. Ya. Baik, Pak. Mohon maaf, ini tolong jawabannya disingkat, Pak, ya. Di tengah arus modernisasi saat ini, apakah budaya Malongko ini masih dipahami dan dipraktikan oleh generasi muda Toraja?
0: Ya, sampai sekarang saya melihat masih. Ya, menurut pengamatan saya, itu masih dilakukan. Ketika pesta Rabu Solo ya, Rabu Solo itu yang ramai. Pembagian daging, ya tahu? Pembagian daging persembahan itu, itu di cara membagi itu bagus, dan yang terlibat sekarang sudah banyak generasi muda yang terlibat di situ ya dalam pesta-pesta Rabu Solo itu, dan dagingnya diberikan, dan bagusnya kalau dia keluarganya Islam, dia beri yang kerbau bukan babi. Jadi masih dalam satu ikatan, tapi dia tahu mana yang patut dan mana yang tidak patut. Nah, begitu.
1: Iya, baik. Nah, ini apa saja tantangan terbesar dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai Malongko ini agar tidak tergerus oleh zaman?
0: Ya, prinsipnya begini. Kita tetap mengikuti perkembangan. Ya. Perkembangan, karena kita juga akan ketinggalan. Tapi memperdalam, mempertebal tata nilai itu tadi, ya, pengetahuan, pemahaman sejak dini, usia dini lah, karena kalau sudah besar susah diintroduksi tentang ajaran-ajaran Quran. Kalau sudah besar, memang dari awal sebenarnya bagusnya itu di TK, di PK sudah ada sebenarnya pengantar-pengantar tentang tantangannya tadi itu kadang-kadang pemerintah juga. Ya, saya tidak menyalahkan pemerintah ya. Saya tidak menyalahkan, tapi saya bahkan menyarankan kembali melihat tata nilai yang ada pada masyarakat. Kita ini 1340 suku bangsa ya. Dan masih di Sulawesi Selatan masih ada Kajang, masih ada Tolota, masih ada Karampuan. Kalau di Jawa sana ada Baduy apa segala macam itu kan. Masih hidup sederhana, masih sehat, masih apa lingkungannya terjaga. Kadang-kadang kita ini tantangan terbesar kita kan mengolah alam, tapi kita tidak memperhatikan bagaimana kesinambungan. Jadi jangka pendek, 5 tahun, 5 tahun, setelah 5 tahun, bukan urusan saya. Itu tantangan besar itu sebenarnya, Pak. Tata nilai itu investasi ya, Ma. Investasi. Pendidikan adalah investasi, jadi harus dipikir dengan sangat.
1: Oke. Baik, Pak, ini bagaimana peran lembaga pendidikan atau sekolah maupun perguruan tinggi dan keluarga dalam mengintegrasikan nilai Malongko ke dalam kurikulum atau pola asuh anak sejak dini?
0: Ya, jadi kalau pendidikan seperti tadi saya, pandangan saya bahwa nilai-nilai Malongko satu tadi kejujuran, keselarasan, apalagi keteguhan, apa segala macam, siposiri, nilai siposiri sebenarnya yang penting ya. Tidak bisa kita mengatakan, wah itu urusan dia, bukan urusan saya. Kalau kita dalam satu tatanan, tongkonan, ya. Ya bisa, itu tanggung jawab bersama. Tentu juga kita berharap pemerintah begitu, karena maaf-maaf ya, terus Indonesia ini memang agak lain karakternya ya. Selalu berkaca kepada yang lebih tinggi, tapi bagaimana kalau misalnya yang lebih tinggi itu ada kekacauan, yang dibawa melihat seperti sebuah contoh. Kadang-kadang dia di atas saja ribut, apalagi. Padahal sebenarnya mestinya tidak begitu. Ya, mestinya tidak begitu. Kita lihat di Toraja itu mungkin juga ada ribut-ribut soal tanah adat sana, tapi pemimpin adatnya, apalagi satu istilahnya itu, saya lupa istilahnya, selalu menyampaikan pesan-pesan luhur, baik dari posnya, panjang, bahwa kita ini ada bangsa terhormat, sebagaimana kata Toraja ya, Toraja itu bangsa besar, bangsa bangsawan, terhormat, selalu mengingatkan terus-menerus, supaya tidak melakukan perbuatan merusak diri, merusak keluarga, merusak lingkungan. Ini semua kalau menurut pandangan ini harus diintroduksir dalam kurikulum. Ya, kalau di perguruan tinggi, kami ini di sastra daerah, Departemen Sastra Daerah, Pusat Budaya, memang ada mata kuliah tertentu yang memang arah ke situ. Bagaimana dia hidup, bagaimana budaya sehat, bagaimana menjaga lingkungan. Dibuat dalam satu, susu dalam satu. Misalnya hukum adat Makassar kan begitu ya. Di situlah kita lihat bagaimana nilai tata nilai itu introdusir dan jangan sampai hanya menjadi sebuah hafalan ya. Kadang-kadang juga kalau besar itu dihafal semua tapi tidak dilakukan, ini harus berkesinambung. Itu masih banyak yang lain, Pak.
1: Baik, sebagai closing statement-nya nih, Pak, apa pesan utama atau imbauan Bapak kepada masyarakat luas terhadap pentingnya merawat kearifan lokal sebagai pertahanan moral bangsa, Pak?
0: Ya, jadi bangsa yang besar, tentu satu bangsa yang menjaga kearifan lokal. Saya beri saja contoh Jepang, ya. Korea, ya. Cina, apalagi daerah yang tadinya itu negara dunia ketiga yang berkembang dan begitu melejit, ya bahkan Cina hampir menyaingi Amerika sekarang ya, Tiongkok maksud saya, China ya, Tiongkok. Karena itu tadi itu one village one product kan begitu, dan penting sekali itu. Jadi ada satu desa, satu kampung, satu produk unggulan. Jadi masyarakatnya kreatif. Lalu kita di sini ya kita nikmati di Indonesia ini banyak sekali. Tapi tidak perlu menyalahkan China begitu. Ya kita lah yang harus juga melihat mana contoh yang mana yang berkembang. Dibanding boleh-boleh saja, tapi ada keunggulan daerah yang mesti kita perbaiki, kembangkan, sehingga kita juga memiliki daya saing. Tapi itu berakar dari daya lokal. Daya lokal kita cukup. Persaingan boleh, tapi persaingan yang sehat, tidak saling siku menyiku. Ada kan prinsip saling menarik ke atas, tidak saling menarik ke bawah. Ini kan orang Sulawesi Selatan yang punya ini, tapi orang lain yang pakai, bangsa lain yang pakai, ya. Banyak tata nilai yang bisa dikembangkan. Dan saya yakin kalau kita lakukan ini dengan bersungguh-sungguh dari pemerintah, ya, pemerintah pusat sampai ya ketika RT, RT itu pemerintah, ya, RW, RT pemerintah itu.
1: Oke, baik. Kan,
0: pelaksananya di situ. Kalau itu tidak sulit kita bayangkan bagaimana tata nilai itu. Dan satu tadi, jangan terlalu permisif, ya.
1: Oke, baik.
0: Jangan terlalu permisif, ya.
1: Iya. Baik, kalau begitu Pak Dokter, ya, karena kita udah di penghujung acara nih, kita dibatasi oleh waktu, ya. Jadi kita harus jawabannya yang singkat-singkat aja gitu. Oke, baik, semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya yang saat ini mendengarkan program acara yaitu Apresiasi Budaya. Bapak Dokter, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk diskusi kita pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas tak kembali kembali Pak Dokter izin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Sanggar Balanda adalah kudapan tradisional khas Bugis Makassar, Sulawesi Selatan berupa pisang raja matang yang digoreng. Di belah tengahnya lalu diisi dengan campuran kacang tanah sangrai, margarin, dan gula, serta disiram kuah karamel atau taburan keju.
0: Demikian, Khabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama program 4RRI Makassar ya. Dan tentunya saya Lakapi akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Namun sebelum kita lanjut ke program apresiasi budaya lokal, kita dengarkan dulu lagu dari Syaria berduet dengan Ali Fakot atau Sape Berkibarlah Bendera Negeriku.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan Medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Mozaik Budaya.
3: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa Jeki menikah asalkan bisa Meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
4: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
5: Masih di program 4 dari Makassar, Sahabat Budaya. Lakapi hadirkan satu informasi dari Nusa Tenggara Barat, di mana Kemenbud siapkan 3 pilar rencana pemulihan desa adat Sade. Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud menyiapkan 3 pilar rencana pemulihan desa adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Kebakaran di kawasan permukiman tradisional suku Sasak itu pada Sabtu 22 Agustus lalu menghanguskan sekitar 167 bangunan di sana. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan perlindungan dan pemulihan desa adat ini menjadi prioritas mendesak. Menurut dia, desa adat Sade adalah aset budaya nasional yang tak ternilai harganya. Pemulihan dilakukan dengan memugar kembali bangunan dengan menggunakan bahan tradisional seperti kayu, bambu, ijuk, dan alang-alang tentunya. Fadli juga menambahkan bahwa revitalisasi juga akan dilengkapi fasilitas mitigasi sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran. Kemenbud juga menyiapkan dukungan sarana dan prasarana untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi tradisional masyarakat terdampak, salah satunya alat tenun beserta perlengkapannya agar warga dapat kembali menjalankan kegiatan produksi. Pemulihan juga mencakup rekonstruksi sejarah melalui pembuatan duplikasi manuskrip kuno yang terbakar dalam musibah tersebut. Langkah pemulihan desa adat selanjutnya akan dilakukan melalui 4 tahap strategis demi memastikan proses berjalan terarah. Tahapan tersebut meliputi tanggap darurat, asesmen dan dokumentasi, perlindungan dan pemulihan, serta penguatan keberlanjutan budaya. Jadi Sahabat Budaya, itulah informasi yang bisa Lakapi sampaikan. Jangan kemana-mana, tetap stay di program 4 RRI Makassar, karena Lakapi masih akan hadir menghadirkan kembali informasi dari dunia budaya. Kita dengarkan dulu lagu dari Sajojo, DJ Hendrix Noya. Selamat kemarin kelinga.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
1: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: Masih di program 4 Dari Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan tentunya masih bersama Lakapi di sini yang akan menghadirkan satu informasi lagi nih sahabat budaya. Dikutip dari rri.co.id, ragam tradisi Maulid Nabi di berbagai daerah Indonesia. Dan sahabat budaya, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Indonesia hadir dengan beragam tradisi yang berkembang di setiap daerah. Selain diisi dengan pembacaan salawat dan pengajian, masyarakat juga merayakan melalui tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya perpaduan antara nilai keagamaan dan budaya lokal tentunya. Kementerian Agama menyebut sejumlah tradisi maulid di Indonesia seperti sekaten, walima, nyiram gong, endong-endongan, baayun maulid, hingga ngurisan. Tradisi-tradisi tersebut memiliki pelaksanaan serta makna yang berbeda. Namun, semuanya berkembang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sekaten di Yogyakarta dan Surakarta. Sekaten merupakan salah satu tradisi maulid yang dikenal luas oleh masyarakat Yogyakarta dan juga Surakarta. Tradisi tersebut menjadi bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sekaten sebagai karya budaya dari kota Surakarta. Tradisi ini disebut sebagai upacara tahunan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Yogyakarta, sekaten menjadi salah satu rangkaian hajat dalam keraton yang dilaksanakan pada bulan Mulud atau Rabiul Awal. Tradisi tersebut kemudian berlanjut dengan grebek mulud yang menjadi salah satu rangkaian penting peringatan Maulid Nabi. Grebek mulud juga identik dengan keberadaan gunung yang dibawa dari keraton menuju Masjid Gede. Setelah didoakan, gunung kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari rangkaian tradisi. Jadi sahabat budaya, itulah informasi yang bisa Lakapi sampaikan untuk saat ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
6: Nusantara Malam, masih bersama Anda.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Fort Rotterdam adalah benteng peninggalan kerajaan Gotalo yang terletak di tepi pantai Losari, Makassar. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9, Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Awalnya bernama Benteng Ujung Pandang, lalu diganti jadi Fort Rotterdam oleh Belanda setelah menguasai Makassar pada tahun 1667. Bentuknya segi empat dengan 5 base station dan dikelilingi parit. Saat ini Fort Rotterdam berfungsi sebagai museum. Di dalamnya ada koleksi peninggalan kerajaan, alat musik tradisional, naskah lontara dan senjata. Tempat ini juga sering dipakai untuk pertunjukan seni dan budaya. Demikian Khabar Ratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Petrovici Selatan.
1: Baik sahabat budaya, sebelum kita masuk dalam program Kilong Tarong, kita dengarkan dulu mini drama legenda Sumpah Kampian Puyang Sentani. Dipersembahkan oleh RRI Palembang. Jadi kita dengarkan dulu mini drama legenda Sumpah Kampian Puyang Sentani.
2: Tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.

0: Ayang, gadis yang aku linjang.
1: Embe-embe kambing betutu makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat kuyungku terkait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat kuyung seperti orang tidak waras.
2: Enak saja, kamu pikir saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menarik di bola mataku. Sudah 7 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
1: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
2: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
1: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara berdagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
2: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
3: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. Saudaraku.

0: harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Kita tidak boleh terpecah belah.
1: Kalian benar adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan

0: Sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
1: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, Yung.
0: Saudaraku, Kadamudin. Sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
1: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular Pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah emak. Ngembek kita.
0: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi, saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku. Dan walau sungai Sembagut meluap memutus jalan persaudaraan kita. Aku akan tetap kawin kampi dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
2: Koyong Sentani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
1: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
0: Maksud Koyong?
1: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
2: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
0: Oh, terima kasih Koyong Kadamudin dan adengku Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
1: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat, tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
1: Payo.
3: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
4: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
5: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
4: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
5: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu. Mbak! Oh, Mbak! Keluar dengar, Mbak! Ke depan rumah kita, Mbak!
6: Oh, agak Mbak pakai kopi dulu. Ada apa, Mak?
5: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
6: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak di sini.
4: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
6: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
4: Maksud Mbak?
6: Mbak yakin hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
5: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
4: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
5: Oh, au, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sembara nanti.
6: Lah, ngapa, Mak?
5: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
6: Oh, au. Mbak nak kumai dulu ya. Ndek ninggak ibu-ibu. Kalu baik kene.
5: Aku ndek kumai pulek. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet untuk buat masakan di acara sembara pekan depan, Mbak.
6: Alajulah, Mak. Bareng baik kita.
7: Pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun, Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
3: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular, Darah Lematang, begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam, di Dusun Sabapetai Hilir, Desa Gunung Menang Penukal pun menjajal kehebatannya.
8: Permisi Tuan, saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
6: Silakan anak muda, sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
3: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
7: Pengumuman. Oi, Wang Dusunika, bujang Sentani dari hilir Desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
6: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawin ke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiah ke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
8: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
4: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
8: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
4: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
8: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
4: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
8: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabepetai.
4: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
8: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
4: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
8: Tanjung, jangan.
6: Tidak, jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
4: Tidak, Bak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
6: Semuanya gara-gara Bak. Berikan keris itu. Biar Bak-Bak yang mati. Berikan.
4: Jangan, Bak. Maafkan Tanjung, Bak.
8: Maafkan saya, Tuan Bak. Tuan Bak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati. Dan bagi siapa saja yang beriktikat buruk, hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
6: Terima kasih, Nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
3: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyang Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Geroh.
9: Makassar.
10: Pro 4 Makassar.
9: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi di program 4 RRI Makassar dalam program Gelong Takrong. Dan tentunya adalah Kapi yang menemani program Gelong Takrong ini di malam ini ya. Tentunya Lakapi akan hadirkan beberapa lagu-lagu yang mantap-mantap ya sahabat budaya. Dan ya, yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811-400-9250. Oh, sudah ada ini penelpon dari telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gelong Takrong.
1: Gelong Takrong.
0: Anu ini, penjual durian.
1: Kabar tak gimana? Sehat meki?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Cuma masih gatal-gatal anuku tenggorokan.
1: Kurangi ngopi.
0: Bukan ngopi, rokokku ini kodong. Bagaimana kita? Sehat ya ki? Bunda Nelly penjual durian. Iya.
1: Lagi apa ya?
0: Lagi apa tuh? Lagi sortir durian ki.
1: Lagi sortir.
0: Bagus itu sortir makin bagus-bagus. Mana yang gacor, mana yang tidak.
1: Sortirannya selalu ai. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Lagu tak?
0: Mau kedengar ke lagunya apa?
1: Asmawanti.
0: Asmawanti, inai sian tu Asmawanti.
1: Yang nyanyikan.
0: Oh, Asmawanti yang nyanyikan nih.
1: Simpun te nama te ne na.
0: Asman. Apa judulnya? Ada apa judulnya?
1: Simpun te nama te ne na.
0: Tidak ada itu. Yang ada itu cuma solid age.
1: Aja na lagu ogi na.
0: Ada lagunya Uleng Mak Baraka. Malo mau kita kalupa. Ya apa pale?
1: Nupakamaku.
0: Nupakamaku. Siapa yang kasih begitu ki?
1: Warda Palusui.
0: Nupakamaku.
1: Judul lagunya itulah Kapi yang bawakan Warda Palusui.
0: Nggak ada juga Nupakamaku.
1: Aduh.
0: Yang ada itu Nupagampanna.
1: Te aja.
0: Yang mana pale? Cepat maki
1: Anu mi lempa wai mata.
0: Lempa.
1: Wai mata.
0: Siapa penyanyinya?
1: Nggak tahu siapa yang nyanyi.
0: Haji Niar. Ada mi kalau itu lempa wai mata.
1: Ada jita?
0: Ada ji dong.
1: Iya dong, salam-salam dong.
0: Salam-salam maki. Tujuh mo jam banyak-banyak.
1: Nggak ji, nggak sampai tujuh ji.
0: Jangan sampai moki lagi menjaring durian di sini.
1: buat anu tau ah.
0: Siapa?
1: Ibu Niar di Monsidi.
0: Ye.
1: Terus ada siapa lagi di Panser itu?
0: Apa di Panser? Apa
1: di Pampansere.
0: Pampan satu Ibu anu, Ibu Nursia.
1: Ibu Pak Umar dengan Ibu Nursia.
0: Iya, itu.
1: Ye. Untuk Lakafi. Sehat ki selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon biasa. Ada tadi yang menelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bunda Nursia, apa kabar hari ini?
2: Baik sekali, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau baik-baik aja.
2: Panas-panas sekali.
0: Iya, panas mentong, ibu bunda.
2: Mau ke terbang.
0: Yang kita terbang.
2: Tapi tidak ada sayapku.
0: Kodong. Suruh Pak Umar buka kaki di situ layang-layang.
2: Kucingnya di sapu-sapu.
0: Wih, kodong. Pak Umar, mengerti-mengerti lalu maki itu sapu-sapu juga. Kodong itu bunda Nursia, kodong. Oh, kita sapu ji. Kita tahu Bu Nursia, ndak mengerti tapi. Bu Nursia mau dengar lagunya apa ini?
2: Lagunya anu.
0: Apa tuh?
2: Apa itu bagus ji? Lebagang kan apa ya?
0: Lebagang Iwan Tompo.
2: Iya.
0: Oke, ada mi.
2: Iya, salam-salam waktu.
0: Iya, tujuh. Jangan banyak-banyak, tujuh mo. Oke, ada mi.
2: Iya,

0: Ada juga Ibu Lina di Petrani, Petrang. Ada Ibu Arsina.
1: Siapa lagi?
0: Ada Ibu Cinta. Ada Pak Radin.
1: Pak Radin di Bantimurung.
0: Ada Pak Asi.
2: Di Wotu.
0: Ada siapa lagi tuh satu yang di
1: mana tuh?
0: Ada,
1: lupa nih. Itu kalau banyak sekali.
0: Ada Pak Ahmayani Tasmu. Bersama Ibu Nurmina Nur.
1: Banyak sekali itu kakak.
0: Bersama Nur Alam.
1: Banyak sekali bunda.
0: Semuanya mimpin kompeten terkecuali. Itulah kapi ini ada Pak Umar maju.
1: Cepat bagi Pak Umar.
3: Kapi.
1: Iye.
3: Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Nursia dan Pak Umar di Bampang Satu. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
1: Kelontarong.
4: Kapi.
1: Iye. Dengan siapa di mana ini?
4: Sri Sinta di MU.
1: Oh, Ibu Sri Sinta di MU. Apa kabar, Ki?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah ya. Kalau baik-baik aja, Ki. Mau iya. Pendengar anu di penelpon ketiga, Ki. Ai, tidak ada apa begini.
4: Dari kami setan lagu.
1: Enggak mi dulu.
4: Alah, oke deh.
1: Iya. Salam-salam lagi. Titip salam buat siapa ada nih? Tujuh orang.
4: Ibu ini, Ibu Anu, Ibu Nelly. Salam kenal Ibu Nelly. Da, Ibu Nusia, Pak Umar.
1: Iya.
4: Terlalu. Ibu Nia dan Ibu Mawar.
1: Siapa lagi?
4: Dan ada Opadin, Ibu Lina, Pak Asi, Uki, Uli Ape. Pak Radin.
1: Siapa Pi?
4: Terus ada ini Dembel dan kawan-kawan.
1: Iya.
4: Nadiwati. Ahmad Jani dan.
1: Banyak sekali mi kayaknya itu.
4: Semuanya nih yang lagi monitor. Dalam sehat semuanya. Sehat selalu
1: Pak. Iya.
4: Semoga dimudahkan rezekinya.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Oh, terputus sahabat budaya. Yang ingin bergabung silakan menghubungi di 0811-400-9250. Bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Kita sapa terlebih dahulu yang ada di telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Tak putus. Yang ingin bergabung silahkan di 0811-400-9250. Kita terhubung dengan penelpon yang ada di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Lafie?
1: Kabar baik. Kelontaran dulu, bunda.
5: Kelontarong.
1: Begitu dong, kelontarong. Bunda,
5: apa kabar?
1: Ayy, baik-baik, bunda. Bunda, lagu nanti mengikut, nah.
5: Nggak apa-apa, ya.
1: Oke-oke.
5: Kalau lah kopi, ku bilang, ikuti. Jangan banyak-banyak disapa.
1: Iya, nanti lah kopi lagi nanti diprotes kenapa-napa aja sih, deh.
5: Iya, cukup 7 orang.
1: Tujuh orang mau, itu kan ada peningkatan toh. Kau kasih lagi subsidi satu.
5: Iya, betul. Pertama. Pondatu. Kasar di Bone. Yang di Masamba siapa ya?
1: Pak Asri. Di Wotu.
5: Iya, Pak Asri di Wotu.
1: Terus.
5: Benempo di Jeneponto. Rizal Hertasmi. Lagi 2.
1: Nih, 2 P.
5: Ibu Kasmawati DP.
1: 1. 1 P.
5: 1 kita. Yang ada di Kalimantan semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
5: Iye. Banyak beraktivitas ya selalu, bahagia selalu. Murah rezeki
1: dan
5: enten jodoh dan
1: sukses selalu.
5: Asik.
1: Iya, bunda.
5: Makasih, saya pas 7 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kita putar dulu ini kelong yang sudah direquest tadi. Ada Lampe Oe Mata dan Lebak Gangga Naparia. Salam Ki Maring Kalinga.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong, dan tentunya masih bersama Lakapi yang menemani ruang dengar Anda. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan menghubungi di 0811 400 9250, bisa bergabung melalui telepon WhatsApp ataupun telepon biasa. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong dari Amayan Kasmi.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa?
1: Lagunya Nalete Pamase Dewatai.
0: Nalete Pamase na Dewatai.
1: Iya. Ada mi?
0: Tidak ada.
1: Ah?
0: Tidak ada.
1: Si balilino akhir apa le?
0: Iya, mugi yang mana? Yohana Bella atau Bella Selvira?
1: Iya.
0: Oke. Ya. Salam-salam lagi balik, maksimal 7 orang.
1: Iya, iya. Iya. Ada Pak Umar sama Ibu Nursia. Ada Sri Sinta.
0: Iya.
1: Ada Tika, ada Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Puan Datu. Ada Ama sama Aulia di. Ada Aulia. Dan semua-semuanya Mila Kapi.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Yani di Sopeng. Kita beralih ke telepon biasa. Halo. Oh, terputus. Jadi yang ingin bergabung silahkan menghubungi di 0811 400 9250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong. Kelong Tarong.
2: Kelong Tarong.
0: Iya, Ibu Nurmala.
2: Iya. Segerar ya.
0: Iya, mau didengarkan lagunya apa?
2: Lagunya Sayang Renu.
0: Sayang Renu.
2: Iya.
0: Iya. Oke, salam-salam Maki.
2: Salam-salam Kak.
0: Iya.
2: Berapa orang?
0: 7
2: pertama-tama Putri Jahe, Marisa, Pak Asyik, Opa Din, berapa nih?
0: 4.
2: Ibu Niar, berapa lagi Pak kasih?
0: 3 pi.
2: 1.
0: 3.
2: 3.
0: Iya.
2: Ibu Mar. Margareta, Ibu Margareta, lagi satu sih. Dan Ibu Lina.
0: Oke.
2: Untuk semuanya nih, backup ini untuk buat Kapi. Selamat selamat sehat ya selalu.
0: Amin.
2: Selamat bertugas. Dan sehat ya selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Nurmala di Agraria ya. Tentunya masih di program 4 RR Makassar, masih bersama Lakapi. Silakan yang ingin bergabung bisa menelpon di 0811 400 9250. Dan kita sudah terhubung di penelpon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Jelas jaringannya.

0: Ya, terputus. Jadi sahabat budaya yang bergabung silakan menghubungi 0811-4490. Tapi Pak Uli, apa kalau mau gimana telepon, perbaiki dulu jaringan tak, karena jelek tadi jaringan tak. Halo, assalamualaikum.
1: Perbaiki dulu jaringan tak, karena jelek tadi jaringan tak.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
2: Iya, yeah. Kelontarong.
0: Iya, Pak Uli apa? Pak Uli apa? Nanti lagu tak mengikut, nah.
2: Iya.
0: Lagu tak nanti mengikut.
2: Iya, mengikut saja ke Warakafi.
0: Iya, salam-salam bagi Pale.
2: Iya, oke. Buat kami Munaganing yang Hendrawan, Samsia Maisar, Mewati, Kanara Nur, Rosdiana Yasir, ada Yani Tasming, Samsia Baco, ada Riko, ada Ashar, Pak Faiz, Pak Hansa, okay. Dan semua-semuanya yang lagi monitor. Selamat malam semua. Buat Kak Kafi, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pauli apa di Sinjai? Kita beralih ke telepon biasa lagi sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Kelontarong.
3: Ya, kelontarong.
0: Oh, di nompo di.
3: Iyalah.
0: Siapa iya. Lagi. Di nompo lagu tu nanti mengikut na.
3: Mengikut kah?
0: Iya, mengikuti. Karena siapa suruh terlambat menelpon?
3: Tentu kita tapi tidak tembus dulu.
0: Ini mi.
3: Ini dalam menjadi tempat tidak dapat apa-apa.
0: Iya. Oke, empat lagi nompo. Salam-salam, Maki.
3: Ya, salam-salamnya. Marlina. Ali. Kaki lindungmu.
0: Iya.
3: Aktuna. Berapa yang
0: empat ini? Empat mi, tujuh semua.
3: Empat is.
0: Empat
3: in. Nami. Siapa lagi itu? Medan Bagi.
0: Di Sopeng. Nih, siapa ya, lagi?
3: Terdewi. Di mana itu? Di sini, di Biwa.
0: Siapa lagi?
3: Siapa lagi ya? Tapi dari Makassar juga Arjuna. Lagi
0: sudah mi, banyak sekali mi. Kasihkan ke kuliah.
3: Oke, Pak.
0: Iya.
3: Ya, lanjut tugas ke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di nompok ya di Jeneponto. Jadi sahabat budaya, ini sudah 4 mie penelpon dan tentunya kita harus putar kelong lagi deh. Kita putar mie dulu kelongnya yang di request Pak Yani di Sopeng, si Bali Lino Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
2: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
3: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan, deh.
4: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
3: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
5: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
6: Masih di program 4 RR Makassar dalam program Kelong Tarong, dan tentunya masih bersama saya Lakapi yang menemani ruang dengar Anda. Jadi sahabat budaya, kita masih akan menerima penelpon lagi nih, dan tentunya kita sudah terhubung di telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum Lakapi.
6: Kelong Tarong.
7: Kelong Tarong.
6: Iya, Pak Sis, apa kabar hari ini?
7: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
6: Alhamdulillah.
7: Lakapi juga kan?
6: Iya, masih gatal-gatal.
7: Lagunya Lakapi.
6: Mau kedengar ke lagunya apa?
7: Lagunya Mitibaan.
6: Iya,
7: langsung. Ikat tinggi.
6: Ikat tinggi?
7: Iya.
6: Yeah. Oke, ada Mi.
7: Iya, yeah, menyapa.
6: Salam-salam Maki, 7 7.
7: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Okay. Pertama ada Opa Din di Nuri.
6: Iya.
7: Ada Ibu Andi Mawar di Musidi Baru. Ibu Niar juga alamat yang sama. Para Adi di Banti Murung. Bin Nojen di Goa.
6: Iya. Yeah.
7: Dan Pak Hamsa di Kempan 2. Dan Pak Sani di Sukamaju.
6: Iya. Yeah.
7: Terima kasih. Iya,
6: sama-sama.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Biasa maksud saya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Kapi.
6: Iye. Kelong Tarong. Kelong Tarong.
8: Hello, Tarong. Bung Kapi.
6: Iye, Deliwang.
8: Apa kabar?
6: Gatal tenggorokan, Deliwang.
8: Alhamdulillah, minum anu. Padang Sari supaya sehat kembali.
6: Mau kedengarkan lagunya apa, Deliwang?
8: Lagunya Pebatuan Nakutku, Ismail Wahid.
6: Iya, siapa?
8: Pebatuan Nakutku, artinya itu datangkan rinduku.
6: Wih, siapa yang kita rindu?
8: Rindu sama Bung Kapi.
6: Laki-laki kak. Laki-laki kak, Pak Deliwang, laki-laki ya.
8: Masuk.
6: Ya, ngetak wak.
8: Bahaya.
6: Salam-salam lagi pale.
8: Iya. Kalau rindu itu orang banyak. Buka pimpin laki-laki yang rindukan ji.
6: Iya.
8: Sahabat, teman.
6: Kalau saya takut-takut sama itu kalau laki-laki sama laki-laki rindu.
8: Lagi bisa pemikiran buka pimpin ya.
6: Salam-salam lagi pale. Salam-salam lagi.
8: Ada jelas aku?
6: Ada.
8: Iya, oke. Pertama-tama, gimana Opa Din tinggal di Nuri?
6: Kurang tahu kan, nanti kita tanyakan gitu.
8: Iya.
6: Lanjut.
8: Terus ada tahu Pak Asis di Marut.
6: Terus?
8: Sinopo di Jemponto. Pak Umar bersama Ibu Tersiri, Pak
6: Tersiri. Iya, terus?
8: Terus ada...
6: Ada siapa?
8: Sri Dewi di Pakatto.
6: Sri Dewi di Pakatto.
8: Ini Delumo.
6: Iya.
8: Sampai terkecuali.
6: Oke.
8: Untuk buka pilihan. Sang Kedis.
6: Iya.
8: Kajari kamu pulang kini besok atau kelusa?
6: Dah pasti pi juga.
8: Pada pasti pi.
6: Iya.
8: Ya benar-benar salam lagi. Acara kan tenang.
6: Iya.
8: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp Sahabat Budaya. Halo, ya. Assalamualaikum. Halo.
9: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai to matin roje. Kelontarong, to matin roje ka apa? Ye.
9: Tomati. Pa.
6: Nah, sama-sama.
9: Lagu lah.
6: Ai, sabar. Sama-sama tomatin roje.
9: De pala leleu.
6: Yang kamu aja lagu nih ikat tinggi si bapak batu angan aku kok magal gol mora lagu nawang kelinga tuh asal iya selesai nih kijo lo paleto maksimal 7 tidak boleh lebih
9: kayak Pak Asis dan Dev Limaros Pak Umar Bursia
6: iya
9: Sri Sinta MU
6: iya
9: Ibu Bunda Marlina Wanda atau di Finland.
6: Iya. Yeah.
9: Indah di Sopeng di Bagi.
6: Iya. Yeah.
9: Siapa nih?
6: Sidipi terakhir.
9: Mayani Tasmo.
6: Gena.
9: Gena nih.
6: Gena nih.
9: Kenapa nih?
6: Iya.
9: Salam bagi Pak Joko pejabat-pejabat.
6: Iya.
9: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon biasa lagi Sahabat Budaya. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bone di Bahari. Bone di Bahari ini. Dolo aja yang kelinga dolo aja.
10: Iya, yang
6: kelinga ke dolo. Yang kelinga ke dolo aja. Pak Bahari.
10: Ya.
6: Bone di Bahar.
10: Iya, iya. lagunya ada?
6: Lagunya ikat tenji si bawa pap batuang anak kuku.
10: Iya. Pak Cue mana ke sana di?
6: Macie gitu.
10: Ikutam ke sana.
6: Iya, Macio ke si rekeng.
10: Iya, Pak. Terima kasih. Yang penting utama.
6: Iya.
10: Ya,
6: Pak. Anu dari Pale dulu he, asal-asal ni. Boleh
10: mengantar saliva di utama.
6: Asal-asal ni Pale, tujuh.
10: Jadi kau boleh mengutama, alhamdulillah, Pak. Orang ni nanti gagal, serarai reform Pak.
6: Oke. Tujuh, Pak Bahar, tujuh. Iya,
10: aku tenangi kerana di anu tu. Aku tenangi kerana di penyarai reform satu. Kenapa ni reform Pak tidak ada? Mereka cuma tua kau menyanyi cuma tua lanjut usia umur 70 tahun kenapa dia berusaha kan kenapa bisa tidak bisa menyanyi lagu bagus kau memang itu tidak ada secara di perompak
6: anu paling salam lagi tujuh
10: iya salam buat Nur Hikmah di Maros ya Fonda tu di Pendram Ibu Jaru Siwar sama Pak Omar.
6: Iya.
10: Pak Asis Tuaris juga, Pak Salih Raspekali. Muhammad Erta Suri Sope, ada juga teman-teman tadi anu.
6: Di mana?
10: Ibu siapa namanya itu? Ibu Nurmala, ada nih, Ibu Nurmala.
6: Nurmala di Agraria.
10: Ya, Agraria Makassar ke Makassar.
6: Iya, Makassar.
10: Iya, Makassar, iya. Semuanya, lagi.
6: Tampak terkecuali.
10: Banyak orang mengantri di luar, nanti bareng.
6: Iya, bagus kalau mengerti gitu. Iya, sama-sama.
10: Kutamakan lagunya.
6: Iya.
10: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, Sahabat Budaya. Nah, kita sekalian mini lagi. Lanjut ke sesi kedua. Angkat penelpon ya. Jadi kita reset lagi, bisa request lagu. Halo, assalamualaikum.
11: Halo, waalaikumsalam. Kelontarong.
6: Dengan siapa di mana ini?
11: Dengan Syarif di Maluku.
6: Wih, Syarif di Maluku, Masya Allah. Jauhnya lagi sampai siaran perempat.
11: Iya.
6: Apa kabar, Ki, Kak Syarif?
11: Kabar baik.
6: Alhamdulillah. Kak Syarif, iya. Mau Ki dengarkan lagunya apa?
11: Lagunya Na'ala Sitawe dari Ansar S.
6: Na'ala Sitawe.
11: Iya, saya salam saja buat yang baru lewat tadi ada Pak Bahar di Kabupaten Muni. Terus juga ada Ibu Stesinta di Nasaupa. Ada Bunda Shofi di Goa juga. Ada Puan Nitasan di Skeng. Tentunya buat penyiar, buat lakapnya sudah bertugas dari jam 9 tadi, punya selamat malam hingga dini hari nanti. Selamat bertugas aja nih ya, karena saya baru kedua kali gabung di RRI Makassar. Salam kenal buat semua.
6: Salam kenal juga Kak Syarif.
11: Dan iya, buat Kakak Kasvi juga selamat malam.
6: Iya, selamat malam.
11: Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu lah, siarannya Pro 4 sekarang sudah sampai di Maluku. Masya Allah. Dan tentunya sahabat budaya, Lakapi masih menerima penelpon. Silahkan menelpon di 0811-400-9250. Ubah Haifa, ada ibu siapa tadi tuh? Diano, menelpon lagi. Siapa cepat dia dapat. Ada Miku Angka ini. Kita terhubung lagi ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
12: Salam, Kelontarong.
6: Kelontarong.
12: Kelontarong.
6: Ibu Harsina, penguasa Paropo.
12: Alhamdulillah.
6: Sehat ki, Ibu Harsina.
12: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah kalau sehat ya gitu, Bunda.
12: Iya, kita sehat makin.
6: Hai, kalau saya Bunda ini tidak sehat dulu, Bunda. Gatal tenggorokanku.
12: Minum air jeruk sama kecap.
6: Hampir balik kita di promosi, Bunda. Bunda, mau kita dengarkan lagunya apa ini?
12: Ipas Salasa.
6: Ipas Salasa?
12: Iya.
6: Apa itu, Bunda? Ipas. Ipas Salasa. Coba cari, Bunda. Ipak Botim yang ke, Bunda. Ipak Botim pesah. apa lagunya apa, Bunda? Yang lain yang ada.
12: Iko Tonji. Iya.
6: Iko Tonji. Tidak ada, Bunda. Yang
12: susah
6: ada.
12: Susah mi kapal lapia.
6: Susah mi kapal lapia. Ah, kalau ini banyak, Bunda. Ada versinya Iwan Tompo, Inanatsir. Iwan Tompo.
12: Iwan
6: Tompo. Oke, Bunda. Salam-salam lagi. Tujuh. Tujuh aja.
12: Yang baru lewat. Tawa salam kenal dari Bengkulu itu.
6: Maluku.
12: Ya. Maluku.
6: Nanti ku korek. Nanti ku belikan ki. Aduh, Pak korek telinga, Bunda. Kalau begitu ki.
12: Ibu Nursia, Pak Umar, Pak Hamsa, Pak Ariti, Bu Niar, Nana Arga, Mutia, Sri Dewi di Pekato, salam sehat selalu.
6: Oke.
12: Yang Rawang, Ina Kristalara, dan semuanya pendengarnya.
6: Pro 4.
12: Salam sehat selalu.
6: Amin.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Arsina di Paropo, kita beralih lagi ke telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
13: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong, Bunda.
13: Penelpon terakhir, Kak.
6: Tidak, Bunda. Penelpon ketiga.
13: Oh, biar memang ikut Mak Palek lagunya.
6: Iya.
13: Lagunya Bu Harti, Nana.
6: Iya.
13: Oke.
6: Salam-salam Mak Palek, Bunda.
13: Salam-salam buat penelpon pertama sampai terakhir.
6: Tidak.
13: Makasih.
6: Iya.
13: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kata tadi mau bilang, Bunda, tidak titip salam ki sama tetangga kamar, tapi tak bunuh mi dende. Kita beralih ke telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum. Tak putus ini. Ya, jadi yang ingin menelpon silahkan, masih menerima Lakapi satu penelpon terakhir ini. Sebelum Lakapi putar kelongnya. Ini nama kamu siapa? Ada ini penelpon tawa dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
6: Singkat, padat, dan jelas kamarin deh.
14: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Densaro. Halo. Densaro ya?
14: Dari Goa.
6: Iya, Densaro toh?
14: Iya.
6: Kalau bilangnya ki de anu, bilangnya ki dari Goa, banyak-banyak itu dari Goa, ada dari Limpo.
14: Alhamdulillah, dingin.
6: Hah?
14: Dingin.
6: Dingin nih. Butuh ki selimut. Iya. Selimut itu yang penting, jangan selimut tetangga.
14: Iya, oh.
6: Terbiasa mah ki?
14: Iya.
6: Wih, masya Allah. Kalau Lakapi tidak terbiasa iya.
14: Lagu narung.
6: Ada lagunya nana, ikat teinji, pak batuang anak kuku, ada nala si tahu Yesus sami kapang lapia. Ha, ada mi, itu sudah ya, direkam tadi. Pada telepon terakhir kini Densaro.
14: Iya kado. Salo aku mau.
6: Kita mentong salo salo duduk ya.
14: Salo mantul ni.
6: Jadi salam-salam lagi Pak Densaro. Mungkin ada yang mau kita titipi salam yang spesial-spesial begitu.
14: Ibu Nurin tadi takalar. Ibu Bunda Fatma Go, Ibu Bunda Fatma di Go. Seksinan. Ibu Niar. Ibu Lina. Bapak I. Limpo. Bunda Sofi. Yang saya kasih nama.
6: Oke.
14: Saya selalu hati-hati kalau pulang.
6: Amin. Dah pulang lah, lanjut ke subuh. Lanjut ke dinas subuh. Lembur kak. 24 jam kan nanti menyiar.
14: Dah boleh gaji untuk lembur.
6: Tidak, tidak boleh double gaji.
14: Ya, oke, Pak.
6: Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Densaro di Goa, kita beralih ke telepon WhatsApp lagi terakhir ini bu, sahabat muda. Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam, Kakapi.
6: Iya, kelontarong, Kakak Uki.
15: Kelontarong.
6: Kakak Uki apa kabar?
15: Alhamdulillah, kabarnya baik.
6: Foto tak aja ini Kakak Uki kita pakai.
15: Iya, foto pula.
6: Dulu kuliah-liah dulu. Bisa dipanggil kakak atau tante ini? Oh,
15: mau panggil kakak tante bisa.
6: Dipanggil tante ini. Nggak boleh kakak ini tante, tante. Uhui. Gimana hari ini, Tante Uki?
15: Alhamdulillah.
6: Lancar jurusan tak?
15: Alhamdulillah lancar.
6: Tidak ada yang buat emosi ke panas-panas duduk itu tadi?
15: Tidak juga.
6: Oh tidak, tidak suka aja emosi?
15: Tidak juga.
6: Tapi suka dibacal lah.
15: Ini berdosa gitu kalau pacal lagi.
6: Tapi kalau anak tak dibacal lah, enggak apa-apa aja kalau nakal lagi. Lagu tak nanti mengikut kina kakak Uki.
15: Iya, enggak apa-apa.
6: Salam-salam bagi Pale, ku tambahin lagi 7 mo. Kak kemarin-kemarin 6 to sekarang 7 mo.
15: Besok tambah 1 lagi.
6: Enggak, 3 bulan pi lagi baru ku tambah lagi 1.
15: Ede.
6: Gas Kak Uki.
15: Oke sih. Ada Puan Datuk tadi, ada Pak Astri, ada Indah, Domina M. Nur sama Yanita Semung, Bunda Sopi, Rosdiana Yasir, Rian Hendrawan, ada Riko, siapa lagi, Wahida Martawati, ada Dimas Parjuna, dan semua-semuanya nih, tanpa terkecuali.
6: Iya, betul.
15: Buat Lakapi, sehat selalu ki, selamat ki bertugas, makasih, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kakak Uki di Daya. Nah dengar Tommy tadi Kakak Uki, bunyinya ingusku yang merdu itu. Jadi sahabat budaya kita dengarkan kelong yang sudah direquest tadi. Ada Ika Tenji, ada Nala Sitawe, ada Pak Batuang Anak Kuku, ada Susami Kapang Lapia. Karena sudah banyak mini pada telepon, kita putar kelongnya dulu. Ika Tenji, mei tibaan, selamat kemarin kalinga.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Jadi baik sahabat budaya, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 51 menit dan tentunya Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan candaan Lakapi yang membuat hati sahabat budaya sekalian tersinggung, mohon maaf. Dan tentunya Lakapi akan hadirkan kembali program musik tradisional pada pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 daerah Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan musik tradisional Makassar, Rambang Toriolo. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu promo Bintang Radio 2026 Pro 4 RRI Makassar.
1: KB, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 RRI Makassar kembali akan mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Makassar, saya Ahmad Kahfi menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar. Program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami.

0: Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan yang akan dibacakan oleh Dr. Andi Hudayah dan Afdalia yang akan membacakan surah Al-Imran ayat 133 hingga 136.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

Jadi sahabat budaya, kita sesaat lagi kita akan mendengarkan Nuansa Fajar yang akan dibawakan oleh Ustaz Manzur Abid, SPDI MPDI, dengan tema umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhir zaman. Jadi jangan kemana-mana, kita tetap di program 4 RR Makassar Maksud Lakapi. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pendengar RRI Makassar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang beriman, kita senantiasa diingatkan untuk mencari ilmu dan memperbanyak bekal akhirat. Hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman lahir dan batin serta kekuatan dan kesehatan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Pada ayat ini Allah menggunakan insya. Syaratnya adalah syukur nikmat. Ketika Allah menggunakan insyarat di dalam Al-Quran, maka dibutuhkan jawab syarti. Syaratnya syukur nikmat. Yang menjadi jawab syarti dari lafad la in la azidannakum, aku akan tambah nikmat itu, kata Allah. Wala in kafartum, apabila kalian kufur atas segala nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, diberikan nikmat kekuatan, diberikan nikmat kesehatan, akan tetapi masih kufur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia, maka Allah menggunakan huruf taukid. Inna taukid secara tekstual adalah penegas. Allah menegaskan kepada hambanya yang kufur nikmat, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, edisi hari ini Nuansa Fajar membahas tentang umat Nabi Muhammad akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meramalkan akan suatu kondisi dari umatnya sebagaimana sabdanya, "Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-mauta, yuhibbuna al-kusura wa yansawna al-kubura, yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba, yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq." Akan datang suatu zaman pada umatku di mana pada saat itu mereka sangat mencintai lima perkara dan melupakan yang lima perkara. Yaitu yang pertama, mereka mencintai dunia dan lupa akhirat. Yang kedua, mereka mencintai kehidupan dan lupa kematian. Yang ketiga, mereka mencintai rumah yang megah namun lupa kuburan. Yang keempat, mereka mencintai harta kekayaan namun lupa hari perhitungan. Yang kelima, mereka mencintai makhluk dan lupa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah, hadis ini merupakan ramal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akan datangnya suatu zaman di mana pada saat itu umatnya telah menjadi orang yang super sibuk dengan hal-hal yang bersifat dunia. Sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga melalaikan hal yang berkaitan dengan akhirat atau kematiannya. Sebagaimana hadis yang pertama tadi, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Mereka mencintai dunia dan lupa akhirat. Dunia dalam bahasa Arab berasal dari kata dana, yang berarti hina dibandingkan dengan akhirat. Dunia adalah tempat untuk mengumpulkan bekal menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia adalah ladang untuk bertanam untuk bekal kehidupan akhirat. Hanya saja, walaupun banyak sekali peringatan Allah tentang kehidupan dunia yang sementara, namun banyak manusia yang terbuai dengan godaannya karena tipuan dunia selalu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua adalah yuhibbunal hayata wa yansawnal maut. Mereka mencintai kehidupan dan lupa kematian. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebagaimana kita ketahui, kematian adalah hal yang misterius yang paling dekat dengan manusia. Mati adalah suatu kejadian yang akan pasti.

namun tiba-tiba saja meninggal. Baik itu karena kecelakaan di jalan maupun karena serangan jantung. Oleh karena itu, agama Islam menyuruh seseorang untuk selalu ingat akan kematian dengan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah yuhibbunal qusura wa yansawnal kubur. Mereka mencintai rumah yang megah dan lupa alam kubur. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah, di mana-mana saat ini kita melihat rumah-rumah yang megah dan mewah menjulang tinggi, lengkap dengan berbagai fasilitas yang memanjakan penghuninya, baik itu dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Mereka berlomba-lomba membangun dengan berbagai tipe dan gaya, sehingga menyebabkan penghuninya terbuai dan membuat mereka melupakan rumah tinggal yang terakhir, yaitu kuburnya yang sempit. Pada dasarnya Islam tidak melarang pemeluknya untuk mempunyai rumah yang megah dan luas, sebab rumah yang luas merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di dunia ini. Hanya saja, jangan sampai rumah yang megah akan membuat seseorang hamba terbuai dan lupa diri, sehingga lupa akan rumah masa depannya yang terakhir, yaitu kuburnya yang sempit. Yang keempat, yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Mereka mencintai harta kekayaan dan lupa hari perhitungan. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang ia kerjakan di dunia. Semua harta yang dia peroleh akan ditanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa ia pergunakan. Semua rekaman amal perbuatannya akan diputar kembali dan akan ditentukan apakah ia masuk penduduk neraka atau surga. Sehingga semua manusia pada saat itu dalam keadaan mencekam dan penuh ketidakpastian. Tapi kejadian tersebut banyak yang menganggap hanya dongeng belaka. Banyak orang yang begitu mudah mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang dilarang agama. Padahal sekecil apapun amal yang dikerjakan akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah, era globalisasi dan informasi serta kemajuan teknologi komunikasi saat ini telah membuat dunia ini menjadi begitu sempit. Tak ubahnya bagi sebuah kampung, bahkan menghapus pepatah yang mengatakan dunia tak selebar daun kelor. Sebab segala sesuatu bisa terjadi dengan cepat. Segala peristiwa di belahan bumi lain bisa disaksikan langsung. Cita rasa masakan luar negeri seperti Chinese food, fresh chicken,

bisa dinikmati karena dapat dibeli di mana-mana. Busana ala bintang-bintang film Hollywood Amerika bisa ditiru dan diakses melalui internet dan bisa dibeli di mana-mana. Bahkan sudah digunakan oleh nenek-nenek yang ada di pedesaan terpencil sekalipun. Begitu juga kemajuan teknologi audiovisual, terutama di bidang hiburan, film, dan lain-lain. Sekarang tinggal memilih dan mengcopy paste. Ribuan film dan lagu-lagu dengan berbagai judul hanya dengan menggunakan flash disk kemudian bisa diputar dalam komputer maupun laptop, di mana pada masa lalu hanya sebatas wayang kulit, tapi sekarang tinggal memilih judul sesuai dengan keinginan. Dan yang sangat disayangkan sekarang ini, kemajuan di bidang teknologi hiburan banyak dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga apa yang ditayangkan di televisi kebanyakan tidak mendidik dan tidak Islami dan banyak merugikan umat Islam karena membuat umat semakin jauh dari agama dan bangga dengan model-model luar negeri yang belum tentu sesuai dengan budaya dan agama, yang selanjutnya melupakan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terbuai dengan berbagai macam hiburan yang melalaikan. Sebagaimana sabda Nabi, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Mereka mencintai ciptaan tapi lupa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ula ikahumul muflih. Kalian adalah orang-orang yang beruntung, yang senantiasa mempersiapkan bekal menuju akhir. Jangan sampai kita termasuk hambanya yang menyesal. Jadilah manusia yang beriman, yang sebenar-benarnya iman, yang bukan sekedar ikrar bil lisan, akan tetapi senantiasa kita benarkan dalam hati, wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan, kemudian kita buktikan dalam amal perbuatan. Itulah manusia yang senantiasa dirindukan surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu dekat antara dua bibir.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Sobat budaya, jalangkote adalah jajanan yang bentuknya mirip pastel atau empanada. Kulitnya tipis dan renyah, isinya sayur, bihun, wortel, telur, dan daging cincang. Yang bikin beda itu adalah sausnya. Rasanya pedas, manis, dan asam segar. Di mana jalangkote bisa ditemukan di mana-mana, dari penjual gerobak, di sekolah, pasar, dan harganya juga bisa dikatakan murah. Demikian kabar anak perempat pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang sedang mendengarkan radio Pro 4 RRI Makassar tentunya. Lakapi hadir kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah nanti. Dan sahabat budaya, saat ini Lakapi akan hadirkan program Panorama Kota Daeng. Kemudian Lakapi akan hadirkan informasi buat sahabat budaya sekalian. Informasi yang pertama, ada BKN segera periksa proses penonaktifan 16 pejabat eselon 2 di Kabupaten Goa. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah menerima laporan penonaktifan 16 pejabat eselon 2 lingkup pemerintah Kabupaten Goa. Terkait hal tersebut, BKN akan segera melakukan pemeriksaan untuk mengetahui keabsahan prosedur penonaktifan tersebut. Seperti diketahui Bupati Goa, Siti Husnia Talenrang mengeluarkan surat penonaktifan 16 pejabat eselon 2, diantaranya Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, BKPSDM hingga Kepala Inspektorat. Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakhrullah mengatakan telah menerima laporan dan telah melakukan mitigasi untuk menilai kebijakan penonaktifan pejabat tersebut berdasarkan tolak ukur yang objektif atau tidak. Ia menyatakan pemeriksaan akan dilakukan untuk memastikan kewenangan kepala daerah digunakan sesuai ketentuan dan melihat prosedur pemberhentian dari jabatan sehingga menjadi dasar dalam menentukan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan aturan. Terkait pemanggilan Bupati Goa untuk dilakukan pemeriksaan, Prof. Zudan menyatakan BKN akan menempuh mekanisme melalui pejabat teknis di pemerintah daerah. Klarifikasi akan dilakukan melalui Sekretaris Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses pengambilan keputusan penonaktifan 16 pejabat tersebut. Kemudian informasi selanjutnya, sahabat budaya, Kejari Goa adakan Coffee Morning untuk tingkatkan sinergi dan transparansi dengan media. Kejaksaan Negeri Goa menggelar acara Coffee Morning atau santai bersama awak media di Aula Kejari Goa. Kegiatan ini menjadi momen silaturahmi untuk mempererat hubungan serta membangun keterbukaan informasi publik dalam penanganan tindak pidana. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejari Goa, Bambang DM, menyampaikan tujuan utama kegiatan ini adalah untuk semakin mendekatkan diri dan mempererat kebersamaan dengan awak media. Ia menegaskan setiap informasi yang akan disampaikan harus sesuai dengan fakta yang ada. Bambang juga mengundang awak media untuk menyampaikan saran, masukan maupun informasi yang berkaitan dengan penanganan perkara. Bambang menjelaskan kehati-hatian dalam penyampaian informasi bukanlah untuk mempersulit, melainkan bentuk tanggung jawab hukum dan menjaga prinsip keadilan dalam proses penegakan hukum. Jadi sahabat budaya, itu dua informasi yang bisa Lakapi sampaikan untuk saat ini. Kita dengarkan dulu lagu dari Cita Citata dan juga Renima duet dengan Dayu Koto. Anta Iyo Anta Tido dan Sakitnya Tuh Di Sini. Kita dengarkan lagu atau kelong berikut ini.

KBB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

0: SMK Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Mozaik Budaya.
2: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Sobat budaya, Fort Rotterdam adalah benteng peninggalan kerajaan Goa Tallo yang terletak di tepi pantai Losari, Makassar. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9, Iman Riau Daeng Bonto Karaeng Lakio. Awalnya bernama Benteng Ujung Pandang, lalu diganti menjadi Fort Rotterdam oleh Belanda setelah menguasai Makassar pada tahun 1667. Bentuknya segi empat dengan lima bastion maksud saya, dan dikelilingi oleh parit. Saat ini Fort Rotterdam berfungsi sebagai museum. Di dalamnya ada koleksi peninggalan kerajaan, alat musik tradisional, naskah lontara dan senjata. Tempat ini juga sering dipakai untuk pertunjukan seni dan budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya yang sedang monitor. Kembali lagi bersama Lakapi dalam program Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Dan tentunya tema kita pada hari ini adalah si pakainge di era modern membumikan nilai-nilai kearifan lokal dalam menyikapi polemik birokrasi. Dan tentunya Lakapi masih ingin mendengarkan pendapat sahabat budaya sekalian mengenai topik kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita sapa-sapa terlebih dahulu pendengar-pendengar yang mungkin sedang monitor. Ada Ibu Arsina di Paropo, ada Uba Haifa, ada Kakak Uki, ada juga Desaro. Kemudian ada Puan Dato di Pinrang, Pak Radin di Bantingmurung, ada Uli Ape di Sinjai, ada Pak Yani di Soping, Usumi di Lukmu, Pak Asis di Maros, ada Ibu Sri Sinta di Minasaupa, ada Ibu Nelly di Petarani, Pak Marsuki di Telkomas, Bunda Dewi di Takalar, ada juga Pak Arifin di Pampang, Ibu Marlina di Veteran Utara, ada Pak Syarifuddin di Sinjai dan Reo di Makassar. Kemudian ada Hamsa, Pak Hamsa di Pampang 1. Ada siapa lagi nih? Ada Delimpo di Pau-Pau Goa. Ada juga Bunda Fatmawati. Ada juga siapa lagi yang ada? Pak Arjuna di Bukit Baruga. Ada Bunda Dahniar. Ada Ashar di Bone. Bahar di Bone Jaming, kemudian ada Pak Janggis di Pangkep, Pak ada Pak Asri di Wotu, ada Pak siapa namanya yang di Kalimantan, oh ada Kak Ama di Kota Baru, ada Pak Is, ada Pak Abdul Rahim kalau tidak salah di Kalimantan juga ya. Dan tentunya semua sahabat budaya yang sedang monitor pagi hari ini. Oh ada juga tahu Kopral Jono. Jadi menarik tema tak kali ini Kopral Jono. Semangat nami Kopral Jono. Sabar Kopral Jono. Jadi tema tak pada hari ini Kopral Jono. Saya bacakan dulu bagaimana telepon. Tema tak hari ini itu si pakainge di era modern membumikan nilai-nilai kearifan lokal dalam menyikapi polemik birokrasi. Dan tentunya kita ingin mendengarkan pendapat-pendapat dari sahabat budaya sekalian yang sedang monitor program Bari Basa pada pagi hari ini. Kita terhubung dengan Kopral Jono. Halo, assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari Basa, Kopral Jono.
1: Iya, Bari Basa. Siapa bilang sore?
0: Iya.
1: Itu Pak Hamsa masih ada kan?
0: Siapa?
1: Pak Hamsa.
0: Pak Hamsa, pensiun nih kayaknya kalau tidak salah itu.
1: Pensiun dari mendengar? Pensiun kau mendengar radio?
0: Belum sih. Oh bukan, kok kira karena, pegawai di sini?
1: Karena biasanya itu radio juga masuk itu, kalau Bari Basa itu.
0: Biasa, tapi dari ini masuk.
1: Sudah lama saya pernah dengar suaranya.
0: Iya, mungkin lagi ada anunya.
1: Jangan sampai juga pensiun dari mendengar radio pula.
0: Tidak tahu.
1: Hah?
0: Tidak.
1: Kenapa bilang tidak?
0: Ini kan berprasangka baik, Jeki Jele itu orang. Kalau berprasangka buruk terus,
1: Saya tidak berprasangka buruk. Karena sudah lama saya tidak pernah dengar suaranya di Bari Basa.
0: Itulah makanya kita bilang mungkin lagi sibuk. Kopral Jono ada tong.
1: Siapa tahu pensiun juga mendengar.
0: Insya Allah tidak itu. Misalnya itu kalau Lakapi menyiar baru tidak kok anu tidak monitor ke. Jadi bagaimana ini Kopral Jono mengenai tema hari ini kan lagi sering-seringnya panas ini apa-apa ini.
1: Apa panas matahari panas?
0: Bukan, panas situasi ini di beberapa beberapa wilayah lah seperti itu.
1: Biasa saja kayak
0: mulai dari itu rekeningnya siapa rekeningnya itu yang dari Pati diblokir 80 juta. Kemudian ini yang kemarin terjadi di mana, di Kabupaten Goyang yang banyak sekali itu massa. Bagaimana menurut teh ini Kopral Jono? Apakah nilai si pakainya di era modern ini mampu untuk menyikapi polemik di birokrasi ini, karena kan ini masyarakat biasa terpancing toh.
1: Kayaknya itu tidak berlaku kalau di birokrasi ini si pakainya. Saling mengingatkan kan.
0: Ini kita, ini kan kita fokusnya ke masyarakatnya.
1: Karena memang itu cuma sekarang tinggalan saja itu, doan saja itu si pakainya apa dan sebagainya. Dan ini kayaknya seharusnya bagi orang-orang yang berpendidikan tinggi, apalagi pegawai-pegawai itu, birokrasi itu seharusnya menerapkan itu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ketika kita mengingatkan, itu dianggap lawan. Dianggap lawan lah atau apalah. Kalau bisa dilapor lagi ke polisi lagi. Dia tidak pernah, sekarang orang-orang itu makin, kayaknya makin tinggi pendidikannya itu, makin tidak waras kayaknya. Dia tidak mau menerima nasihat. Dia tidak mau menerima kritikan. Yang dianggap dirinya paling benar. Tidak boleh dibantah apa sebagainya. Sebenarnya kebenaran itu adalah dia sendiri. Sehingga apa yang dilakukan orang selalu mengingatkan, mengkritik orang, itu dianggap lawan, dianggap musuh di mereka. Jadi memang susah juga. Dan apa yang terjadi sekarang, terjadi di Goa, itu adalah cerminan bagaimana si pakai itu tidak jalan di situ. Ya kan? Itu sebenarnya itu walaupun kesal sebenarnya, itu dia tidak akan menerima itu, karena selama masih ada jalan, ada celah, mereka akan bertahan dengan posisi itu dengan berbagai cara. Nah, bilang orang anjing menggonggong kepala berlalu, itu terjadi sekarang, karena kayaknya memang pejabat-pejabat kita sekarang dari segi moral memang apa deh, dari sumaran mereka tidak baik-baik saja lah.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan kan ada beberapa juga yang bagus yang anunya, mungkin akhlaknya ya.
1: Andaikan pejabat punya moral atau tanggung jawab moral terhadap masyarakatnya, Bupati Gowa hari ini sudah mundur dari jabatannya. Orang luar terlihat dari Jepang, tidak pernah terlihat kuasa ini, kita ini punya budaya malu. Tetapi ketika dia tersangkut suatu kasus, walaupun di sidang, dia mengundurkan diri dari jabatannya. Karena begitu menjunjung tinggi moral dia. Dia punya tanggung jawab moral terhadap jabatannya. Maka salah satunya cara itu dia mengundurkan diri. Tapi di Indonesia, sudah terbukti, sudah apa dan sebagainya, misalnya pejabat-pejabat kita terbukti, korupsi apa dan sebagainya, dia masih senyum-senyum. Dia tidak mau mundur. Dia mempertahankan jabatannya sampai titik darah penghabisan. Karena mereka secara moral tidak ada. Dan dia tidak punya malu.
0: Kita kembali ke topik dulu ini, Kopral Jono. Karena kan ini kita bahas nilai sepakainya ini. Tidak membumikan nilai kearifan lokal dalam menyikapi polemik birokrasi. Nah, artinya ini kita mendorong agar masyarakat ini tidak mudah termakan hasutan-hasutan. Artinya ketika ada polemik birokrasi ini, nilai si pakainge ini muncul di era modern seperti saat ini, dan seperti yang terjadi di mungkin Kabupaten Goa, mungkin gara-gara ya satu dan lain hal, sehingga apa nabilang orang Bugis itu kalau nih tak salah reke ceritanya roh
1: begini. Ini sebenarnya itu masyarakat tidak terhasut ketika yang dikritik, yang diingatkan itu, dia mau menerima itu semua dengan lapang dada. Jangan selalu mempertahankan alasan-alasan pembenaran, padahal memang betul apa yang dilakukan memang betul adanya. Apa susahnya? Mungkin saya hilap, dan itu saya minta maaf kepada seluruh masyarakat saya atas kehilapan ini. Pernah nggak ada seperti itu, pejabat seperti itu? Bahkan dia melawan sewa pengacara dan sebagainya. Bagaimana cara untuk supaya ini masyarakat ini kita penjarakanlah atau ditangkaplah supaya meredam apa dan sebagainya. Itu susahnya karena masyarakat selalu diimbau untuk tidak menerima berita hoax, tapi mereka itu sendiri biasa menciptakan berita hoax sendiri. Nah, ketika dikonfirmasi dia bukannya menerima, bukannya memperbaiki, tapi malah sebaliknya marah-marahlah, dia tidak mau terima, masyarakat dianggap musuh dan sebagainya. Tahu enggak itu lengkapi? Pengkritik itu ada pengingat sebenarnya itu. Bersyukurlah pemerintah kalau ada yang mengkritik, berarti ada mengingatkan Anda supaya Anda tidak salah jalan. Tapi pemerintah biasa tidak menerima itu. Pokoknya kebenarannya kemarin itu adalah dia sendiri. Iya, seharusnya seandainya pejabat mempunyai moral dan tanggung jawab dan akal sehat, setiap kritikan dia terima sebagai apa namanya? Sebagai bahan untuk evaluasi diri. Seharusnya itu seandainya saya pejabat, saya lebih suka pengkritik daripada loyalitas saya.
0: Tapi ya letong itu, Kopral Jono, kalau selalu mengkritik baru tidak ada tindakan aksi kita sebenarnya.
1: Kenapa? Itu mengingatkan itu supaya Anda memperbaiki. Aksinya sebenarnya ada di pemerintah.
0: Maksudnya begini, Kopral Jono, ini menurutnya anak muda kritikan tanpa adanya aksi yang dilakukan, walaupun itu kecil di gerakannya, sebenarnya itu apa di... Walaupun sebenarnya kayak selalu jeki kayak berbicara mengkritik sana sini, tapi dari kita sendiri ini tidak ada perubahan. Anggaplah contoh kecilnya tuh kayak kita kritik sampah, sedangkan kita sendiri permasalahan sampah di rumah kita saja ini kita tidak bisa apa ya memberikan solusi untuk diri kita sendiri. Maksudnya seperti itu.
1: Begini, masyarakat itu mengkritik ketika kebijakan dari pemerintah akan menimbulkan masalah di masyarakat. Itu. Makanya itu sebelum mengeluarkan kebijakan, segala sesuatu itu disiapkan untuk meminimalisir masalah yang timbul di masyarakat. Karena segala konstruksi bentuk konstruksi itu akibat dari kebijakan itu adalah yang menerima itu masyarakat, bukan pemerintah. Sebenarnya itu tadi disinggung sampah. Seharusnya itu sebelum menyerahkan itu kebijakan, maka itu pemerintah bagikan itu kantong-kantong setiap rumah tangga. Ya kan, ini kantong ini, warna ini untuk ini, warna ini untuk ini. Tapi dia menerapkan itu kebijakan langsung saja, tanpa mempersiapkan, sehingga menimbulkan suatu masalah di masyarakat. Ya kan, seperti itu. Jadi ini kan masyarakat itu turun ke lapangan, demo apa dan sebagainya. Karena kenapa? Pemerintah itu memang keras kepala. Ya, yang dosa dia nggak buta hati. Ketika disampaikan baik-baik, dia tidak mau mendengar. Baru ketika ada turun ke lapangan, ada kerusuhan, baru dia salahkan masyarakat lagi. Makanya ketika ada keluhan masyarakat, ada kritikan dari masyarakat, tolong ditanggapi itu. Berarti ada yang salah di situ, Pak. Karena Anda lebih percaya loyalitas Anda itu, Anda mau salah atau benar, dia tetap dukung. Tapi itu mengkritik itu, seharusnya itu Anda berterima kasih. Karena mengkritik sebenarnya itu, dia tidak mau melihat Anda salah jalan, salah mengambil suatu kebijakan. Maka dia diingatkan, Pak, tolong Pak, ini akibatnya seperti ini, ya kan? Seharusnya Anda berterima kasih lah. Orang seperti ini dirangkul lah. Karena ada orang-orang yang mau mengingatkan Anda supaya Anda tidak salah mengambil kebijakan.
0: Betul.
1: Bukan malah sebaliknya. Pengkritik dianggap sebagai musuh, anti pemerintah. Wajib situ Anda salah. Jadi memang salah-salah kita sebagai masyarakat, kebijakan yang diambil pemerintah itu semua akibat anu itu ada di masyarakat itu sendiri yang rasakan itu. Tapi ketika mereka menyampaikan keresahan mereka, mereka dianggap sebagai musuh sebenarnya. Nah, itu ceritanya akan ada itu juga mengkritik karena sakit hati, ya kan?
0: Iya, makanya ada tong itu. Makanya saya itu mengatakan kalau kritik dikritik-kritik tanpa ada tindakan kecil dari masyarakatnya, tidak ada tonji sama dengan ji.
1: Cocok, Mi.
0: Makanya cara terbaik untuk mengkritik sebuah pemerintah adalah lakukan aksi, kasih lihat kinerja. Sebenarnya seperti itu kalau kalau menurutnya kita anak muda ya.
1: Iya, karena anak muda juga sekarang banyak juga ya tidak terlihatnya juga, tidak berintegritas juga.
0: Iya betul.
1: Iya kan seperti itu. Jadi
0: iya.
1: Makanya itu pemerintah sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan harus melihat dulu bagaimana kebijakan ini hasil, apakah implikasinya dari ke masyarakat itu tidak mempersulit atau menyusahkan masyarakat, tidak menimbulkan masalah. Makanya sebelum itu kita adakan survei dulu, penelitian dulu, sehingga makanya itu pemerintah sebelum kebijakan turun ke lapangan Pak Bu, lihat dulu kondisi dan di lapangan sebelum mengambil sebuah kebijakan, sehingga kebijakan Anda ambil itu apa namanya selalu tepat sasaran, sesuai dengan tujuannya, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Seperti itu. Dan kalau kita ada kritikan, jangan dianggap sebagai apa namanya anti terhadap masyarakat, anti pemerintah, tapi justru seharusnya Anda berterima kasih, Anda terima kritikan itu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Anda ambil selama ini. Itu.
0: Okay.
1: Tapi selama ini kan tidak pernah seperti itu. Jadi mudah-mudahan pemerintah lah punya apa namanya, mari terbuka hatinya, pikirannya untuk menerima segala masukan. Ketika masyarakat mengingatkan Bu, Pak, berarti itu ada yang salah, ada yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri, maka terima itu kritikan itu, ingatkan itu. Tapi tolong juga bagi yang mengingatkan, yang mengingatkan kan seperti itu, sampaikan dengan baik-baik. Cerita baik-baik itu begini Bu, begini Pak, ya kan? Karena bagaimana penyampaian itu mengingatkan seseorang itu dengan kata-kata kasar, walaupun dia salah, dia tidak akan menerima itu. Karena memang penyampaiannya juga tidak baik.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Seperti itu. Memang punya semua punya aturan lah.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Oke, balik ke Perlu Juno.
1: Masyarakat, ya. Setiap kelemah saya kan ditanggapi seperti itu. Oke lah.
0: Karena ada juga ini menelpon nih. Kasih juga kesempatan tahu kodong nih.
1: Itu kalau orang kalau sudah bilang oke, ya oke.
0: Karena kita ini kalau tabulo. Tabulu tak pancing ke satu isu,
1: tak kalah nyaman gitu.
0: Itu makanya aku bilang ini kok Prajono kalau tak kalah nada apa ke isu na. Isu-isu na suka, awas maki.
1: Oke, kita itu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke siapa lagi nih? Silakan yang ingin bergabung di pagi hari ini di program Bari Basa. Kita akan, ini sudah ada Bunda Dahniar ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Naik risangku guys.
0: Bagaimana tanggapan tak kita ini tentang nilai sipakainya ini di era modern, Bunda? Membumikan nilai-nilai kearifan lokal dalam menyikapi polemik birokrasi. Karena ini kan banyak polemik birokrasi yang terjadi sekarang toh. Nah,
2: kalau
0: bagaimana?
2: Kalau yang dilihat sih ramai nah. Tapi ada tunjuk orang cuek.
0: Iya.
2: Tuh, nah. Ada juga yang nggak mau peduli. Ada juga mending cari doe daripada urus yang bukan urusan ta. Karena tidak semua itu orang yang diingatkan mau mendengar, mau menerima.
0: Betul.
2: Apa yang sedangkan gara-gara terjadi apa yang terjadi sekarang itu yang lagi memanas, di grup saja orang si baju. Ada yang setuju, ada yang membenarkan. Kalau saya pribadi, yang ada urusannya dengan politik, saya itu orang paling tidak mau pusing. Yang kurus bagaimana saya bisa dapat doi, bisa cari buat beli yang bisa dimakan, bisa beribadah dengan baik, bisa sehat-sehat sudah.
0: Bisa beli bikan doang.
2: Ya urusan pemerintah mau AI, UE, kamera. Karena begitu memang tidak ada manusia yang sempurna. Mulai dari paling tingkat tinggi, jabatan paling tingkat tinggi, sampai sedangkan tukang angkat sampah saja curang. Ada jekon-jekon, apalagi kalau yang ketemu dengan doi.
0: Jadi perlu
2: metode dipakai nggak itu maksudnya masih sering ji ada ji, cuman yang namanya masyarakat itu kalau lapar mi perutnya, lereng uangnya, diiming-iming nih pergi ke ini supaya dapat ke ini ikut mi tuh Yang penting ada. Karena yang begitu-begitu itu enggak ada orang yang rata-rata itu memang yang ikut-ikut begitu kan turut-turut rame lebih banyak.
0: Betul Bunda. Ada
2: iya,
0: juga yang
2: jadi,
0: kayak oh, aduh,
2: kita ini yang masih berpikir berpikir jernih, jangan Mila yang begitu-begitu. Ya, saya tertarik tadi kata-kata jangan cuma bisa mengeritik tidak ada aksi.
0: Toh? Betul
2: Bunda. Itu betul cocok. Jadi memang setiap kebijakan pemerintah itu ya nak.
0: Diteriaki sama anaknya.
2: Jadi kalau contoh kecil memang tahu sampah. Kalau kita sendiri selalu protes pemerintah, RT tak mau dulu diprotes. Sementara kita sendiri kalau kerja bakti tidur ki.
0: Nah.
2: Sebagai warga ndak ikutan ki. Terus kalau sampah di rumah tak juga kita buang seenaknya. Kita tidak pila-pila. Sebenarnya sih pila-pila itu banyak bagusnya. Cuman menyulitkan kalau tidak ada kantong plastik tak atau tempat tak.
0: Itu kan semuanya bisa Tommy dibicarakan ya. Toh Bunda.
2: Iya, karena tidak ada Tommy Wan tak mau beli bagaimana. Nah, kembali ke kita, diri kita masing-masing. Kalau saya sendiri intinya dalam rumah mau dulu kubenahi baik-baik. Urusan nemuin pemerintah kayak toh sempat aja majamang.
0: Karena
2: tidak
0: yang
2: itu salah dalam menjalankan tugasnya dia tidak amanakan kembali juga ke dia. Kita ini masyarakat cuma ikut aturan jika siang. Dia bilang kasih naik harga. Terus aki beli. Tapi biar marah-marah ki kalau nak bilang naik. Nah ini tidak turun. Ini dengar pro 4. Ketawa-ketawa.
0: Betul.
2: Kalau bisa berkomentar alhamdulillah. Tidak ya dengar-dengar bikin komentar.
0: Jadi perlu dilakukan ini diterapkan itu. Ini nilai si pakainya di Bunda
2: terutama
0: karena
2: dalam rumah sendiri.
0: Karena masih mudah sekali di ini.
2: Mudah diprovokatori, dihasut. Jadi memang dari kecil itu anak-anak sudah diingatkan jangan terpengaruh. Urusan-urusan kecil di sosial kan anak-anak biasa baku buli-buli, baku eje-eje itu kan salah. Mesti diingatkan.
0: Betul.
2: Itu bisa deh merem ya nak.
0: Baru bagi Bunda nanti marah-marah sedih lagi.
2: Salat subuh tidur baru bangun lagi.
0: Udah.
2: Oke pale.
0: Waalaikumsalam.
2: Baru bangun lagi.
0: Udah.

0: Dia udah limpo. Dari tadi kau udah menelpon dia limpo ini. Nah, kita coba terhubung dengan Del Limpo ya, sahabat budaya. Nah, kita sudah terhubung dengan Del Limpo. Halo, assalamualaikum Del Limpo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hey.
1: Thank you.
0: Iya dong.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya, kita mau dengar perspektifnya ini Del Limpo. Del Limpo, menurut bagaimana itu Del Limpo? Nili Sipakainga ini dalam merespon sebuah polemik birokrasi.
1: Iya, jadi tadi ada kelongku dulu. Sedikit saja. Kelongan anak.
0: Bagaimana itu?
1: Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya anak yang budiman. Iya, jadi seharusnya begini. Kalau pesan tradisional itu masih mau diterapkan dan mau didengar, itu harus ada guru bangsa. Harus ada guru bangsa. Jadi sebenarnya kita ini yang muda. Artinya saya ini bukan muda lagi. Iya. Tapi ada yang masih lebih tua dari saya.
0: Iya, betul.
1: Ya, anggaplah di negara kita ada Amin Rais, Mahfud MD, Din Samsudin. Itu sebenarnya harusnya bisa jadi guru bangsa. Harus didengar. Iya, tapi yang terjadi tidak seperti itu. Bahkan diledek, bahkan dikatakan bahwa dia ambisius lah seperti itu. Iya, jadi kalau Sambalu kenapa ada ambisius? Kalau ambisi itu wajar, artinya layak lah. Kalau ambisius itu tidak wajar. Ya, artinya tidak mampu, tidak bisa, tetapi dia memaksakan dirinya untuk itu.
0: Artinya tidak ada kapasitasnya
1: ya, jadi
0: lah.
1: Seperti polemik kita di Goa ya. Kan sekarang Coco tadi bilang niar tawa, bisa komen. Artinya masing-masing mitena nasi arah lah. Iya. Saling bertolak belakang. Padahal sebenarnya saya bicara guru bangsa di Goa itu masih ada yang perlu kita dengar kata-katanya. Kang itu bisa orang itu bisa dijadikan teladan, panutan kalau dia selama berkarir di negara kita ini, di daerah kita ini, di provinsi kita ini tidak ada cacatnya. Ya, artinya pena salahnya lah seperti itu. Ya, tidak ada manusia yang tidak bersalah, tapi hampirlah sempurna. Seperti itu. Seperti Pak Melengkeh Makmum, beliau itu sudah pernah ke Rujab ya. Ya, tentu yang dia ini kita tidak tahu apa tujuannya ke sana, apa yang dia bilang. Tapi pasti kita bisa menerka bahwa beliau itu pasti ada nasihat yang dia bawa ya, atau apa, atau tambahan-tambahan ilmu buat kita. Ya, itu. Jadi kalau beliau itu berbicara sudah yang begitu nak. Baiknya barangkali seperti ini nak, pasti nak panggilan nama kok, karena memang cocok umurnya beliau itu dengan kita ini, pasti nak panggilan nama karena beliau lebih tua. Ya, jadi cocok tema hari ini itu nasihat tradisional itu ya, atau yang masih tidak modern, yang tidak modern itu masih perlu.
0: Iya, betul. Ya.
1: Itu kan yang modern itu menasihati tentu di forum-forum terbuka. Ya, seperti apa yang dilakukan di pansus DPR Goa. Itu kan terbuka. Ya, bukan lagi tradisional yang seperti itu. Itu modern. Ya, tapi tema kita ini meminta bagaimana yang tradisional itu itu masih bisa diterapkan. Dan itu masih sistem kekeluargaan. Ya, yang tradisional itu sistem kekeluargaan. Jadi kita harus tahu siapa ini yang menasihati kita, siapa ini yang melarang kita, itu kita harus tahu. Ya, dan jangan emosional juga ketika dinasihati. Itu perlu direnungkan dan diresapi, bahkan ditapis baik-baik apa cocok tidak ini. Ya, tapi yang menonjol sekarang yang saya lihat itu emosional.

0: emosional. Anu bagi ni pawangan kau, tapi tetap Anda anggap itu salah. Karena mungkin kena tidak ada pengendalian diri. Tidak ada pengendalian diri. Jadi saya sempat juga menulis itu kemarin. Mm-mm. Ketika ada keluh kesah. Kenapa 15 orang ini itu barangkali tidak cocok kalau dikatakan dinonaktifkan. Ya, itu nonaktif itu kalau dia seorang ASN itu sudah keluar dari situ. Jadi bagusnya barangkali kalau punya jabatan kemudian dilengserkan dari jabatan,
1: non-job.
0: Kemudian tidak diberikan jabatan itu non-job. Hmm. Non-job artinya tidak ada kerjanya dulu sementara ya, jabatannya.
1: Tidak ada jabatan, dia tidak ada posisi lah.
0: Bukan non-aktif. Jadi ini kita keliruton dia di keliruton ini karena di media ada yang menulis katakan non-aktif, ada juga non-job. Jadi kalau saya yang benar itu non-job. Non-job itu artinya orang yang tidak ada jabatannya.
1: Iya, karena ya statusnya itu masih tetap di ASN mereka.
0: Iya, jadi kalau non-aktif itu karena mereka itu adalah ASN, itu tetap statusnya ASN, cuma tidak ada jabatannya. Ya, itu non-aktif nih Pak Sulung nih dari ASN. Saya kira tidak punya, kalau Pak Ibu Bupati itu tidak punya kapasitas itu untuk memecat. Itu kan non-aktif, itu berarti sudah dipecat.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ribet ya, sebenarnya itu yang namanya itu kalau mau pecat.
0: Kalau maaf kalau salah.
1: Sebenarnya
0: kita
1: bagi
0: ini orang-orang masyarakat biasa di dangkal.
1: Iya.
0: Iya. Apalagi maaf kalau Delimpo keliru ya.
1: Iya. Lagian juga Delimpo kalau yang namanya pemecatan ASN itu ribet sebenarnya Delimpo.
0: Susah.
1: Ribet sekali makanya.
0: Ada prosedurnya.
1: Makanya di situ kayaknya digoreng ya, makanya ya, penting. Ya
0: karena kalau apa namanya itu terjadi bahwa setiap pimpinan itu kan membawahi ASN.
1: Mm-hmm.
0: Ya pun marah mako emosional mako laro mako ditawa.
1: Langsung kalau, dipecat.
0: Langsung dipecat itu tidak bisa. Cocok yang Pak Lakapi bilang bahwa itu tidak semudah itu. Ada prosedurnya.
1: Iya.
0: Iya kan? Ada menterinya itu yang mengatur. Iya bahwa ini dipecat tidak. Iya itu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kemudian kalau memecat itu. Itu kan ada hal-hal yang memang tidak bisa ditolerir lagi. Mm-hmm. Artinya tak liwa-liwa, Mita.
1: Iya.
0: Ya, itu. Ya, jadi PNS lagi melanggar, kemudian hukumannya di bawah 5 tahun, itu tidak dipecat. Gitu.
1: Mm-hmm.
0: Ya, kecuali 5 tahun ke atas atau 4 tahun ke atas. Ya, dari mana punya kesalahannya, pun nanti, kemudian dipidanakan, itu kalau di bawah 4 tahun itu tidak dipecat ya. Mm-mm. Tetap jalani hukuman kemudian setelah lepas diaktif kembali.
1: Yeah.
0: Ya jadi ini yang keliru kita ini di media ya. Jadi bagusnya barangkali anak-anakku saya ini Delimpo ini cuma biasa, saya masyarakat biasa kok punya titel itu ya, jadi ada datu lebih dibandingkan dengan dokter apa yang kecil kita ini datu gitu. Jadi saya betul. Teringat itu tanya itu mantan rektor kita almarhum Profesor Dr. P. Parawangsa.
1: Mm-hmm.
0: Nah karena kemarin aku kuliah karena reuni dengan keren. Abu Nale nak pokoknya negara satu karena kan datu gitu. Datu itu kecil ya jadi karena ya keren. Nanti lanjut lagi kalau ada kemampuan. Iya jadi cocok ini tema hari ini. Perlu kita didengar selain daripada Anda berpatokan dengan ilmu Anda, jangan juga dianggap sepele itu nasihat-nasihat baik dari orang bawah maupun orang atas.
1: Yeah.
0: Ya, jadi maunya itu harus kita pelajari masuk akal ini tidak. Jangan emosional kita menyikapi itu usul-usul.
1: Yeah.
0: Ya, seperti yang saya tadi katakan, saya juga sempat menulis itu ketika apa ricu minjo sebagai masyarakat biasa yang pendidikan rendah, saya katakan kalau pemimpin atau atasan itu memecat bawahannya itu hal biasa ya, hal biasa tidak Bu Kapi. Ya kalau memang artinya punya kesalahan ya.
1: Iya.
0: Artinya
1: kalau
0: tidak loyal
1: ya.
0: Misalnya kepada pimpinan lagi. Mm-hmm. Kan itu jelas tidak enak itu bekerja. Ya itu jadi itu atasan itu kalau dia menonjokkan bawahannya itu hal biasa. Yang tidak biasa barangkali itu kalau atasan yang dipecat oleh bawahan.
1: Nah.
0: Seperti kita bilang tadi. Ya, jadi bawah, jadi tidak bisa kita misalnya demo-demo panaung cukup seperti itu bisa aja. Kalau mau diturunkan itu tentu ada prosedur,
1: iya,
0: ada jalan.
1: Negara hukum ya. Ini.
0: Ya, jadi jangan ke emosi. Saya kemarin marah-marah tombak karena panaung turunkan tapi tidak didengar kak. Itu ada prosedurnya. Ya, jadi seperti tadi Bung Kapi bilang, Nianun. Iya kan ada caranya memang tersendiri, ada acara khusus. Ya, kemudian saya minta dalam tulisan kami juga itu, saya kira terima makin dengan lapang dada, atau kemudian pemerintah itu diberikan kesempatan untuk bekerja atau membangun wilayahnya untuk kepentingan rakyat. Kan begitu.
1: Iya.
0: Ya, karena pun yang berdebat terus di kamarnya tidak lebar-lebarnya. Yang korban itu adalah rakyat. Iya, jadi pun ATN mau lihat tanda tangan untuk kepentingan tak? Siapa mau tanda tangan? Pasti terbengkalainya jaman-jaman.
1: Iya, artinya itu ya. Untuk menjalankan roda pemerintahan, makanya nah, mungkin adalah beberapa hal mungkin menghambat roda pemerintahan, makanya dilakukan hal seperti itu. Artinya kita ya, ini harus cocok. Berpikiran positif lah seperti itu.
0: Ah, cocok. Jadi begini juga, ini kan kita masyarakat, ya sebagian. Itu artinya ada yang mau paksakan kehendak. Iya, kehendak. Artinya karena panami teter dengan magamayan, kan begitu. Padahal prosedurnya yang dituduh kan belum tentu bersalah. Iya kan? Iya, jadi itu semua tuduhan tak baik yang dari masyarakat maupun dari pemerintah maupun dari DPR. Itu tidak bisa diterima bahwa itu benar 100%. Ya, jadi sabar kita dulu menunggu.
1: Karena
0: proses hukum itu harus begitu. Ya, karena anjo penegak hukum hati-hati tahu. Siapa tahu dia memutuskan yang tidak sesuai. Nah, kan dapat tong bahaya.
1: Dapat di dunia, dapat tong di akhirat dua kali.
0: Iya, betul. Iya, jadi cocok. Jadi kita tetap juga berharap bapak-bapak, ibu-ibu yang bertikai. Bunda Ninja tahu-tahu lah lampilan neriki. Apalagi kita goa ini, kan Ninja Raja, tidak apa-apa dia sedikit nyundur-nyundur, maksudnya berikan kesempatan kalau perlu. Karena sekarang tidak ngomong perkara-perkara intan dari kampanye, karena mungkin tidak ada kesempatan diberikan. Tapi kalau misalnya dikasih peluang untuk maksudnya menasihati kita, ya tidak ada salahnya. Begitu pula bapak-bapak kita yang ada di Goa. Ya seperti orang terakhir tadi, Profesor Dr. Yars Rashid, masih hidup. Hanya para lunjin dimasukkan di dalam untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, Pak Malentai Mamong. Nah, ini legenda juga ini, hebat ini. Karena dia memangku jabatan itu mulai dari bawah juga. Ya, dan tidak ada salahnya. Ya kan begitu. Jadi maunya saya libatkan itu. Karena mungkin anjo kacara dekanga dia masih lebih bagus daripada kita ini. Tapi tidak ada salahnya.
1: Artinya tudah sipulung lah ceritanya dulu
0: ya,
1: ini.
0: Ya, tudah sipulung. Bagusnya tudah sipulung kita lakukan. Ya, tiap mikiro si musuh-musuhi, jangan dulu jengkel ke ini, ke itu. Ya, jadi kita di luar DPR lah seperti itu cocok Pak. Ini beliau ini luar biasa ini, kita punya pemandu ini ya. Ya, dia memang dia masih muda, gambar lagi gagai, tapi dia juga punya wawasan luas. Iya kan? Coba. Ini solusi yang dimaksud yang tidak dilaksanakan sekarang ini.
1: Iya.
0: Baguskah kalau sudah misalnya di DPR tidak ada selesainya?
1: Sudah simpulasi
0: sudah
1: orang.
0: Polisi. Nah, kita selesaikan secara kekeluargaan lagi.
1: Secara adat kan adat tak kita itu secara dulu seperti itu.
0: Iya, kumpul ki undang ikarenta, undang di legenda-legenda yang cerdas kau, yang profesor doktor itu kan. Iya, kemudian maju tomak ibu bupati, tokoh masyarakat kumpul makin jauh. Jadi ini terima kasih Bu Lakapi, ini yang dimaksud tadi solusi. Siapa pun akan terus demo dibalas demo, saya kira masalah itu tidak akan selesai. Ya.
1: Demo ricu rusak. Iya, demo ricu rusak lagi fasilitas.
0: Ya, rusak fasilitas negara, negara lagi rugi. Yang seharusnya kita nikmati raya ini tena mau dipakai.
1: Iya, dipakai lagi perbaiki itu kan terupati. Ah, itu. Sama deh kan Ji.
0: Sudah dua ini solusi ini satu betul-betul makanya lama-lama. Dari Kepala Kapi sudah dua, sudah 10 kita adakan di Kabupaten Goa, si Patangari nakana Mangkasar kan. Ya, kemudian kedua teki aman rakikat teh mas saya. Kalau mau demo maki, karena itu sesuai dengan demokrasi.
1: Tapi jangan merusak.
0: Jangan anarkis, jangan merusak. Karena merusak itu, yang rugi itu kita rakyat. Bangun debat di rakyat, tapi debat di pemerintah ya. Pemerintah itu cuma mengelola. Ya, tapi doi apa aja kan mau dipacu dibayar jotoan, dibayar di motor kan. Harus kita bayar. Itu
1: harusnya dari situ. Harusnya ada lagi pembangunan, dialihkan lagi ya, pergi di sana, Dende. Sama dengan Ji.
0: Iya, sirata magini ni bangunan nganu dong, lapangan futsal teh namo di pangkos sama di pandra kan. Ya, saya kira itu pemoporan bapak-bapakku juga senior-senior kita, legenda kita, teman-teman intelektual kita di Goa Pamapora, usaha bukarenta, tapi tenaga. Saya mau jadikan Bapak sebagai contoh teladan kepada kita punya generasi ini. Sehingga apa yang terjadi di para sangantan yang kita cintai bersama bisa selesai dengan baik.
1: Betul.
0: Saya kira itu saja.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kita rehat sejenak terlebih dahulu sebelum kita lanjut menerima penelpon. Telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu dua kelong sebelum kita kembali mendengarkan tanggapan dari masyarakat atau sahabat budaya sekalian. Arman Dian Rusanda Janci Mu Walasima. Salam Kimaring Kalinga.